0: punya laporan keuangan. Ini malahan salah satu yang harus kita dorong. Ini akan menghubungkan UMKM itu dengan sektor keuangan, karena paling tidak mereka juga punya laporan keuangan yang bisa mendukung untuk sektor jasa keuangan, kemudian bisa memberikan dukungan. Atau ini merupakan dukungan kita semua, bagaimana kita melatih UMKM-UMKM itu dari yang gak kenal, gak ngerti, bisa punya laporan keuangan yang tentunya sangat bermanfaat.
1: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut, total pembiayaan UMKM saat ini mencapai sekitar Rp1.500 triliun rupiah. Namun menurutnya pembiayaan bukan satu-satunya tantangan, karena pelaku UMKM juga menghadapi persoalan pemasaran produk.
2: Ternyata ada satu hal yang menurut saya ini perlu menjadi bahan evaluasi kita bersama. UMKM-nya sudah kita kasih modal, kita berikan pelatihan, kita buka peningkatan kapasitas produksi, bagaimana caranya mereka bisa produksi barang sebagus-bagusnya. Tetapi yang jadi masalah, pada saat dia sudah produksi barang, dia mau jual ke pasar, barangnya nggak laku. Ada beberapa pertanyaan, kenapa barangnya nggak laku? Ya, macam-macam. Tapi faktor yang paling besar adalah pasar domestik kita becek. Pasar domestik kita dipenuhi dengan produk-produk barang impor.
1: Maman menilai penguatan akses pasar perlu berjalan beriringan dengan pembiayaan. Hal ini bertujuan agar produk UMKM mampu terserap dan berkembang secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sejumlah tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Yurika Fitri menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang. Pesan tersebut disampaikan oleh sejumlah tokoh bangsa di Geraha Pemuda Gereja Katedral pada Selasa kemarin. Di antaranya yaitu Sinta Nuria Wahid, Frans Magni Suseno, Lukman Hakim Saifuddin, Halida Hatta, dan juga Alisa Wahid. Lukman Hakim Saifuddin yang mewakili GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan, yaitu menegaskan bahwa adil dan makmur merupakan tujuan berbangsa dan bernegara. Selain itu, kemerdekaan, persatuan, dan kedaulatan menjadi prasyarat untuk mewujudkan tujuan tersebut. GNB juga menyebut rasa aman warga sebagai ukuran nyata kemerdekaan. Karena kemerdekaan belum utuh, selama warga masih dibayangi rasa takut atas terancamnya keamanan fisik, penghidupan, dan martabat.
5: Gerakan Nurani Bangsa mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan. Merdeka bukan hanya bebas dari penjajah asing, tetapi merdeka bagi setiap warga Indonesia.
4: Sementara itu, Putri Proklamator Halida Hatta menyampaikan bahwa Indonesia adalah rumah bagi seluruh warga masyarakat yang memiliki rasa aman. Menurutnya, rumah adalah rasa memiliki dan menjaga sebagai bangsa yang bermartabat yang bisa dihargai oleh seluruh dunia.
6: Perjuangan untuk sampai Indonesia, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, itu dilakukan dengan kekuatan moral dan kekuatan fisik, resiliensi untuk tangguh.
4: Sementara itu, pendengar GNB juga berharap pesan kemerdekaan tersebut menjadi pengingat untuk terus menjaga persatuan dan kehidupan demokrasi, di mana kemerdekaan diharapkan tidak hanya menjadi peringatan, tetapi diwujudkan melalui keadilan, keamanan, dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus.
8: Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Untuk itu, Kementerian Kehutanan mewaspadai tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan di Jawa Timur. Hal tersebut seiring kebakaran yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, sejumlah wilayah di Jawa Timur berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Data tersebut berdasarkan sistem peringkat bahaya kebakaran per 9 Agustus 2026. Kondisi ini juga menjadi perhatian pemerintah karena kebakaran di kawasan Semeru diperkirakan telah berdampak pada sekitar 520 hektar lahan. Luasan itu masih sementara dan terus diverifikasi di lapangan. Upaya penanganan pun dilakukan melalui operasi udara dan darat dengan mengerahkan personil serta berbagai peralatan untuk mengendalikan kebakaran.
9: Besar. Ya, cuaca ya, faktor cuaca, angin yang besar, dan kemudian teman-teman sendiri lihat ya, ini bukan gampang ya, kemiringan seperti itu. Jadi memang satu-satunya andalan kita kemarin itu memang operasi waterbombing, ya, termasuk yang dilakukan di darat, ya, membuat sekat bakar itu supaya tidak melebar kemana-mana.
8: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Jamari Caniago menyebut pemerintah saat ini memfokuskan penanganan di 6 provinsi rawan, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Keenam wilayah tersebut memiliki lahan gambut yang rentan kebakaran. Untuk itu, upaya penanganan dilakukan melalui operasi udara dan darat. Dalam operasi udara, Satgas Udara telah mengerahkan sekitar 43 helikopter. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan 10 hingga 15 pesawat fixed wing sesuai kebutuhan di lapangan. Pemerintah menilai operasi udara juga menjadi salah satu metode yang efektif, terutama melalui operasi modifikasi cuaca. Berdasarkan perkiraan cuaca, terdapat peluang munculnya awan hujan dalam beberapa hari hingga 18 Agustus mendatang.
10: Operasi udara yang dilakukan oleh Satgas Udara, kita mengerahkan sekitar 43 helikopter sampai dengan hari ini, ditambah dengan fixed wing-nya juga bisa antara bersiap 10 sampai dengan 15 sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kalau Satgas Darat, banyak sekali yang disiapkan. Banyak sekali dan kekuatan yang tercantum cukup banyak di darat.
8: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah belum membahas kemungkinan pergantian Kapolda, Kapolres maupun pejabat yang dinilai gagal menangani kebakaran hutan dan lahan. Dia mengatakan bahwa pemerintah saat ini masih fokus memastikan penanganan karhutla berjalan maksimal karena menurutnya pemerintah pusat memberikan dukungan penuh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla. Dukungan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Manggala Agni, dan Kementerian Kehutanan hingga pemerintah provinsi.
11: Kita belum sampai ke arah sana. Yang penting kita konsentrasi dulu secepatnya untuk itu bisa diatasi, termasuk juga kami berulang kali kita sampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk mawas diri ya, menghindari hal-hal yang dapat menciptakan potensi terjadinya kebakaran. Sebagaimana yang di Bromo Tengger itu kan seperti tahun lalu itu kan.
8: Meski demikian, pemerintah tidak hanya mengandalkan operasi udara, pemadaman melalui operasi darat tetap dilakukan dalam memanfaatkan berbagai sumber air dan peralatan yang tersedia. Pemerintah memastikan seluruh upaya akan terus dilakukan untuk mengendalikan karhutla dan mempertahankan kondisi agar luas wilayah yang terbakar tidak semakin bertambah. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pencegahan dan pengawasan terhadap kawasan hutan yang rawan terbakar.
12: Saya Bima, sel saya dari Jakarta. Terkait penanganan karhutla yang dilakukan pemerintah di tahun ini menurut saya sudah cukup baik. Itu dibuktikan dengan adanya kepaduan mulai dari kementerian hingga lembaga teknis di tingkat pusat sampai ke daerah dalam upaya penanggulangannya. Di tingkat pusat, BMKG hingga dan juga BNPB sudah memberikan informasi sejak dini agar semua meningkatkan kesiapsiagaan terkait kondisi kemarau yang diperkirakan lebih panas dan kering di tahun ini akibat fenomena El Nino. Puncak musim kemarau berlangsung Agustus sampai September. Sejak sekitar bulan Mei atau akhir April, BMKG sudah memberikan informasi itu. Demikian BNPB yang memberikan berbagai rencana aksi untuk mengatasinya, mulai dari menyiagakan petugas, peralatan yang dibutuhkan, termasuk kantung-kantung air.
13: Kalau menurut saya sih upaya pemerintah sebenarnya sudah cukup responsif. Kita lihat aja tim gabungan cepat diturunkan pas ada titik-titik api. Tapi masalah utamanya kan ini ya, apa fenomena kayak gini tuh berulang setiap musim kemarau. Jadi respon cepat aja nggak cukup kalau dampaknya terasa ke masyarakat. Maka dari itu langkah antisipasinya harusnya ada koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, BMKG, dan aparat di lapangan harus benar-benar padu. Operasi modifikasi cuaca juga harus disiapkan lebih awal sebelum terjadinya kekeringan parah. Selain itu edukasi dan patroli di kawasan rawan juga harus dimasifkan supaya titik-titik api sekecil apapun bisa dicegah dari awal.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kebakaran hutan dan lahan tahun 2026, pencegahan bukan sekedar imbauan. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Tomo Hakim berikut ini.
14: Editorial.
15: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali mengingatkan kita bahwa ancaman karhutla belum berakhir. Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran masih melanda berbagai wilayah di Indonesia. Data Sipongi milik Kementerian Kehutanan menunjukkan sepanjang Januari hingga Juni 2026, luas kebakaran hutan dan lahan mencapai 107.465,47 hektar atau meningkat sekitar 366% dibanding periode yang sama tahun 2025. Dari jumlah tersebut, sekitar 54% berada di kawasan hutan dan 46% di luar kawasan hutan. Di Kalimantan Barat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat, sejak Januari hingga 11 Februari 2026, karhutla berdampak pada sekitar 435.578 hektar lahan. Sementara di Sumatera Selatan, hingga 20 Juli 2026 tercatat 479 kejadian dengan luas lahan yang terbakar sekitar 664,87 hektar. Memasuki bulan Agustus, karhutla masih terjadi di hutan lindung Gunung Soputan, Minahasa Tenggara. Sekitar 300 hektar lahan terbakar. Di Sumatera Selatan, titik panas juga meningkat dari 46 titik pada 2 Agustus menjadi 104 titik pada 3 Agustus 2026. Kondisi El Nino tahun ini juga perlu menjadi perhatian serius seluruh pihak. Kekuatan El Nino diperkirakan BMKG menyerupai kondisi pada 2015 ketika Indonesia mengalami karhutla dalam skala besar. Kondisi ini seharusnya menjadi peringatan agar kewaspadaan dan langkah pencegahan dilakukan lebih awal. Data-data tersebut menunjukkan karhutla bukan persoalan sesaat dan tidak cukup ditangani ketika api sudah membesar. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga mengajak masyarakat membantu mencegah karhutla, antara lain dengan tidak menggunakan api secara sembarangan. Imbauan ini patut didukung. Masyarakat memang memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan. Namun tanggung jawab masyarakat tidak boleh mengurangi tanggung jawab negara. Pemerintah memiliki kewenangan sumber daya, teknologi pemantauan, dan instrumen hukum untuk melindungi hutan dan lahan. Koordinasi pemerintah dengan TNI, Polri, BMKG, BNPB, dan kementerian terkait merupakan langkah penting. Tetapi masyarakat membutuhkan bukti nyata. Deteksi dini, patroli efektif, respons cepat, pemadaman tepat, serta penegakan hukum yang tegas dan adil. Pencegahan harus menjadi prioritas. Edukasi masyarakat di kawasan rawan, sistem peringatan dini, patroli, dan kesiapsiagaan harus diperkuat sebelum api muncul. Teknologi seperti waterbombing dan operasi modifikasi cuaca dapat digunakan ketika kondisi memang membutuhkan. Penegakan hukum juga harus konsisten. Tidak boleh ada standar ganda. Siapapun pelakunya, individu maupun korporasi, harus diproses sesuai hukum apabila terbukti melakukan pelanggaran. Karhutla bukan sekadar persoalan api. Karhutla menyangkut kesehatan, keselamatan masyarakat, kualitas udara, lingkungan, perekonomian, dan masa depan generasi mendatang. Radio Republik Indonesia berpandangan, keberhasilan penanganan karhutla bukan ketika api berhasil dipadamkan, tetapi ketika kebakaran mampu dicegah. Luas area terbakar ditekan, masyarakat terlindungi, dan hutan tetap terjaga. Jangan menunggu asap menyebar untuk bertindak. Jangan menunggu api membesar untuk bergerak. Pencegahan harus dimulai dari sekarang. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Topan Chanhom menerjang wilayah daratan Kanto di Jepang bagian timur yang juga berdampak hingga ke kawasan Tokyo. Dan seperti kami kutip dari kantor berita antara, otoritas Jepang mengeluarkan peringatan terkait potensi banjir di daerah dataran rendah, kenaikan permukaan air sungai, hingga risiko luapan air. Informasi dari dunia olahraga, 6 karateka memperkuat Indonesia dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang yang terdiri dari 3 putra dan 3 putri. Kami kutip dari kantor berita antara, 6 karateka tersebut adalah Christopher Albert Setiabudi, Daniel Hutapea, dan M. Tegar Januar menjadi 3 pemain putra, sedangkan Marzel Sekar Damayanti, Leika Alhumaira Lubis, dan Cok Istri Sanistia memperkuat Indonesia di sektor putri. Dan kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan-rekan dari NTMC untuk memberikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Halo. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami kendala untuk bisa tersambung dengan rekan-rekan dari NTMC Polri yang semula tadi akan memberikan informasi lalu lintas di beberapa titik. Ya, silakan, selamat pagi rekan-rekan dari NTMC. Baik, kami masih menantikan sesaat lagi. Dan tentu informasi ini diharapkan dapat memberikan pandangan bagi Anda yang sedang berkendara di beberapa ruas jalan di wilayah flyover Slipi Jaya, seperti apakah kondisinya pagi hari ini. Kemudian juga di kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat juga seperti apa. Kemudian tidak hanya Jakarta, nanti kami juga akan memberikan pantauan yang akan disampaikan oleh rekan-rekan NTMC Polri di Terminal Tirtonadi Solo dan Kendal, Jawa Tengah. Ya, selamat pagi rekan-rekan. Halo, selamat pagi. Ya, kami masih mencoba untuk mendapatkan audio dari rekan-rekan NTMC Polri untuk memberikan gambaran bagaimana kondisi lalu lintas pagi hari ini di beberapa titik ruas jalan. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Baik, pendengar, kami masih tampaknya kesulitan. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dan Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui. Ya, selamat pagi rekan-rekan di Anti MC Polri.
14: Selamat pagi.
3: Baik, informasi apa atau di ruas jalan mana saja yang akan disampaikan pagi hari ini? Silakan.
14: Baik, terima kasih rekan di studio. Dan saat ini saya akan menyampaikan informasi terkini mengenai perkembangan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Slipi Jaya, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang maupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, belum terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik di jalur tol dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur arteri saat ini juga masih dalam situasi lengang, baik dari Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju Jalan Lejen S. Parman maupun dari Jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menten. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita memantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pada pagi hari ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam masuk perkantoran, baik dari Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Karanganyar. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal yang didominasi dengan kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan terminal dan banyaknya keluar masuk kendaraan di kawasan tersebut. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap antisipasi adanya pertemuan arus kendaraan dan juga harap berhati-hati mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan berdasarkan data IRASA Mas Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 269 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 35 luka berat dan 356 luka ringan. Dari 269 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima, pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Anti MC Polri. Selamat beraktivitas dan kembali ke studio. Silakan.
3: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.

0: Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Saja kita ikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.

Hati-hati di jalan, yang lagi dalam perjalanan ataupun yang mau on the way ke tempat aktivitas. Mbak Hera, hati-hati di jalan ya. Lagunya juga udah, moga-moga bisa bikin semangat deh pagi ini. Ya, sunset di Tanah Anarkis ya. Okay, salam deh buat semua teman-teman yang ada di tempat kerja nanti ya. Halo juga, selamat pagi. Apa kabarnya Bu Tuti Haryanti yang ada di Secang? Sehat selalu ya Bun. Waalaikumsalam. Kirim-kirim salamnya untuk Mbak Murni, Bunda Eti, juga buat Bu Riono, Bu Sadawah, Mama Vega, Bu Tarmono, Pak Tarmono ya, Pak Herman, Pak Prianto, Lembayung, Pak Iwan, dan semua keluarga besar yang lagi stay tune Radio Magelang FM. Oke deh, lagunya ditunggu ya Bun. Amin. Doa yang sama juga. Masya Allah luar biasa. Pagi juga untuk Bu Riono yang ada di Dudan. Sehat selalu Ibu. Lagunya dari Tulus, oke. Nanti minta kasih teh hijau ya, biar kemopiar, biar semangat pastinya, sehat ya. Salam-salamnya buat Pak Herman, Pak Iwan, Lembayung Sutra, juga buat Eyang Dipoyono, buat Bu Nani tadi yang udah gabung juga, buat Bu Sadowo, Bu Endang Wahyu, Bu Indarto sekalian, Bu Tuti. Nah, toh sama. Iya, Bu Tuti Haryanti, juga untuk Bu Sekar, Mama Vega, dan semuanya aja. Buat Mita, metugas sehat selalu ya, tetap semangat, rezeki lancar, amin amin ya rabbal alamin. Sehat selalu juga ya sekeluarga ya Bunda ya, yang ada di Dudan. Pagi juga Mbak Widya Sunario yang ada di Pakis. Waduh, pagi ini lumayan dingin pasti ya, tambah dingin di situ deh. Tetap semangat. Waalaikumsalam. Oh ya Mbak, turut berduka atas meninggalnya Bapak Untung Samidi. Semoga arwahnya diterima Tuhan. Iya, amin amin ya rabbal alamin. Nanti pemakaman jam 10 ya Mbak. Baik, lagunya jangan aja dipengen dengerin, jangan paksa rindu Mbak. Oke deh. Sapa pagiku juga buat Mas Fuad, Mas Dika, juga untuk Mas Javi, Mas siapa lagi nih, Mas Ambon, juga buat Oma, Opa, buat Mbak Murni, Mbak Indra, Mbak Encis, Mama Pin, juga buat Mbak Erna Dwi, Mbak Nadine, Mbak Mur. Ya, selamat pagi dan selamat

menjalankan aktivitas ya. Lagi esok pagi dulu deh, tadi yang di request sama Mbak Murni yang sudah sampai di tempat kerja barangkali ya. Baiklah.

0: Kenapa toh, Jeng? Pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh, Jeng. Anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir. Gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah, orang tua mana toh, Jeng, yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Pak,
4: apa Bu?
3: Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
4: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
3: Yang benar Pak.
4: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

Kabar Indonesia bersama saya Mita. Sahabat Kementerian Pekerjaan Umum mengkaji penataan kawasan perkotaan Tangerang Selatan melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah. Kajian tersebut mencakup koridor Pamulang serta Serpong dan kawasan sekitarnya sebagai wilayah pengembangan perkotaan. Dikutip dari laman RRI hari ini, kajian tersebut merupakan bagian dari program National Urban Development Project atau NUDP yang menyasar Tangerang Selatan. Program tersebut telah menjadikan Tangerang Selatan sebagai salah satu sasaran pengembangan sejak 2019. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah 2 BP Iwi Airlangga Marjono menyampaikan kajian masih tahap persiapan, dan Airlangga juga menjelaskan tim akan mengkaji kawasan perkotaan Tangerang Selatan secara menyeluruh. Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah akan mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur pada kawasan pendidikan Tangerang Selatan. Aspek kajian meliputi konektivitas transportasi, hunian, sanitasi, serta penyediaan air bersih. Sahabat, simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Tapi aja sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Nori Magelang wae, emas murni modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Italy, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. COVID-19, aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat, meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Profesor Dr. Hamka, ulama dan sastrawan besar Indonesia pernah mengatakan, mengetahui kekurangan diri adalah tangga untuk mencapai cita-cita, dan berusaha terus untuk mengisi kekurangan adalah sebuah keberanian yang luar biasa.
1: Insan edukasi, mengkoreksi kekurangan diri sendiri merupakan suatu hal yang jarang dilakukan oleh kebanyakan orang. Pada umumnya, manusia menyembunyikan kekurangan dirinya sendiri. Dalam hal ini adalah kekurangan yang bersifat batiniah. Kekurangan diri ini adalah seperti penyakit dalam yang tidak diketahui oleh seorang dokter. Kecintaan manusia terhadap dirinya sendiri itulah yang menyebabkan dia terhalang untuk melihat kekurangan dirinya yang tersembunyi. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda mulai untuk mengkoreksi setiap kekurangan diri Anda?

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
5: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
4: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

terus bersemangat sahabat pendengar, jalani aktivitas di hari Rabu ini ya. Pokoknya semangatnya harus terus dipompa. Yuk, makasih tadi ada Pak Endro juga yang ada di Yogyakarta. Salam-salamnya buat semua pendengar Radio Magelang FM, kru Radio Magelang FM, semua penyiarnya. Pokoknya salam sayang dari Pak Endro. Terima kasih Pak Endro, sehat selalu juga di sana ya. Dan lagunya dari Coklat ya, Oh Bendera ya. Baik, spesial buat HUT RI ke-81. Terima kasih, selamat bertugas buat Mita. Oke, sama-sama. Terima kasih kembali kebersamaannya. Lembayung Sutra tadi salamnya buat Bu Tuti, buat Pak Prianto, buat Mbak Nadine, Mbak Susi, dan buat semuanya pendengar Magelang FM. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Oke, apa kabarnya juga Mbak Ina tadi ya. Salam-salamnya buat semuanya aja deh yang lagi dengerin Magelang FM. Selamat pagi dan terus lakukan yang terbaik. Andai aku bisa tadi udah ya. Sekarang kita akan ke lagu milik Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, yang udah nungguin lagu ini. Ya, semoga happy selalu aja ya. Yang ada di Pakistan, Pakiswetan ya. Selamat beraktivitas sahabat pendengar yang sudah mulai disibukkan oleh setumpuk kerjaan rutin yang ada di depan mata. Masih bareng Mita di Semangat Pagi.

0: menabung di Bank Magelang.
1: Ayo menabung di Bank Magelang.
0: Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

0: kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

Kabar Indonesia bersama saya Mita. Sahabat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian menyatakan pemerintah menyiapkan 3 skema untuk mendukung pemerintah daerah dalam memenuhi pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tetap terpenuhi dan tidak ada pegawai yang dirumahkan. Mendagri Tito Karnavian dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, skema pertama yang perlu dilakukan pemerintah daerah adalah melakukan efisiensi anggaran melalui pengurangan perjalanan dinas, rapat yang tidak diperlukan, serta belanja makanan dan minuman. Skema kedua, yaitu apabila Pemda memiliki dana bagi hasil yang belum dibayarkan atau mengalami kurang bayar oleh pemerintah tidak diperlukan, serta belanja makanan dan minuman. Skema kedua, yaitu apabila Pemda memiliki dana bagi hasil yang belum

atau relatif kecil, pemerintah pusat akan memberikan tambahan dana alokasi umum. Mendagri menjelaskan, persoalan P3K telah dibahas bersama kementerian terkait, termasuk mengenai status dan pembayarannya. Hal tersebut menjadi perhatian karena sejumlah Pemda menyampaikan adanya potensi keterbatasan anggaran belanja pegawai khususnya untuk memenuhi pembayaran gaji P3K. Sahabat, simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan

0: terlengkap di Gerai Nori Jewelry, Toko Emas Nori dan Toko Emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali dan emas 24 karat. Toko Emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi Toko Emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan Toko Emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
2: Ya jelas to, Pak. Tuku ning Toko Emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
2: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat, meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Sesaat lagi, kita

Pendengar, kita akan sampaikan untuk Anda info perakiraan cuaca di Kota Magelang dan kota-kota Jawa Tengah sekitarnya untuk hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Kita awali dari Magelang ya sahabat pendengar. Magelang cuaca cukup cerah, 18 hingga 28 derajat Celcius untuk suhu pagi ini, jadi lebih lumayan dingin ya. Oke, untuk kelembapan udara di 48 hingga 94%. Sementara di Temanggung ya sahabat, cerah juga 17, ini lebih dingin. Suhu di 17 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 44 hingga 98%. Kemudian kita beralih ke Wonosobo. Wah, ini tentu saja dinginnya semakin ya. Oke, cerah. Ternyata sama ini, sama Magelang, 18 hingga 26 derajat Celcius dengan kelembapan udara 57 hingga 98%. Untuk Purworejo, iya, Purworejo dan juga Kebumen cukup cerah juga, suhu di kisaran 20 hingga 33 derajat Celcius. Untuk kota-kota lain di Jawa Tengah, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara cerah, berawan, sebagian berawan juga, Kudus, Pati, Demak cerah. Ya, sementara untuk Pekalongan ini juga cerah, Brebes cerah juga. Ya, rata-rata cerah dan sedikit berawan gitu ya. Kota Semarang cerah juga, suhu di kisaran 25 hingga 34 derajat Celcius. Baik sahabat pendengar, tetap jaga kesehatan dan terus bersemangat di pagi hari ini. Masih bersama Mita di Semangat Pagi Magelang FM.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Sobat pendengar, hanya sampai di sini juga Mita menemani aktivitas kamu pagi ini. Nanti jam 9 bisa ketemu dengan rekan Vita yang akan temani di Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua. Dan nanti juga ada talk show bersama rekan Vita di Jaksa Menyapa. Baiklah kalau begitu, lagu paling akhir ya Mita akan hadirkan spesial untuk Anda yang masih terus menyatu di 103,5 Radio Magelang FM. Sehat selalu, lancar rezekinya, dan jangan lupa bahagia. Yuk Mita undur diri. Selamat pagi, semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

Selamat pagi sahabat pendengar. Selamat beraktivitas di hari Rabu 12 Agustus 2026. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya sahabat pendengar, tidak berkurang satu apapun. Jadi bisa terlaksana segala rencana yang sudah ditulis begitu ya. Semoga Tuhan berikan kelancaran dan juga kesehatan. Dan lagi-lagi Anda jauh lebih produktif daripada sebelumnya. Semakin produktif, semakin happy kita gitu ya. Ya sahabat pendengar, produktivitas seseorang ini ada kaitannya dengan kebahagiaan ya. Saat Anda produktif, rasa percaya diri dan kepuasan diri ini jauh lebih meningkat karena target tercapai. Justru sebaliknya, perasaan bahagia juga membuat seseorang jadi lebih fokus, kreatif, dan produktif dalam beraktivitas sehari-hari. Yap, tentu saja ketika rencana yang sudah Anda tuliskan itu mampu untuk Anda selesaikan satu persatu, segalanya jadi lebih terarah dan terukur ya. Kemudian juga menyelesaikan tugas kecil bisa memberi sinyal positif ke otak. Nah, ini akan membuat hidup jadi terasa lebih terarah dan tidak sia-sia. Bahagia membuat alur kerja lebih terasa ringan. Dan ini akan membuat sahabat pendengar jadi terhindar ya dari beragam resiko penuaan dini, termasuk juga resiko lupa. Bayangin sih, naruh kunci di mana-mana gitu ya. Sebenarnya otak kita sudah tahu gitu ya, tapi sudah tertumpuki dengan aktivitas-aktivitas atau mungkin rutinitas yang tiada henti. Tentu saja harus ada jeda, harus ada ritme yang lebih selaras begitu ya. Gimana kalau pagi hari ini? Biar lebih happy, lebih semangat gitu ya sampai jam 10. Vita menemani di Inspirasi Keluarga dengan lagu-lagu era 90-an 2000-an. Salahkah aku terlalu mencintaimu dari Ratu untuk Anda di 103,5.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Sil, main ke rumah Gita yuk.
4: Kapan? Sekarang?
3: Iya, sekarang.
4: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
3: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
4: Lapor?
3: Iya, lapor.
4: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
3: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
4: Terus-terus, gitu aja nih?
3: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
4: Tindaklanjutnya lama nggak?
3: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
4: Wah, keren banget ya!
5: Monggo Lapor.
6: Sampaikan aspirasi Anda kepada Pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
5: Monggo Lapor.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: filosof besar dari Yunani, Aristoteles, pernah berkata, "Apabila saya bertugas untuk mendirikan sebuah gunung, dan saya berhenti bekerja sebelum tumpukan tanah terakhir saya letakkan di atas puncak gunung itu, maka sebenarnya saya telah gagal dalam tugas saya."
1: Insan edukasi, sebuah pekerjaan adalah sebuah amanah. Dari amanah akan melahirkan sebuah sikap tanggung jawab, dan rasa tanggung jawab akan menumbuhkan kehendak kuat untuk melaksanakan tugas dengan benar. Ada demikian banyak alasan untuk tidak mengambil tanggung jawab. Lalu mengapa ada orang yang mau mengambil tanggung jawab? Karena dengan mengambil tanggung jawab, berarti dia memilih untuk mencapai sesuatu. Memilih untuk sukses, memilih untuk membuat perbedaan. Kita bisa saja hidup tenang tanpa mengambil tanggung jawab. Tetapi apakah hidup Anda hanya untuk numpang lewat saja? Ambillah kesempatan untuk bertanggung jawab. Buatlah pilihan yang mendukung Anda guna sukses dan berhasil. Nah, insan edukasi, sudah cukup bertanggung jawabkah diri Anda?

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Sahabat pendengar Kabar Indonesia bersama saya Vita. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pengendalian subsidi bahan bakar minyak khususnya Pertalite dilakukan secara bertahap dan sistem yang dimiliki Pertamina juga mumpuni untuk pembatasan tersebut. Menko Purbaya dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan pengendalian subsidi BBM dapat dilakukan dengan tidak diperbolehkannya masyarakat yang masuk desil 9 dan 10 membeli Pertalite. Menurutnya pengendalian subsidi BBM saat ini masih dalam pembahasan dan diharapkan dalam waktu dekat siap dapat diimplementasikan. Ia mengungkapkan saat ini harga minyak dunia masih bergejolak, untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah yang tepat supaya anggaran, pendapatan, dan belanja negara aman sampai akhir tahun. Ia mengaku telah berdiskusi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia membahas terkait penyaluran subsidi bahan bakar minyak agar tepat sasaran. Subsidi produk minyak dan gas dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran sehingga diperlukan sistem penyaluran BBM dan produk gas yang tepat sasaran karena selama ini ratusan triliun rupiah uang dialokasikan untuk subsidi energi. Sahabat pendengar, kabar terbaru seputar nasional terkini terus bisa disimak hanya di Kabar Indonesia.

0: gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha melirik.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Italy, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh.

103,5 Magelang FM. Selamat bergabung ya sahabat pendengar. Anda yang sudah mengirimkan pesan di 0882 1035 1035. Apa kabar ini untuk Bu Widi?

Sunaryo ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asmara dari Novia Kelopaking sudah muncul ya. Salamnya buat Mas Bojo aja. Makasih. Dengan senang hati. Pak Rohyanto juga, terima kasih. Halo, Assalamualaikum Magelang FM. Waalaikumsalam. Salamnya buat Bu Nani, buat Bu Haryani, juga Bu Sadullah, ada Bu Endang, Bu Widuri, Mama Olga, dan semua yang lagi merapat aja ya. Sabda Alam dong dari Krisya, boleh banget dong. Oke sahabat pendengar, bersama Vita ya sampai nanti di pukul 10. Karena di pukul 10 Anda kembali bisa menyimak Jaksa Menyapa. Kali ini temanya sangat menarik sekali. Berani bersaksi, ketahui hak, kewajiban, dan perlindungan hukumnya. Nah, tentu saja kita sering banget gitu ya untuk menyaksikan pemberitaan misalnya, diperiksa sebagai saksi. Nah, apa saja hak, kewajiban, dan bahkan apakah dilindungi? Dilindungi yang seperti apa? Dan bagaimana caranya untuk mendapatkan perlindungan hukum karena sudah bersaksi? Tetaplah di 103,5 Magelang FM, karena kita nanti akan ngobrol-ngobrol ya sahabat pendengar. Bisa disaksikan secara streaming juga di www.jogjastreamers.com. Pilih Radio Magelang FM. Sabda Alam dari Krisya, untuk Anda di Inspirasi Keluarga.

0: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang medok koyor empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman. Bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai tumpang

0: @kedai_sekarayu_magelang.
1: Tumbang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

sahabat pendengar, sampai nanti jam 10 saja ya. Vita harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda karena jaksa menyapa hadir sesaat lagi. Terima kasih buat Bu Pramono dari Bandungan. Pilih aku atau dia. Coba ya, semoga masuk playlist nanti bisa diputarkan. Salamnya buat Bu Riono, Bu Wit, ada Bu Nani juga, Bu Haryani, Bu Eti, Bu Sadowo, Bu Norma juga, Mama Vega, Pak Iwan dan semuanya saja. Oke sahabat pendengar, berbicara tentang saksi, kali ini akan kita bahas dalam Jaksa Menyapa, program kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Republik Indonesia ya. Berani bersaksi, ketahui hak, kewajiban dan perlindungan hukumnya. Sesaat lagi bisa Anda simak hanya dari 103,5 Magelang FM. Saksikan pula secara streaming di jogjastreamers.com atau di YouTube channel Radio Magelang FM. Sampai jumpa.

0: menyapa. Jaksa menyapa. Jaksa menyapa.
1: Selamat pagi sahabat pendengar 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Yap, sahabat pendengar, selamat beraktivitas di pagi hari ini Rabu 10 maksud Vita adalah 12 Agustus 2026. Apa kabar Anda? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan pagi hari ini kembali Jaksa menyapa untuk bisa disimak ya bersama dengan Radio Magelang FM dan juga Kejaksaan Negeri Kota Magelang. Baik sahabat pendengar, Jaksa menyapa. Ini adalah program kerjasama Radio Magelang FM bersama dengan Kejaksaan Negeri Kota Magelang yang tentu saja punya tujuan ya untuk bisa membangun sarana hubungan masyarakat dengan Kejaksaan Negeri Kota Magelang. Dan tidak hanya itu sahabat pendengar, melalui program ini diharapkan kita semua jadi lebih mengenal dan memahami kinerja kejaksaan khususnya terkait dengan pelayanan dan menumbuhkan kesadaran akan hukum dengan tagline kita, kenali hukum, jauhi hukuman. Oke sahabat pendengar, Vita tunggu kebersamaan Anda untuk bisa bertanya jawab di 0882 135 135, telepon 366899, atau hubungi YouTube channel Radio Magelang FM, tinggalkan di kolom komentar pertanyaan Anda. Baik, sudah ada dua narasumber yang hadir di Radio Magelang FM kita tercinta. Saya mau sapa dulu Ibu Anggraini Novitasari SH, Kasupsi 2 Intelijen Kejari Kota Magelang. Selamat pagi Ibu Novita.
2: Selamat pagi Mbak Vita.
1: Iya, ini berasa kayak nyapa dua nama yang sama gitu ya.
2: Benar banget, bisa banget ya namanya bisa sama gitu.
1: Oke, kabar sehat ya Bu?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Dan juga ini tidak asing lagi ya, ada Pak Wisnu Hayu Kurniawan SH MHLI, Jaksa Fungsional Kejari Kota Magelang. Pak Wisnu, apa kabar?
3: Alhamdulillah Mbak Vita, baik di pagi hari ini, menjelang siang.
1: Alhamdulillah ya. Oke, kita akan membahas ya tentang tema yang sangat menarik sekali nih sahabat pendengar. Dan kita ketahui ya, banyak masyarakat itu ketika dimintai kesaksiannya di pengadilan atau mungkin dari proses awal di kepolisian, kejaksaan, sampai di pengadilan menjadi saksi, sepertinya sudah menjadi momok tersendiri ya. Langsung deg-deg-deg-deg gitu loh Pak.
3: Iya Mbak.
1: Takut gitu. Bahkan saking takutnya, biasanya Bu Novita, saking takutnya keterangan yang diberikan itu justru jadi lebih buyar gitu ya. Kayak udah ditulis dulu, kalau udah apa lupa gitu, ngeblank. Bahkan saking takutnya jadi ngekip. Nah, itu biasanya ada kekhawatiran tersendiri. Bagaimana agar kita lebih paham tentang tema yang nanti satu jam akan kita bahas tentang berani bersaksi, ketahui hak, kewajiban, dan juga perlindungan hukumnya. Selengkapnya Anda simak di Jaksa Menyapa. Oke, Bu Novita dan juga Pak Wisnu, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kata saksi menurut hukum?
3: Ya, terima kasih Mbak Vita. Panggilannya Mbak Novita apa Mbak Vita ini? Mbak Vita ya?
1: Panggil aja sayang.
3: Waduh, jangan Mbak. Nanti saya gak bisa pulang.
1: Enggak,
3: langsung dikembok aja dari luar nanti saya. Kalau panggil sayang gitu Mbak. Jadi memang tadi disampaikan Mbak Vita menarik sekali. Ketika orang menjadi saksi kadang jadi buyar. Padahal di rumah misalkan udah diinget waktu ini, wah kejadiannya gini-gini. Tapi ketika nanti di persidangan habis disumpah itu langsung buyar, grogi.
1: Padahal karena kalau cerita sama tetangga mungkin bisa langsung.
3: Walah, iya mas, ya. Kalau pas ghibah itu kan langsung kanan kiri depan belakangnya, pokoknya kemarin ini wah cepet. Tapi ketika nanti sudah di depan persidangan, sudah disumpah itu nanti ditanya oleh penuntut umum, kemudian nanti ditanya oleh pengacara, kemudian grogi buyar itu. Jadi kalau secara memang saksi di KUHAP baru di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 itu merupakan perluasan dari KUHAP yang lama, dari Undang-Undang 8 Tahun 1981. Jadi kalau secara eksplisit adalah orang yang melihat, mendengar, mengalami suatu peristiwa dan atau mendengar informasi. Lah, perbedaannya dengan yang KUHAP lama itu ada misalkan orang melihat apa mendengar dari misalkan Mbak Vita, oh katanya kemarin gini, itu bisa dijadikan saksi. Atau dengan istilah Belandanya testimoni de auditu. Jadi orang hanya yang mendengar informasi saja kayak gitu, sekarang bisa menjadi saksi. Berbeda dengan di KUHAP lama, hanya orang yang mengalami, melihat atau mendengar. seperti yang telah diratifikasi juga dengan di KUHAP baru terkait dengan hak-hak saksi juga di Undang-Undang KUHAP nomor 20 tahun 2025 ini sekarang sudah diakomodir juga terkait dengan menjamin transparansi keadilan bagi saksi dan korban juga. Itu di penjelasan di KUHAP. Okay. Jadi gambarannya kayak gitu. Sekarang lebih luas juga pengertian saksi itu di Undang-Undang 20 tahun 2025.
1: Baik. Kalau dulu nih mahasiswa hukum biasanya ya mendengar istilah nulus tesis ulus tesis tuh berasa seperti satu saksi, bukan saksi. Jadi bingung gitu ya. Ternyata dengan KUHAP yang baru ada perluasan kembali, tidak harus mengalami, tapi tidak juga orang yang mendengar, melihat bahkan tidak mengalami
3: menerima
1: pun
3: informasi juga. Mm-hmm. Iya. Misalkan Mbak Vita Nyun, saya mohon maaf, misalkan korban kemudian habis itu bercerita kepada saya, padahal saya kan tidak mengalami, hanya mendengar cerita dari Mbak Vita, cerita itu bisa dijadikan saksi. Itu kan namanya testimoni de auditu.
1: Oke.
3: Okay. Itu kan hasil perluasan dulu waktu tahun 2010 putusan MK oleh Prof. Yusril Izzah Mahendra, waktu itu diajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi.
1: Oke. Okay.
3: Jadi ada perluasan makna terkait dengan pengertian saksi itu.
1: Ya, baik. Nah, yang selama ini Bu Novita kita ketahui ya bahwa saksi itu kadang-kadang takut kalau dia sendirian gitu ya. Tapi ternyata dia juga punya hak secara undang-undang didampingi oleh penasihat hukum. Apakah dari awal itu sudah haknya melekat dari proses kepolisian, kemudian sampai di penuntutan nanti di persidangan juga boleh didampingi oleh penasihat hukum, Bu?
2: Oke, terkait dengan itu ya, jadi memang untuk saksi itu memiliki hak sendiri. Salah satunya itu tadi yang didampingi oleh penasihat hukum. Jadi pada saat di, kan kalau saksi itu kan ada beberapa tahapan yang nanti dia melakukan, apa namanya, tahapannya kan pertama mungkin dalam pada saat proses penyidikan. Pada saat proses penyidikan dia berhak untuk didampingi oleh advokat atau penasihat hukum yang memang dia pilih sendiri, dia tunjuk sendiri. Kemudian juga nanti pada saat proses persidangan, nah pada saat proses persidangan pun juga dia berhak untuk didampingi oleh advokat gitu. Karena kan sebagian besar saksi ini kan dia kadang kayak, kalau misalnya aku ngomong gini, ini benar nggak ya? Nanti tiba-tiba aku ngomong gini, aku salah. Terus malah jadi tersangka gitu kan. Nah, jadi ketakutan itu dia memiliki hak untuk didampingi oleh penasihat hukum atau advokat gitu. Jadi untuk hak-haknya tuh sebenarnya tidak hanya itu, tapi ada beberapa hak-hak yang lainnya. Salah satunya juga ketika memang dia itu tidak memahami bahasa, misal kalau kayak orang daerah itu kan dia tidak menguasai secara bahasa Indonesia, padahal kalau namanya persidangan itu kan harus menggunakan bahasa Indonesia, jadi dia berhak untuk menerima translator begitu.
1: Okay.
2: Jadi nanti ketika dia menyampaikan informasi, karena tidak semua orang itu bisa mengetahui apa yang dia sampaikan dengan bahasa daerahnya, nah itu dia berhak untuk mendapatkan translator, seperti itu contoh-contoh hak yang diterima oleh saksi.
1: Oke. Okay. Dan bukan hanya hak saja, ada kewajiban yang harus dilakukan, termasuk juga bagaimana ketika ketakutan-ketakutan itu dijawab dengan adanya proteksi atau perlindungan hukum begitu ya, Bu Novita dan juga Pak Wisnu. Tapi kita bahas di segmen selanjutnya ya. Sahabat pendengar, jangan kemana-mana, kita jeda sejenak ya, dan tetaplah stay tune di 103,5 Magelang FM.

0: Eh, wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang medok koyor empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman. Bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu.

0: @kedai_sekarayu_magelang.
1: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

0: Menyapa. Jaksa Menyapa. Jaksa Menyapa.
1: Baik, sahabat pendengar, kembali di 103,5 Magelang FM, Jaksa Menyapa. Kenali hukum, jauhi hukuman ya, sebagai pengingat kita semua bahwa edukasi hukum itu ternyata penting ya. Dan termasuk juga menjadi saksi itu tidak semomok itu, tidak semenakutkan itu begitu ya. Ada perlindungannya ya Bu Novita dan juga Pak Wisnu. Nah, kita berbicara kembali tentang apa saja yang menjadi kewajiban dari saksi. Apa perbedaan saksi, korban, pelapor, tersangka, dan juga terdakwa? Nanti kita akan bahas satu persatu. Tapi untuk mengetahui itu, setiap orang yang mengalami kejadian tindak pidana ataupun perkara apapun begitu ya, itu bisa menjadi saksi atas dirinya tersendiri ya Pak Wisnu ya?
2: Bisa Mbak. Orang yang mengalami, mendengar, atau mendapat informasi tadi dapat menjadi saksi. Kemudian kalau dia nanti melaporkan juga bisa disebut sebagai pelapor, orang yang melaporkan adanya kejadian suatu peristiwa tindak pidana.
1: Oke. Nah, perbedaan-perbedaan itu Pak, terkait dengan saksi, korban, pelapor, tersangka, dan juga terdakwa. Istilah-istilah itu mungkin dianggap tidak familiar ya bagi orang awam. Nah, ada anggapan bahwa ketika dimintain saksi, tiba-tiba nanti ditingkatkan loh sebagai tersangka begitu ya. Apa betul Bu Novita dan juga Pak Wisnu?
2: Silakan Mbak Nov.
3: Ya, jadi memang ada beberapa orang yang bilang, ih nanti kalau udah jadi saksi tiba-tiba ntar jadi tersangka nih. Ya enggak, semua yang menjadi saksi itu kan juga belum tentu menjadi tersangka. Saksi itu dipanggil itu kan untuk mengetahui terkait dengan informasi ataupun suatu tindak pidana. Sepanjang ketika seorang saksi ini dalam memberikan keterangan, ternyata dia dalam hal ini tidak mengikuti atau tidak ikut serta begitu, tidak ada kaitannya, ya gak apa-apa, ya gak akan jadi tersangka. Kan misal ini ya, kayak ada kasus penganiayaan tuh. Jadi ada korban, kemudian ada saksi lain. Saksi kemudian dia ditanya bagaimana proses dari penganiayaan itu, bagaimana caranya si tersangka melakukan penganiayaan. Kan dia hanya menceritakan, oh caranya kayak gini loh, pertama dia mukul mungkin, habis itu dia mungkin bacok begitu kan. Sepanjang saksi itu tidak mengikuti atau tidak turut serta dalam hal itu, ya dia tidak sebagai tersangka begitu. Jadi orang-orang kan taunya, ntar kalau jadi saksi takut nih ntar jadi tersangka. Ya enggak, kalau misalnya dia tidak ada kaitannya dalam hal itu, ya enggak masalah gitu.
1: Biasanya di pemberitaan gitu ya, ditingkat kan statusnya menjadi tersangka atas pemeriksaan yang terkait. Nah, adanya diksi yang mungkin saja menakut-nakuti masyarakat, bagaimana caranya agar kita tahu hak apa saja sih yang didapatkan bila kita bersaksi di setiap proses pidana?
2: Ya, terima kasih Mbak Novita. Mbak Novi. Salah, nanti Mas saya jadi hostnya Mbak. Ini memang sekarang untuk hak-hak saksi ini tadi saya sampaikan juga di KUHAP yang baru ini memang diberikan perlindungan sekali. Apalagi terkait dengan hak-haknya, dengan tadi mengacu ke konvensi perjanjian internasional yang sudah diakomodir di KUHAP baru. Seperti contohnya mendapatkan perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, dan juga harta benda. Kemudian mendapatkan perlindungan dari ancaman, mendapatkan tadi bantuan hukum, mendapatkan rumah perlindungan kayak safe house. Jadi kalau misalkan dalam perkara tertentu, misalkan contoh kayak terorisme, tindak pidana korupsi, itu kan kadang saksinya mau cerita itu kan takut. Takutnya nanti diancam apa-apa, sekarang sudah diberikan perlindungan. Itu sudah diatur di KUHAP sekarang, sudah diakomodir semua hak-haknya juga, termasuk dengan nanti biaya transport. Tapi kalau nyun sewu, kalau itu kadang menyesuaikan dengan pagu anggaran kejaksaan masing-masing, apalagi sekarang lagi kan efisiensi juga. Ketika di KUHAP itu memang diatur terkait dengan biaya transport, disebutkan secara eksplisit. Tapi kadang faktanya kan, loh Pak, di KUHAP itu kan ada, kenapa kita kan? Kadang kita memang ada beberapa anggaran sekarang yang efisiensi memang tidak bisa dicairkan juga, karena memang tidak ada di POK-nya itu. Jadi walaupun di KUHAP juga itu tertulis, seperti contohnya memang mendapatkan penggantian biaya transportasi selama pemenuhan layanan, kayak gitu kan. Jadi faktanya memang ada beberapa yang diberikan, ada yang tidak juga, tergantung dengan kondisi kantor masing-masing juga, situasi dan kondisi. Apalagi sekarang efisiensi ini memang lagi dipangkas benar-benar juga. Apalagi kan sekarang untuk bersaksi ada diberikan kemudahan juga melalui media Zoom juga. Jadi ketika memang
1: jauh
2: melalui
1: pun juga mudah,
2: bisa ya? Pakai Zoom juga. Okay. Jadi ketika nanti misalkan jauh kan untuk mengurangi biaya transport itu masih ada alternatif-alternatif yang lain juga.
1: Oke.
2: Okay. Jadi begitu.
1: Terkait dengan kewajiban apa saja sih sebenarnya yang harus dipenuhi sebagai seorang saksi, Bu Novita?
3: Terkait dengan kewajibannya berarti kalau saksi itu ya di mana pada saat memberikan keterangan pastinya itu harus sesuai dengan apa yang dia ketahui. Kemudian dalam hal memberikan keterangan dia harus jujur dan juga objektif. Karena apa? Hal ini sangat mempengaruhi. Suatu persaksian dari seorang saksi itu sangat mempengaruhi bagaimana proses tindak pidana, bagaimana proses persidangan itu. Karena saksi keterangan dari saksi-saksi ini digunakan untuk nantinya sebagai apa salah satu alat bukti untuk memutus suatu perkara. Jadi pada pokoknya setiap saksi itu pada saat memberikan keterangan itu harus jujur, dia menyampaikan sesuai dengan apa yang dia ketahui, dia dengar dan juga dia lihat, kemudian secara objektif. Nah, objektif di sini dalam artian bahwasanya keterangan yang dia berikan itu memang tidak berniat untuk memberatkan orang lain atau meringankan orang lain. Begitu. Jadi ya udah benar-benar real sesuai dengan apa adanya, tidak ada tambahan apapun begitu. Itulah sebagai kewajiban sebagai saksi gitu.
1: Ada beban tersendiri begitu ya, beban mental yang diemban sebagai seorang saksi, apalagi dipanggil di proses misalnya dari penyelidikan, kemudian penyidikan, dipanggil kejaksaan pun juga udah keder gitu loh Pak. Rasanya juga udah lupa mungkin karena kejadiannya sudah 5 tahun yang lalu misalnya. Nah, bagaimana konsekuensinya ketika seorang saksi itu ditanyai lupa?
2: Itu sering sekali Mbak kejadian. Banyak itu ketika itu kadang di persidangan itu ketika ditanya itu boh jawabannya boh lupa gitu. Itu paling enak sekali kan jawabnya lupa, wah ben aman ya, tak jawabnya lupa. Tapi gimana nanti ketika dia nanti tidak memberikan keterangan ataukah memberikan keterangan palsu, itu bisa mengakibatkan kerugian bagi seorang yang lain, tersangka atau terdakwa yang lain. Itu ada ancamannya sekarang di KUHP diatur. Ketika dia nanti malah tidak bersaksi atau bersaksi memberikan keterangan palsu, atau tambah dia bersaksi dengan merugikan, sampai merugikan seorang tersangka atau terdakwa, nanti ada ancaman pidananya. Lah ketika terjadi kayak gitu misalkan di persidangan dia menjawab lupa, wah enak banget kan kayak gitu, wes mendengar kayak gitu enggak usah ada persidangan kan, gampangannya kayak gitu. Lah kita melakukan apa, konfrontasi juga dengan berita acara penyidikan untuk mengingatkan kembali, refresh kembali. Kemudian terus ditanyakan pelan-pelan lagi dengan nanti Majelis Hakim meminta kepada penuntut umum membacakan BAP-nya bahwa pada tanggal sekian bla bla bla bla bla kayak gitu. Wah, dari situ mungkin dipancing. Kayak gitu kan dia jadi perlahan-lahan ingat. Berbeda ketika dia nanti udah lama memang dia benar-benar misalkan demensia apa sakit, itu kan kadang orang bertambah usia kan ada penyakit namanya demensia yang lupa ingatan kayak gitu. Itu kan nanti jadi penilaian hakim, oh ini lupanya memang benar-benar disengaja atau memang ada suatu penyakit. Itu nanti jadi penilaian hakim tersendiri untuk menentukan kesaksiannya ini wah diakui atau enggak. Terus dihubungkan nanti dengan juga barang bukti, dikonfrontasi kayak gitu.
1: Baik, tapi kadang-kadang sebagai jaksa pemeriksa begitu ya Bu Novita, menangkap gestur ya bila mana memang betul-betul lupa atau memang lupa yang dibuat-buat untuk main aman aja gitu ya Bu.
3: Kayak gitu kan sebenarnya kita nampak, kita kan juga saksi yang diperiksa kan tidak hanya satu. Ketika kita melakukan penyidikan itu kan ada serangkaian pemeriksaan saksi tidak hanya satu. Jadi kita melihat berbagai macam fakta. Misal si A itu mengatakan ini bahwasanya si B terkait. Pada saat kita tanyakan ke saksi B, saksi B menyatakan oh saya enggak tahu dan lain sebagainya. Kan di situ kita keterangannya kan udah lihat dari yang lainnya. Jadi nah di sinilah kita diuji bagaimana kita harus menggali terkait dengan apa yang akan kita cari di situ. Banyak memang kalau kita jumpai ya Pak Bisnu ya, mungkin kalau pada saat kita bersidang atau mungkin saat pada saat kita melakukan pemeriksaan saksi pada saat proses penyidikan, banyak sekali saksi yang menyatakan lupa. Nah inilah tantangan kita. Kita nanti pada saat melakukan pemeriksaan kita bisa memperlihatkan terkait dengan barang bukti. Kalau misalnya terkait dengan tindak pidana korupsi, nanti kan diperlihatkan itu tanda tangannya punya siapa. Kalau dia sudah menandatangani betul tanda tangannya, oh iya pada waktu itu misal dia menandatangani memperoleh bantuan apa, oh iya bantuannya. Nah jadi teknik kita memang kita diuji untuk tangkas juga untuk kayak berpikir cepat, aduh ini harus gimana gimana kan. Jadi supaya keterangannya tuh enggak lupa. Nanti kalau semua saksi itu keterangannya lupa, peristiwa pidana ini tidak tergambar. Betul. Gitu. Itulah seperti itu.
1: Ya, betul sekali. Nah, tentu saja ada hal-hal yang mungkin sebagai pengetahuan masyarakat nih Bu Novi dan juga Pak Wisnu ya. Apa sih yang harus dilakukan ketika seseorang mendapatkan surat undangan untuk menjadi saksi?
2: Ya, jadi ketika seorang mendapatkan undangan atau panggilan, wajib hadir. Ketika nanti diundang oleh penyidik atau penuntut umum, misalkan dari pengadilan untuk perkara perdata juga kan ada panggilan juga toh, wajib hadir. Jadi ketika kita nggak hadir juga, ngapain bersaksi kemarin menyampaikan di BAP? Karena tujuan dari saksi adalah mencari kebenaran material. Kebenaran material apa itu? Mencari kebenaran yang mendekati kebenaran yang sebenarnya, melihat fakta-fakta, menggali fakta-fakta. Jangan main katanya ini kan nanti nggak tergambar, seperti tadi disampaikan Mbak Novita tadi. Menggali dari keterangan saksi-saksi itu, dari si A, si B. Kalau misalkan yang ini nggak datang, bagaimana nanti menghubungkan antara keterangan yang satu dengan yang lain ketika mereka bersaksi nanti di persidangan. Jadi kalau mendapatkan undangan wajib, kecuali ada memang berhalangan, nanti bisa dipanggil kembali dengan memberikan keterangan yang patut dan sah kayak gitu, misalkan sakit atau memang ada keperluan yang keluarga yang tidak bisa ditinggalkan, itu bisa memberikan surat izin dari pihak yang berwenang kayak gitu.
1: Biasanya ada berapa kali panggilan ya Bu untuk sebuah pemeriksaan?
3: Untuk panggilan tuh jadi gini, kalau misalnya sidang gitu kan, biasanya satu kali panggilan. Nah, sepanjang semua keterangannya itu sudah kita sudah unsur-unsur sudah terpenuhi, keterangan informasinya sudah kita dapat ya, sudah satu kali juga sudah selesai. Tapi mungkin nantinya tidak menutup kemungkinan bahwasanya ada keterangan lain yang timbul baru dari persaksian dari saksi yang lainnya. Nanti dia bisa diundang kembali untuk memastikan lagi keterangan yang kemarin sudah dia sampaikan itu seperti apa. Begitu. Cuman biasanya kalau selama kami bersidang itu biasanya satu kali sudah selesai.
1: Oke. Okay. Gitu. Nah, terkait dengan apa house safe tadi ya Pak?
2: Safe house.
1: Oke. Okay. Rumah aman ya.
2: Rumah perlindungan.
1: Ternyata bukan hanya didapatkan oleh seorang pelapor saja ya Pak. Saksi juga didapatkan.
2: Saksi.
1: Nanti bagaimana nih caranya sahabat pendengar untuk kita bisa lebih memahami dan juga lebih tenang ya Bu? Jadi keterangan yang didapatkan, kalau orang tenang itu akan lebih terang, lebih jelas,
3: lebih mantap untuk menjadi saksi.
1: Oke, nanti kita bahas di segmen selanjutnya. Ada pertanyaan juga yang sudah dikirim melalui 0882 135 135. Sahabat pendengar jangan kemana-mana, kita jeda sesaat, tetaplah di Jaksa Menyapa.
4: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
5: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
4: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
5: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
6: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
7: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
8: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
7: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
8: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
7: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di Agus Dr. Sujono.
8: Kalau soal biayanya gimana, Ceng?
7: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
9: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari berkreatif 27. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08222.

0: Menyapa. Jaksa Menyapa. Jaksa Menyapa.
1: Baik, sahabat pendengar, kita kembali dalam program Jaksa Menyapa kerjasama dengan Radio Magelang FM bersama dengan Kejaksaan Negeri Kota Magelang. Ada Ibu Novita sebagai Kasubsi 2 Intelijen Kejari Kota Magelang dan juga Jaksa Fungsional Kejari Kota Magelang ada Pak Wisnu. Oke, berbicara tentang berani bersaksi, ini sebenarnya judulnya benar-benar yang apa ya, ada dua ambigu begitu, dualisme ambigu. Berani bersaksi karena ada seseorang yang memang betul-betul menjadi seorang saksi pada sebuah tindak pidana, ada juga yang tidak menjadi saksi tapi jadi saksi gitu loh Pak. Ya, kita membuka kenyataan begitu ya. Ada seseorang yang akhirnya diundang sebagai saksi padahal dia didaftarkan sebagai saksi padahal dia sebenarnya tidak tahu-tahu banget gitu loh. Apa konsekuensi hukumnya dan apakah memang benar ada hal yang seperti ini, Pak?
2: Jadi kalau di KUHP maupun dulu yang lama dan baru terkait dengan pemberian keterangan palsu atau saksi palsu memang sudah diatur. Jadi ketika nanti orang memberikan ya enggak, jangan seenaknya sendiri. Ojo sakarpe dhewe terus kaya keterangan ibaratnya memberikan keterangan palsu, tadi saya sampaikan juga. Apabila dia nanti sampai merugikan seseorang itu tersangka atau terdakwa ketika memberikan kesaksian, ada ancaman pidananya maksimal berapa, 7 tahun. Lah apabila nanti sampai dia merugikan seorang terdakwa atau tersangka itu ditambah lagi dengan 1/3 tahun dari 7 tahun tadi. Jadi ketika nanti memberikan keterangan di persidangan atau di penyidikan, apa, sampaikanlah secara objektif jujur. Tadi sampaikan Mbak Novita juga terkait dengan memberikan keterangan secara jujur dan objektif. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Apa yang didengar, dilihat, dialami, ya sampaikan. Jangan terus mengada-ada ini, tambah-tambahin terus ini supaya biar kelihatan nanti ceritanya wow gitu, biar tambah seru kayak gitu. Boh, jangan juga, nanti apa mengakibatkan kerugian bagi si seorang tersangka itu atau terdakwa ketika nanti sampai putusan pengadilan. Karena berdasarkan dari keterangan saksi-saksi itu jadi apa, alat bukti, ya kan, alat bukti untuk nanti memutuskan hakim dalam memutus suatu perkara. Ditambah lagi dengan tadi barang bukti dihubungkan dengan tadi, tambah lagi keyakinan hakim tadi, benar enggak ini keterangannya ini memang mencela-mencela kayak gitu, ya kan. Tadi sampaikan ketika memberikan keterangan kok lupa, ya kan. Terus nanti ada penilaian hakim tersendiri ketika dia menilai, oh ini keterangannya benar atau palsu. Ketika memang nanti dikonfrontir dia palsu, dilaporkan, ada ancaman pidananya seperti maksimal tadi 7 tahun itu Mbak, di KUHP yang baru, Undang-Undang 1 nomor 2023.
1: Oke. Okay. Tapi benar enggak sih Bu Novita kalau jadi saksi itu akan dipenjara? Ini anggapan yang harus diluruskan begitu ya.
3: Oke, terima kasih Ibu. Jadi kalau orang berpikir jadi saksi kemudian dipenjara, ya enggak mau dong jadi saksi, ya kan?
1: Iya.
3: Kalau orang-orang berpikir seperti itu, otomatis terkait dengan tindak pidana itu tidak akan bisa diadili atau diproses. Karena sekarang gini, kalau kita itu kan untuk memproses tindak pidana itu kan harus ada alat bukti. Saksi merupakan salah satu alat bukti. Nah, kalau keterangan saksi ini tidak ada, terus bagaimana itu akan tergambar? Misal ada barang buktinya, kalau nggak diterangkan sama saksi kan dia nggak bisa, gitu. Ada bukti lain seperti CCTV, kalau tidak diterangkan saksi juga nggak bisa, begitu kan? Jadi keterangan saksi di sini sangat penting. Terus kalau ada yang menyatakan bahwasanya nanti kalau jadi saksi bisa dipenjara, nggak, sepanjang seorang saksi ini tidak ada kaitannya dengan tersangka. Kaitannya di sini maksudnya adalah penyertaan atau ikut serta ataupun bersama-sama melakukan tindak pidana. Kalau dia hanya sebatas mengetahui, dia menerangkan peristiwa itu bagaimana caranya si tersangka melakukan tindak pidana, kan sudah enggak apa-apa. Tapi kalau ternyata si saksi ini kok dia juga melakukan tindak pidana, nah itu nanti statusnya bisa meningkat gitu. Okay. Nah kalau dia tidak ada melakukan terkaitannya ya tidak masalah begitu, jadi tidak mungkin itu dipenjara gitu.
1: Jadi tergantung in case begitu ya Bu, ada kaitannya, ada solem dasein, maksudnya ada apakah si saksi ini benar-benar dia terkait dengan tindak pidana, karena sebuah tindak pidana ada yang dilakukan sendiri, ada yang dilakukan
3: pelakunya kan ada yang bersama-sama, ada yang bersama-sama
1: begitu ya. Jadi tidak perlu takut bila diundang sebagai saksi.
3: Tidak perlu takut, karena ketika kita diundang sebagai saksi, jadi sebagai warga negara yang baik untuk mengungkap proses hukum, nah, kita memang harus memberikan kesaksian. Karena kalau kita tidak memberikan kesaksian dan tidak ada saksi lain yang mengetahui, jadi kan kasihan dari korban. Misal di sini ada korbannya, masa dalam perkara tidak bisa diproses karena kurangnya saksi? Kan kasihan kan jadinya korban udah. Misal kayak perkara penganiayaan itu tadi yang saya sampaikan, terus si saksi tidak mau memberikan keterangan, akhirnya tidak bisa terproses, kan kasihan jadinya korbannya kan?
1: Oke. Nah, ini ada satu lembaga ya Pak yang menaungi para saksi dan juga korban, lembaga pelindungan saksi dan korban ini. Sebenarnya masyarakat juga bisa kok untuk meminta begitu ya Pak perlindungan terhadap lembaga LPS ke LPSK, sehingga apa yang mungkin saja dikhawatirkan bukan hanya pendampingan dari penasihat hukum misalnya, tapi juga mendapatkan perlindungan dari LPSK ini sendiri. Nah, ini apakah juga terakomodir Pak sebagai apa tadi perlindungan di rumah aman itu dari kejaksaan, atau justru meminta perlindungannya ke LPSK?
2: Jadi dengan adanya Undang-Undang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026, itu sebenarnya sudah diatur secara eksplisit mulai dari tata caranya. Jadi terkait dengan perlindungan saksi dan korban itu memang sudah diatur di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 baru sebenarnya. Tapi sebelumnya sudah ada, ini hanya Undang-Undang yang lama 2000 berapa saya lupa, itu sudah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026. Nah, bagaimana kelanjutannya pasti, tata caranya gimana sih, terus bagaimana orang mendapatkan lembaga perlindungan dari saksi dan korban itu? Nah, kita dapat mengajukan bersurat kepada LPSK secara hard copy maupun secara soft copy dengan cara meng-email kepada LPSK dengan mencantumkan identitas, terus bagaimana kejadiannya. Lah, kemudian nanti dari tim LPSK yang akan melakukan survei dulu, diamati memang benar enggak dia mendapatkan ancaman, misalkan contoh kayak gitu. Kadang kalau misalkan ada seorang yang saking dilebih-lebihkan, lebay, mohon maaf bahasanya sekarang, kan ada yang kayak NPD itu, narsisnya itu kayak gitu kan, ya mengada-ada kayak gitu kan, enggak langsung semua diamankan, ya enggak bisa juga kayak gitu juga. Memang harus diamati dulu, dilihat juga ketika dia nanti memang dari LPSK ada menilai benar enggak ini, patut enggak dia untuk dilakukan perlindungan. Nah, baru nanti dari timnya LPSK sendiri yang akan melakukan perlindungan.
1: Oke. Bu Novita mau nambahkan
3: terkait dengan perlindungan? Memang tadi sudah disampaikan sama Pak Wisnu ya, untuk caranya gimana sih biar kita mendapatkan perlindungan. Ya, pertama memang mengajukan ke LPSK. Nanti LPSK akan melakukan asesmen. Asesmen di sini untuk mengetahui seberapa jauh keterangan dari saksi ini, apa keterlibatan saksi di sini, kemudian apa yang dibutuhkan saksi di sini. Dari asesmen ini nanti akan keluar bentuk perlindungan seperti apa. Bentuk perlindungan itu kan macam-macam. Salah satunya tadi seperti safe house. Bisa juga yang namanya monitoring, pemantauan, atau mungkin didampingi pada saat proses persidangan. Nah, dari hasil asesmen itu nanti yang akan menentukan bentuk perlindungan yang tepat untuk saksi ini seperti apa ya di situ. Jadi kalau misalnya mintanya kok macam-macam A, B, C, D sampai Z, kan tidak mungkin diakomodir semuanya. Perlindungan akan diberikan kepada saksi ini sesuai dengan apa yang dia dibutuhkan berdasarkan asesmen yang telah dilakukan. Nah, kalau sudah dilakukan asesmen, pasti kan akan dilihat bentuknya itu yang tepat untuk orang ini seperti apa. Nah, itulah yang akan diberikan kepada korban seperti itu.
1: Iya, kadang-kadang orang yang tidak mampu nih Bu Novia, mereka takut juga nih untuk bisa mengakses beberapa lembaga, karena memang di Kota Magelang juga tidak ada ya Pak, ada di Jogja ya Pak.
2: Di Jakarta LPSK. LPSK sendiri biasanya langsung ke pusat itu tuh.
1: Oke, tapi juga ada yang berada
2: perwakilannya di, nanti perwakilannya ada di Jawa Tengah.
1: Nah, untuk itu juga bisa bersinergi dengan dinas sosial ya Bu.
2: Bisa juga dengan dinas sosial ketika dia tadi disampaikan Mbak Novita terkait dengan jenis-jenis yang mau diberikan, seperti ada safe house, misalkan dia ada yang butuh perawatan, misalkan habis nyun sewu, mohon maaf, korban jadi penyiksaan apa itu kan nggak harus di safe house juga tuh, berarti kan harus di rumah sakit kayak gitu. Ada beberapa jenis-jenis juga. Kayak gitu gambarannya begitu Mbak.
1: Baik, jadi seseorang yang dipanggil sebagai seorang saksi belum tentu dia akan ditingkatkan statusnya menjadi tersangka begitu ya.
2: Tergantung juga. Case by case juga.
1: Berarti tipsnya harusnya apa yang diberikan adalah keterangan yang betul-betul objektif begitu ya. Dan juga tidak subjektif. Oke, ini ada pertanyaan ya Bu Novi dan juga Pak Wisnu dari Mbak Nadira. Apakah menolak sebagai saksi juga termasuk dalam tindakan merintangi proses hukum? Apa konsekuensinya?
2: Ya, jadi ketika dia menolak menjadi saksi padahal dia tahu, tadi saya sampaikan juga, ketika dia dapat undangan menjadi saksi, jawabannya apa? Wajib. Di KUHP itu sendiri dia apa? Wajib. Karena tujuan dari menjadi saksi apa? Mencari kebenaran material untuk menggali fakta-fakta nanti. Apa yang terjadi, dialami, dilihat, didengar, sehingga ketika dia menjadi saksi terus mau menolak kayak gitu, bisa enggak? Memang di KUHAP ada diatur ketika dia ada syarat-syarat tertentu pengecualian ketika dia menolak menjadi saksi. Seperti contohnya apa? Ketika dia merupakan istri atau suami dari si tersangka, dia dapat mundur menjadi saksi, keluarga, saudara. Tapi ketika dia memang sebenarnya kalau mau mencari kebenaran atau menggali fakta itu kan harus dilihat case per case-nya juga, di mana dia memang harus bisa menempatkan ketika nanti dia mau mundur menjadi saksi atau dia mau maju. Tapi kalau misalkan dia menjadi salah satu, kan ada juga namanya saksi mahkota, Mbak. Jadi dia ikut terlibat juga tapi menjadi saksi dalam perkara si A, misalkan kayak gitu, atau si B menjadi saksi di perkara si A, dia dapat juga mundur. Lah ketika dia nanti misalkan mundur, bagaimana kita mau mencari apa kebenaran material tersebut? Ketika dia tadi sampaikan juga ada kejadian yang penyertaan secara bersama-sama. Lah kadang namanya perkara pencurian itu kan susah. Orang melihatnya kadang gampang, tapi kan susah karena mereka yang tahu misalkan dia penyertaan bersekutu kan hanya orang itu saja. Ketika betul. Kecuali kalau ada CCTV beda lagi cerita ya. Ketika ini kan kita kadang tarik ke belakang. Ini misalkan contoh motor dari penada ke sini. Wah. Lah ketika nanti dia waktu ngambil kan hanya sih sama si tersangka yang lain. Jadi saksi mahkota itu tadi. Lah dia bisa enggak menolak? Lah dia memang punya hak untuk mundur menjadi saksi. Nah, terus bagaimana ketika nanti di persidangan hanya diambil keterangannya di bawah sumpah, itu jadi nanti penilaian hakim tersendiri. Jadi bisa juga mundur menolak, tapi alangkah baiknya juga ketika dia mau menegakkan kebenaran dan keadilan, mencari fakta-fakta, sampaikanlah. Tapi walaupun dia juga punya hak tadi saya sampaikan untuk mundur, seperti tadi istri atau suami terdakwa, atau tadi saksi mahkota, terus kemudian dari keluarga saudara, itu dapat mundur juga. Tapi ya kan dilihat juga lah case per case-nya juga.
1: Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Kak Renita. Selamat pagi Bu Novita dan juga Pak Wisnu. Saya mau tanya nih, apakah ada subjek hukum yang boleh menolak sebagai saksi? Tadi sedikit sudah dijawab ya sama Pak Wisnu. Pertanyaan selanjutnya, apa konsekuensi bila mangkir dalam proses pemanggilan sebagai saksi? Bagaimana bila saksi itu terlalu berbelit-belit karena saking takutnya memberikan keterangan dalam pemeriksaan?
3: Jadi memang pada saat saksi dipanggil satu kali kok nggak datang gitu kan. Nah kita panggil patuh ya Pak ya. Di sini panggil patuh itu kalau memanggil itu 3 hari sebelum proses sidang itu dilaksanakan. Nah dan itu pun juga harus disampaikan secara langsung Ibu. Jadi memang kita bertatapan. Ibu ini ada panggilan untuk sidang ya di hari ini. Misalnya pun kok dia yang bersangkutan itu tidak bisa datang, itu menyampaikan alasannya mohon maaf saya nggak bisa, mungkin ada acara apa begitu ya, kepentingan itu memang harus disampaikan. Dan di dalam surat undangan untuk panggilan sidang itu di situ di kolom bawah itu ada keterangannya kenapa dia tidak dapat menghadiri sidang begitu. Nah namun kok misalnya keterangannya ini memang harus diperlukan pedas untuk pembuktian dan beberapa kali dipanggil itu kok tidak datang, nanti bisa dilakukan yang namanya jemput paksa. Nah daripada harus jemput paksa akan lebih baik datang. Toh juga nanti kan di persidangan itu kan pastinya kan ditanya terkait dengan tindak pidana. Sepanjang dia tidak ada kaitannya dengan tindak pidana itu dalam artian ikut melakukan, ya enggak masalah begitu.
1: Oke. Ya. Pertanyaan selanjutnya ini, ketika saksi tadi ada hubungan darah, artinya ini yang seperti apa Pak? Kasus yang seperti apa?
2: Suami istri kayak gitu. Misalkan kadang nyun sewu perkara apa pencopetan. Itu kan kadang gerombol kayak gitu toh. Itu kadang berapa anggota keluarga kayak gitu. Terus kayak pencurian juga itu kebanyakan tuh. Terus pengeroyokan biasanya. Ya kan, penganiayaan biasanya kakak beradik kayak gitu toh. Dia kan masih keluarga saudara juga. Itu bisa mundur jadi saksi kayak gitu. Atau misalkan pengeroyokan yang satu melihat itu toh, melihat kakaknya mukulin apa kayak gitu, itu bisa mundur. Tapi kalau tadi
1: kenapa, Pak? Kenapa? Boleh. Kok diperbolehkan, ada excuse di situ, kenapa?
2: Kalau kita lihat memang dari apa namanya, dari pembuatan dari KUHP itu, tujuan dari kenapa tadi saya sampaikan di awal juga, supaya untuk mencari apa kebenaran material, dan supaya apa, ketika memberikan keterangan secara objektif. Jadi kalau misalkan nyun sewu kakak beradik, mesti kan kadang nanti keterangannya nggak objektif,
1: ngombelain
2: kayak enggak, dia yang sana mukul dulu ini ya, kadang kan kayak gitu juga, dikhawatirkan nanti akan memberikan keterangan yang tidak objektif. Jadi keterangannya tidak bisa digali secara alami. Terus tadi fakta-faktanya tadi, misalkan tadi, misalkan yang memberikan keterangan saudaranya atau ini, kan pasti kan pihak ini berat sebelah kayak gitu kan, jadinya apa, keterangannya menjadi tidak objektif. Lah itu kan dari narasi pembuat undang-undang dulu kan kayak gitu tuh, risalah pembuat undang di KUHP-nya sendiri kenapa ada dilarang kayak gitu, ada beberapa pengecualian. Nah tapi nanti ketika di sidang hanya diambil keterangannya di bawah sumpah.
1: Iya. Ya ini untuk bisa lebih paham ya masyarakat, agar tidak takut menjadi saksi dan juga menghargai marwah dari sebuah peradilan, kita semua harus mengerti bahwa sebagai saksi itu adalah cara kita untuk bisa mengungkap tindak pidana, dan juga bagaimana kita juga dosa ya Pak ya. Dosa nggak sih Pak kalau misalnya tahu gitu loh, tahu nih korban gitu ya, korban, tapi kita diam aja. Pasti hati nurani itu kadang-kadang juga mengetuk ya, harus kasian, menjadi saksi.
2: Nah, kasihan korbannya juga misalkan ya. Bagi perkara yang sering terjadi jenengan, misalkan bertetangga ya toh, tonggone ribut, mohon maaf, suami istri, sampai dianiaya KDRT kayak gitu, ya kan. Misalkan itu kan perasaan jenengan sebagai tetangga ya toh, punya kewajiban nih kayak korban mesake kok enggak dinengke tok, kok enggak dilaporkan ya kan. Satu sisi istrinya juga mungkin takut mau laporkan. Lah jenengan tadi, saya jenengan sampaikan juga tadi, wah perasaannya kok enggak tenang, kasihan kayak gitu, tiap hari dianiaya. Itu kan sering sekali Mbak kejadian KDRT. Karena mohon maaf kalau untuk KDRT, kalau misalkan tadi misalkan lukanya hanya kecil juga kan, deliknya dia delik aduan. Tadi makanya kan tadi Mbak Vita sampaikan ada laporan, hanya laporan. Tapi satu sisi ada kebalikannya juga, pengaduan juga. Berbeda laporan dengan pengaduan. Kalau pengaduan itu hanya yang korban yang bisa mengadukan. Misalkan kayak perkara perselingkuhan, itu si istrinya yang bisa mengadukan. Jenengan lihat kayak selingkuh kayak gitu, nggak bisa, karena bukan delik aduan. Berbeda tadi saya sampaikan, misalkan ke ADRT penganiayaannya sampai berat mengakibatkan luka-luka kayak gitu, dia merupakan delik murni, di mana jenengan ya punya kewajiban untuk melaporkan. Mesak itu kadang di hati.
1: Tidak hanya luka ya Pak yang terlihat ya, bahkan luka mental pun itu juga bisa diforensikkan ya.
2: Bisa. Di undang-undang ke ADRT ada diatur.
1: Betul. Nah, jadi kita bagaimana caranya untuk bisa menggunakan hati nurani sebagai mungkin melihat sebuah tindak pidana terjadi begitu ya. Satu tips sebagai conclusion pagi hari ini, kita ngobrol-ngobrol di Jaksa Menyapa tentang saksi. Monggo Bu Novi atau Pak Wisnu.
2: Ya, terima kasih. Di pagi menjelang siang ini, ketika nanti saudara menjadi saksi, udah yang pertama fokus berdoa dan katakan secara jujur dan objektif apa yang dialami, dilihat, dan jangan ditambah-tambahin. Dan ketika nanti dipanggil juga, misalkan menjadi saksi juga di persidangan atau di tahap penyidikan, penyelidikan juga, gunakan pakaian yang rapi, sopan, dan yang penting tenang, sambil supaya fokus juga mengingat kejadian-kejadian yang telah dialami. Begitu. Mungkin tambahin Mbak Novita juga.
3: Kalau saya mungkin menambahkan sedikit ya, jadi yang perlu kita ketahui bahwasanya KUHP yang sekarang ini sudah beralih. Dulu itu hanya terkait dengan pembalasan, jadi kalau ada perkara tersangka dipidana selesai. Tapi kalau yang sekarang, kita harus memperhatikan korban. Jadi tidak hanya tersangka yang dipidana melakukan apa dipidana, tapi dalam hal ini korban juga harus pulih. Nah, pulihnya gimana? Mungkin dia nanti bisa yang dapatkan namanya restitusi, ganti kerugian. Nah itu, kalau misalnya saksi tidak memberikan keterangan untuk mengungkap suatu tindak pidana, berarti kan keadaan korbannya tidak pulih.
4: Betul.
3: Iya, jadi di sini betapa pentingnya kesaksian dari seseorang itu karena akan mengungkap sebuah tindak pidana, memulihkan hak-haknya korban kembali. Itu sih ya saya bisa menyampaikan itu. Terima kasih.
4: Terima kasih Bu Novi. Kita mungkin kedepannya bisa bahas restitusi
2: dan kompensasi. Betul. Karena itu memang menarik sekali ini dikuap sekarang juga.
4: Iya.
2: Restitusi oleh korban, kompensasi nanti oleh negara yang mengganti kerugiannya itu.
4: Oke. Kedepannya Pak ya mungkin bisa menjadi wacana. Ya sahabat pendengar, kita tidak pernah tahu ya kapan sebuah kejadian, mungkin perkara pidana, entah mungkin di sekeliling kita ada kecelakaan yang mungkin bisa menyebabkan luka, bukan hanya itu meninggalnya seseorang, kita bisa menjadi saksi. Ini menjadi titik terang agar sebuah tindak pidana itu bisa terungkap. Ya, bukan hanya keberanian semata, tapi juga benar-benar keterangan yang objektif yang kita harus sampaikan ketika menjadi seorang saksi. Sahabat pendengar, dalam dunia hukum dikenal ada adagium veritas vincit, kebenaran pada akhirnya akan menang. Namun kebenaran tidak akan pernah terungkap bila orang-orang yang bersedia menyampaikannya dengan jujur tapi justru berkata sebaliknya. Karena itu, jika suatu hari menjadi saksi, jangan pernah takut untuk bercerita, berkata yang benar. Kesaksian yang jujur adalah bagian penting dalam tegaknya keadilan. Oke sahabat pendengar, demikian program Jaksa Menyapa, program edukasi tentang hukum ya. Semoga makin terang juga, makin jauh dari hal-hal yang apa ya, bisa kena hukuman gitu ya. Makanya ada
2: kenali hukum, jauhi hukuman
4: iya,
2: itu.
4: Iya, ada tagline kenali hukum dulu. Jangan makin akrab. Makin akrab dengan edukasinya saja. Oke, kalau begitu terima kasih Bu Novita dan juga Pak Wisnu. Kita kapan-kapan bisa ketemu lagi di Jaksa Menyapa, sahabat pendengar. Untuk Anda yang sudah menyimak, terima kasih Vita beserta dengan kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini dan narasumber. Mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua kembali di tengah ruang dengar Anda ya, bersama Vita sampai nanti jam 12 dengan lagu-lagu yang asik nih. Sambut pendengar yang sudah gabung di 0882-135-135. Apa kabar ya buat Pak Toha di Yogyakarta? Apa kabar? Mohon maaf ya, lagunya Mother How Are You ini masuknya ke playlist Barat Golden yang selalu diputar di setiap hari Sabtu saja dari jam 11. Betul ya, dari jam 11 sampai jam 1 siang. Okay, kalau begitu selamat mendengarkan ya Pak Toha dari Jogja sana, Bu Endang Wahyu juga. Semoga senantiasa sehat. Nanti bakal Vita baca satu persatu WhatsApp-nya. Tapi apapun itu yang terjadi ya, kita boleh tertawa karena kehidupan itu hanya satu kali dan kita hanya mampir main aja. Jadi jangan sok serius terus biar tidak cepat tua. Dunia boleh tertawa. Indra Lesmana dan juga Titi DJ.

0: gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
0: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
3: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
4: Sahabat, takut untuk tes HIV?
5: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM. Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
6: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah,
5: bentuknya gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
6: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau

0: Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
1: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

edukasi, kalau saya menyebut T-Rex, apa yang ada dalam bayangan Anda? Ya, T-Rex adalah jenis dinosaurus karnivora terbesar yang pernah hidup di dunia. Nah, hari ini, 12 Agustus, tepatnya tahun 1990, adalah hari ditemukannya tulang-tulang besar T-Rex di Dakota Selatan, Amerika Serikat. Penemuan tanggal 12 Agustus 1990 tercatat sebagai penemuan spesimen T-Rex terbesar dan terlengkap sepanjang sejarah. Bagaimanakah perjuangan para pemburu fosil T-Rex di Dakota Selatan waktu itu? Mari kita dengarkan. Instan Edukasi, musim panas tahun 1990. Sekelompok ahli fosil dari Institut Black Hills sedang berburu fosil di kota Fayette, Dakota Selatan. Tanggal 12 Agustus 1990, kelompok itu telah menemukan tulang-tulang Edmontosaurus dan siap untuk pulang. Akan tetapi ban truk mereka pecah, sehingga beberapa anggota menuju kota untuk memperbaikinya. Sementara itu, Susan Hendrickson, salah satu peneliti, memilih untuk tinggal dan meneliti kembali beberapa tebing terdekat. Saat berjalan di bawah tebing, Susan menemukan beberapa pecahan kecil tulang. Ia mendongak ke atas untuk mencari asal tulang tersebut. Di saat itulah, Susan menemukan sebuah tulang besar menonjol keluar dari dinding tebing. Segera Susan melaporkan hal ini kepada Peter Larson, Presiden Institut Black Hills. Dari kontur dan teksturnya, Susan yakin bahwa tulang tersebut adalah tulang T-Rex. Insan Edukasi, tim peneliti dari Institut Black Hills melanjutkan penggalian. Hasilnya, didapat tulang-tulang T-Rex dengan kelengkapan mencapai 90%. Hal ini sangat luar biasa, karena biasanya penemuan fosil tulang T-Rex tidak selengkap itu. Kumpulan fosil T-Rex tersebut diberi nama Sue, sesuai nama panggilan sang penemu, yaitu Susan Hendrickson. Penelitian lebih lanjut menemukan bahwa Sue merupakan fosil T-Rex terbesar dengan panjang badan mencapai 13 meter dan tinggi sekitar 4 meter. Insan Edukasi, rupanya penemuan Sue di tebing milik pribadi tersebut mengundang masalah. Sang pemilik tanah mengklaim bahwa Sue seharusnya dimiliki oleh suku Sioux, suku asli dari pemilik tanah. Di sisi lain, Departemen Dalam Negeri Amerika Serikat bersikukuh bahwa tanah tempat Sue ditemukan adalah milik negara. Terjadilah sengketa hak atas Sue selama 5 tahun. Kemudian, pemilik tanah menjual Sue melalui sebuah lelang. Insan Edukasi.

0: Untung ada Fields Museum of Natural History yang berusaha menyelamatkan Sue demi perkembangan ilmu pengetahuan. Dengan bantuan dana dari beberapa perusahaan besar di dunia, Field Museum berhasil memenangkan hak kepemilikan Sue. Setelah selesai direkonstruksi, tulang-tulang Sue disusun sedemikian rupa berdasarkan bentuk T-Rex yang diyakini oleh para peneliti. Mulai tahun 2000, masyarakat dapat melihat Sue di Field Museum of Natural History, Chicago.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio.

0: Kamu sedang mendengarkan Radio Magelang FM. Stay tune terus ya.
1: Waktu sholat duhur untuk wilayah Kota Magelang.

0: Mutiara Iman.
1: Mutiara Iman.
2: Sesungguhnya Rizki mencari seorang hamba sebagaimana ajal mencarinya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun Indonesia merdeka, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Ya, apa kabar sahabat pendengar dimanapun Anda berada? Selamat siang semuanya. Apa kabarnya Anda di siang hari ini? Harapan dan doa saya, kabar sahabat selalu baik-baik saja ya. Dan hari kemerdekaan Republik Indonesia bulan Agustus ini bukan sekedar peringatan atas sebuah tanggal bersejarah ya, melainkan momentum untuk mengenang perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa, raga, harta, bahkan keluarga demi tegaknya sang merah putih. Selama satu jam ke depan, saya Ayu L bakal hadir membersamai sahabat semua di sajian musik spesial di edisi kemerdekaan. Baik, kita awali lewat sebuah lagu koleksi Gomblo, Kebiar Kebiar. Lagu Kebiar Kebiar karya legendaris Gomblo lahir dari sebuah momen sederhana. Inspirasi dibalik penciptaan lagu yang dirilis tahun 1979 ini berawal ketika Gomblo sedang kerokan gitu ya. Warna merah guratan kerokan di kulitnya ini memantik inspirasi visual warna merah darah yang berpadu dengan dentingan piano dari rekan musisinya Wisnu Padma. Dari ruang kreatif itulah Gomblo, musisi asal Jombang berdarah idealis, merumuskan lirik penuh tenaga yang menggambarkan ikatan batin kuat antara rakyat dan Ibu Pertiwi. Baik sahabat, kita simak bersama Gomblo dengan Kebiar Kebiar.

lagu kebiar-kebiar koleksi goblok. Lagu berikutnya yang bakal Anda simak menemani perjalanan istirahat Anda di siang hari ini, kita bedah lagu koleksi God Bless dengan Rumah Kita. Lagu ini hadir dalam album Semut Hitam dan tercatat dirilis tahun 1988. Lagu ini ditulis oleh Ian Antono dan Theodore KS. Lagu tentang sebuah rumah ini bisa kuat dikaitkan dengan kecintaan terhadap Indonesia, karena rumah bukan selalu tentang kemewahan. Rumah adalah tempat kita merasa memiliki, tempat kita pulang, tempat kita diterima, dan tempat kita membangun kehidupan. Pesan inilah yang membuat Rumah Kita tetap relevan. Cinta tanah air tidak harus selalu diwujudkan melalui kata-kata besar. Kadang, cinta tanah air hadir melalui hal-hal sederhana. Aika, ini dia God Bless dengan Rumah Kita.

0: grup WA RT, ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Masih di sajian musik spesial kemerdekaan hanya di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Lagu berikut yang bakal saya hadirkan adalah koleksi Krisye. Krisye hadir dengan lagu yang berjudul Zamrud Khatulistiwa yang dipopulerkan oleh Krisye. Lagu ini terkait dengan karya Guru Soekarno Putra dan terdapat dalam perjalanan rekaman Krisye pada era 90-an. Katalog musik mencatatnya pada tahun 1996. Sebutan Zamrud memberikan gambaran tentang keindahan, sedangkan Khatulistiwa mengingatkan kita pada posisi geografis Indonesia yang begitu istimewa. Namun yang lebih penting dari sekedar keindahan alam adalah pertanyaan, apa yang akan kita lakukan dengan kekayaan tersebut? Keberagaman harus dihormati dan sumber daya negeri harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Itulah semangat Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Mari kita dengarkan suara khas Krisye melalui Zamrud Khatulistiwa.

Gak apa-apa ya, gak nyampe suaranya. Ini saking excitednya gitu loh. Coklat hadir dengan Bendera. Nah, Bendera dari Coklat, lagu ini hadir awal 2000-an dan tercatat dalam album Rasa Baru pada 2001. Bendera menjadi salah satu lagu yang sangat mudah diterima generasi muda karena kemasannya yang berada di wilayah musik populer, di mana nasionalisme tidak harus selalu disampaikan dengan cara yang formal. Nasionalisme juga bisa hadir melalui musik pop dan rock. Bisa dinyanyikan anak muda, bisa terdengar di stadion, bisa berkumandang dalam acara kemerdekaan. Mari kita simak bersama Bendera by Coklat.

0: Bu.
1: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
0: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
1: Yang benar, Pak.
0: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
2: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Dukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Dukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
4: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
3: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
4: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
5: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Ayu El masih selalu setia membersamai sahabat semua di sajian musik spesial kemerdekaan. Masih lagu koleksi coklat, masih bersama semangat merah putih tentunya. Dan di bulan Agustus ini luar biasa ya. Kali ini kita hadirkan karya lain yang membawa warna nasionalisme dari coklat merah putih. Di mana-mana, di kampung-kampung, di sepanjang jalan, dimanapun berada, bentangan sang merah putih ini luar biasa gagahnya ya. Jika kita berbicara mengenai cinta tanah air, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Indonesia dibangun oleh banyak orang, bukan hanya oleh mereka yang namanya tercatat dalam buku sejarah, tetapi juga oleh orang-orang yang biasa bekerja setiap hari. Merah putih bukan hanya untuk dikibarkan, merah putih juga hadir dalam perilaku kita, dalam kejujuran, dalam persatuan, dalam kepedulian, dalam kerja nyata.

bergeser ke generasi yang lebih muda. Sebuah lagu dengan energi rap yang kuat tetapi membawa pesan tentang Indonesia. Superman is Dead, jadilah legenda. Lagu ini dirilis tahun 2013 sebagai single dan dibawakan oleh Superman is Dead. Yang menarik dari lagu ini adalah semangatnya yang sangat dekat dengan anak muda. Pesan yang bisa kita tangkap, jangan hanya menjadi penonton perjalanan bangsa. Jadilah bagian dari perjalanan tersebut dan menghasilkan karya yang bisa membuat Indonesia bangga. Itulah nasionalisme dalam bahasa generasi sekarang. Bukan hanya mengingat masa lalu, tetapi berani menciptakan masa depan. Oke, kita simak bersama Superman is Dead, jadilah legenda.

0: kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Pendengar, saat ini dibuka kesempatan bekerja di bagian pertanian, perkebunan, dan perikanan. Kualifikasi yang dibutuhkan antara lain pria atau wanita, usia maksimal 40 tahun, mampu bekerja, tidak ada minimal pendidikan, serta memiliki niat bekerja, jujur, dan bertanggung jawab. Kesempatan ini juga terbuka bagi yang sudah menikah maupun belum menikah. Fasilitas yang disediakan meliputi mes atau tempat tinggal, transport ditanggung perusahaan, makan harian, serta gaji pokok sebesar 2,5 juta rupiah. Bagi Anda yang berminat, silakan hubungi Hendro Saputro di nomor 0813-2809-0888, 0813-2809-0888. Proses interview dilaksanakan di Redors RSUD Tidar, Jalan Kolonel Sugiono nomor 7, Kota Magelang, Jawa Tengah 56122.

di udara untuk semua usia. Udara untuk semua usia. Radio 3,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

kebanggaan. Kita lanjutkan perjalanan musik nasionalisme dengan karya dari salah satu kelompok musik legendaris Indonesia, God Bless. Musik mereka tidak hanya menjadi bagian dari sejarah perkembangan musik rock Indonesia. Sejumlah karya mereka juga membawa semangat sosial dan kebangsaan. Indonesia adalah rumah bersama. Kalau dulu para pendahulu berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan, generasi sekarang mempunyai tugas untuk mengisi kemerdekaan. Membangun pendidikan, meningkatkan kualitas kehidupan, menjaga persatuan, menciptakan lapangan karya, mengembangkan ekonomi, dan memastikan kemajuan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Karena Indonesia yang berdaulat ini tidak hanya kuat secara negara, Indonesia juga berdaulat harus kuat masyarakatnya. Oke, kita lanjutkan karya dari God Bless dengan Indonesia.

demo dengan grup yang berkibar di bendera Niji di atas awan. Niji, berbicara tentang Indonesia dan masa depan, kita tidak bisa melepaskan satu kata, harapan. Harapan adalah energi yang membuat sebuah bangsa terus bergerak. Dan generasi muda adalah salah satu sumber harapan terbesar Indonesia. Lagu di atas awan from Niji ini dapat menjadi pilihan menarik dalam rangkaian ini karena membawa semangat optimisme, keberanian mengejar cita-cita, dan melihat masa depan dengan keyakinan. Nasionalisme bisa terdengar seperti seorang pelajar yang memiliki cita-cita, seorang anak muda yang berani menciptakan sesuatu, seorang pekerja yang terus meningkatkan kemampuan, atau masyarakat yang tidak menyerah untuk membangun kehidupan. Dan mari kita simak bersama Niji dengan semangat optimisme di atas.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
3: Untuk semua usia.
4: Sajian musik spesial.

Dan tetap saya Ayu Ella masih selalu setia di sajian musik spesial kemerdekaan. Sekarang kita simak bersama lagu koleksi Budi Doremi, Asmara Nusantara. Sebuah lagu ini bermakna pendekatan yang lebih ringan tetapi menarik karena membawa nuansa kecintaan terhadap Nusantara. Lagu ini menjadi contoh bagaimana rasa cinta kepada Indonesia dapat disampaikan melalui pendekatan musik populer yang lebih personal dan hangat. Mencintai Indonesia juga berarti mengenal Indonesia. Jangan hanya mengenal Indonesia dari layar ya. Mari mengenal budaya kita, mengenal makanan tradisional, mengenal bahasa daerah, mengenal kesenian, mengenal sejarah, dan menghargai karya anak bangsa. Ini dia Budi Doremi, Asmara Nusantara.

Setelah kita di penghujung acara, lagu terakhir ya di sajian musik spesial kemerdekaan adalah Sepasang Mata Bola, di mana ini adalah lagu keroncong legendaris bertema perjuangan ciptaan komponis Ismail Marzuki bersama Suto Iskandar pada tahun 1946. Lagu ini lahir dari inspirasi suasana masa awal kemerdekaan. Liriknya menggambarkan kekaguman seorang pemuda di balik jendela kereta yang terpikat oleh tatapan penuh harap dari seorang gadis atau pandangan publik kepada ada para pejuang yang berangkat ke garis depan. Lagu ini membungkus semangat patriotisme secara romantis, puitis, dan halus, alih-alih menggunakan orasi perjuangan yang berapi-api. Dan sahabat sekaligus, ini yang bakal menjadi lagu pungkasan. 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Terima kasih, saya Ayu El Nur Diri dari hadapan Anda. Tetap semangat, selamat siang, salam hangat, salam kebangsaan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.

0: lagi kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
1: Pemeriksa Rudy Tanusudibyo, penyidik KPK bersama auditor BPKP melakukan perhitungan kerugian negara serta mendalami proses dan mekanisme pengadaan penyaluran bansos beras. Pemerintah mendorong kolaborasi riset dan produksi teknologi untuk memperkuat ketahanan air nasional. Iran menyatakan biaya perlu dikenakan untuk layanan maritim yang diberikan di Selat Hormuz. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 12 Agustus 2026, bersama saya, Safira Amalia. Rampung memeriksa Rudy Tanusudibyo, penyidik KPK bersama auditor BPKP, melakukan perhitungan kerugian negara serta mendalami proses dan mekanisme pengadaan penyaluran bansos beras dalam perkara tersebut yang merugikan negara ratusan miliar rupiah. Hairul Umam menyampaikan selengkapnya.
2: Ya Pak, saya baru di bentar Pak. Baru di izin beri ada tanggapannya.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi bersama dengan auditor BPKP mendalami perhitungan kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial beras untuk penerima keluarga harapan. Pendalaman dilakukan dengan memeriksa Bambang Rudijanto Tanusudibjo alias Rudy Tanusudibjo pada hari Selasa kemarin. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik bersama auditor BPKP mendalami proses dan mekanisme pengadaan serta penyaluran bansos beras dalam perkara tersebut. Salah satu yang menjadi perhatian adalah soal pelaksanaan distribusi yang diduga tidak sesuai antara Kemensos dan juga vendor pelaksana. Budi menjelaskan dalam kontrak penyaluran bansos beras seharusnya dilakukan hingga ke rumah masing-masing penerima manfaat atau door-to-door. Namun berdasarkan hasil pendalaman penyidik, distribusi yang dilakukan para distributor atau vendor diduga hanya sampai di tingkat kelurahan.
4: Ya, saudara BRT hadir memenuhi panggilan pemeriksaan oleh penyidik setelah dilakukan penjadwalan ulang untuk jadwal pada pekan lalu, di mana dalam pemeriksaan kali ini dilakukan oleh penyidik bersama auditor BPKP untuk keperluan penghitungan kerugian keuangan negara yang diakibatkan dalam dugaan perbuatan melawan hukum para pihak dalam proses pengadaan penyaluran bansos beras. Sehingga dalam pemeriksaan tersebut tentunya didalami bagaimana proses dan mekanisme pengadaan penyaluran bansos beras tersebut.
3: Usai dilakukan pemeriksaan, Rudy tidak memberikan banyak keterangan kepada awak media. Rudy menyebut dirinya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka lain dalam perkara tersebut.
2: Rudy, izin beri ada tanggapannya? Hasil pemeriksaannya seperti apa, Pak?
5: Tidak ada tanggapan. Saya dipanggil sebagai saksi dari tersangka yang lain. Itu saja. Ya, selebihnya silakan ke penyidik atau ke penasihat hukum saya.
2: Tolong
5: jalan ya.
6: Pertanyaan Pak.
2: Enggak ada, cukup saya yang jawab. Sebagai kuasa hukumnya langsung. Jadi tadi sudah selesai pemeriksa sebagai saksi. Jadi semuanya sudah berjalan dengan baik.
7: Enggak Pak.
2: Berjalan dengan apa? Baik.
3: Budi menjelaskan dengan adanya kondisi tersebut dinilai menunjukkan adanya pergeseran pelaksanaan dari kontrak yang telah disepakati antara Kementerian Sosial dengan para penyedia jasa. Selain mekanisme penyaluran, penyidik juga mendalami nilai kontrak dan biaya yang semestinya dikeluarkan dalam proses distribusi bansos. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Rudy Tanusudibjo sebagai tersangka. KPK juga menetapkan Edi Soeharto, Canisius Jerry Tanker, serta PT Dosni Roha Indonesia dan PT Dosni Roha Logistik sebagai tersangka. KPK menduga terdapat penyimpangan dalam penyaluran bansos beras PKH. Penyimpangan itu menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar 221 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah mendorong kolaborasi riset dan produksi teknologi untuk memperkuat ketahanan air nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui kerjasama pemerintah dengan dunia usaha dan industri teknologi untuk mencari solusi atas tantangan ketersediaan air di Indonesia. Berikut laporan Alfred Sutar.
7: Pemerintah mendorong pemanfaatan teknologi untuk memperkuat ketahanan air nasional. Kolaborasi pemerintah dengan dunia usaha dan industri teknologi menjadi salah satu langkah yang disiapkan untuk menjawab tantangan ketersediaan air. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY saat membuka Indowater 2026 Expo dan Forum di G-Expo Kemayoran Jakarta Selasa kemarin. AHY mengatakan pemerintah dapat mencari solusi melalui teknologi yang telah tersedia, sementara teknologi yang belum dapat diterapkan secara langsung dapat dikembangkan melalui penelitian bersama.
8: Bahwa swasembada air atau ketahanan air ini bukan hanya menjadi isu sampingan, tetapi justru pemerintah meletakkan water security sebagai salah satu prioritas yang utama. Bahwa Presiden Prabowo Subianto meletakkan pangan, energi, dan air itu dalam satu derajat yang sama. Artinya, kita harus memastikan bahwa suplai air bersih ini mencukupi berbagai kebutuhan masyarakat di seluruh Indonesia.
7: AHY mengatakan penelitian bersama dapat dilanjutkan melalui produksi bersama. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar Indonesia memiliki kemampuan memproduksi teknologi dan peralatan yang dibutuhkan masyarakat maupun industri. Indowater 2026 menjadi salah satu ruang yang mempertemukan pemerintah dengan pelaku industri dan penyedia teknologi sektor air. Pameran tersebut berlangsung selama 3 hari hingga 13 Agustus 2026. Managing Director PT Napindo Media Asatama Arya Seta mengatakan Indowater tahun ini memasuki penyelenggaraan ke-20 setelah berlangsung selama 25 tahun. Menurutnya, penyelenggaraan tahun ini mencatat capaian tertinggi selama Indowater berlangsung.
9: Jadi tidak terasa sudah yang ke-20 kalinya, sudah 25 tahun berjalan Indowater. Selama 25 tahun, Indowater telah menjadi pionir pameran internasional industri air dan air limbah di Indonesia. Dan di dalam perjalanan ini bukan hanya tentang 25 tahun yang telah kita lalui, tetapi juga tentang kolaborasi, inovasi, dan peluang yang akan kita ciptakan bersama di masa depan.
7: Arya mengatakan Indowater tidak hanya menjadi ruang penukaran pengetahuan dan teknologi. Kegiatan tersebut juga diarahkan untuk memperkuat kolaborasi dan membuka peluang investasi di sektor air. Selain Indowater, rangkaian pameran juga menghadirkan teknologi pengelolaan sampah dan daur ulang, energi dan kelistrikan, keamanan, proteksi kebakaran, serta smart city. Dari Jakarta, Alfred Stotter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Maaf ya, Pak, sebentar.
1: Tujuh titik di Provinsi Sulawesi Tenggara masuk kategori rawan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Polda Sultra menyiapkan 631 personel gabungan untuk pencegahan dan penanganan kebakaran. Selengkapnya dilaporkan Ferry Musyafir dari RRI Kendari.
11: Nantinya masyarakat sadar akan bisa menjaga bersama-sama untuk wilayahnya.
12: Tujuh titik di Provinsi Sulawesi Tenggara rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan yang tersebar di 4 kabupaten, yakni 2 titik di Kabupaten Bombana, 1 titik di Kabupaten Kolaka Utara, 1 titik di Kabupaten Kunai Utara, dan 3 titik di Kabupaten Konawe Selatan. Kapolda Sultra Irjen Pol Himawan Bayu Aji mengatakan, pemetaan tersebut menjadi dasar peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla, terutama selama musim kemarau. Untuk itu, Polda Sultra menyiapkan 631 personel gabungan bersama sejumlah instansi terkait untuk melakukan pencegahan dan penanganan karhutla.
11: Ini bersama-sama dengan kita untuk yang pertama mendeteksi, menentukan titik-titik lokasi, titik-titik kerawanan atau potensi terjadinya kebakaran hutan. Kemudian setelah itu melakukan monitoring, ya, sehingga nantinya masyarakat sadar akan bisa menjaga bersama-sama untuk wilayahnya.
12: Sementara itu, Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Sultra, Faisal Habibie mengatakan, musim kemarau di Sulawesi Tenggara diperkirakan berlangsung hingga November 2026 dengan puncaknya pada Agustus hingga September. Kondisi tersebut meningkatkan risiko kekeringan dan kebakaran, terutama di wilayah sebagian selatan Sultra. Menurutnya, sejumlah daerah juga mengalami hari tanpa hujan yang cukup panjang, sehingga masyarakat perlu mewaspadai lahan yang mudah terbakar, serta melakukan efisiensi penggunaan air untuk kebutuhan sehari-hari dan irigasi.
13: Untuk saat ini kita prediksi musim kemarau kita cukup panjang, yaitu musim kemarau kita sampai November. Memang untuk saat ini Agustus sampai September adalah puncak-puncak musim kemarau, di mana perlu antisipasi dan peningkatan potensi kebakaran cukup tinggi di Agustus dan September.
12: Selain pemetaan wilayah rawan, Polda Sultra bersama BPBD, Dinas Kehutanan, Basarnas, Dinas Pemadam Kebakaran, BMKG, Manggala Agni, dan unsur terkait memperkuat pemantauan serta kesiapsiagaan peralatan penanganan karhutla. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, kejadian karhutla tercatat terjadi di Kota Bau-Bau dan Kabupaten Kolaka Utara. Masyarakat dihimbau tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api agar dapat ditangani sebelum meluas. Dari Kendari, Ferry Musafir, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Satu unit helikopter dari Kementerian Kehutanan hari ini dijadwalkan tiba di Pekanbaru untuk membantu operasi penanganan karhutla di Riau yang semakin meluas. Selengkapnya Santi Yunas dari RRI Pekanbaru melaporkan.
14: Kementerian Kehutanan kembali memperkuat dukungan udara untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Satu unit helikopter tambahan diberangkatkan dari Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju Pekanbaru pada hari ini. Koordinator Manggala Agni Riau, Edwin Putra, mengatakan helikopter tersebut saat ini masih berada di sekitar wilayah Sumatera Selatan dan diperkirakan mendarat di Pekanbaru pada Rabu sore. Helikopter jenis Bell 412 tersebut memiliki kemampuan untuk melakukan patroli udara dan operasi waterbombing apabila jarak dan kondisi memungkinkan.
15: Karena terjadi peningkatan kebakaran dan ini periode puncak kemarau, Kemenhub deploy satu unit heli lagi. Helinya itu speknya untuk patroli udara dan pelaksanaan waterbombing kalau jaraknya mencukupi. Karena helinya tipe Bell 412 nanti beroperasi sampai dengan Oktober, 12 Oktober, informasinya seperti itu, sekitar 110 jam terbang. Ini memperkuat heli Satgas nanti untuk operasionalnya.
14: Di sisi lain, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Warjono menyebutkan bahwa operasi modifikasi cuaca dilakukan setiap hari untuk mencari awan yang berpotensi dapat turun hujan.
16: Kita akan menuju puncak kemarau, puncak El Nino, tentunya akan menambah kering dan kita berubah. Dan ketika ada potensi, memang kita sudah melakukan OMC tiap hari. Kita ada operasi modifikasi cuaca, melihat di mana, mengamati di mana ada awan-awan berpotensi hujan, kita langsung menuju ke sana.
14: Dengan tambahan satu helikopter Kemenhut, kekuatan udara Satgas Karhutla Riau menjadi 8 unit. Sebelumnya dukungan dari BNPB terdiri atas sejumlah helikopter waterbombing, helikopter patroli, serta pesawat yang dapat digunakan untuk patroli dan operasi modifikasi cuaca. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekolah Nasional Terintegrasi SNT Negeri 10 Kupang di Desa Manusa, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, menjadi salah satu sekolah terintegrasi yang hadir melalui program pemerintah. Sekolah ini menggabungkan jenjang SMP dan SMA dalam satu tata kelola pendidikan yang berkesinambungan. Berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
17: Sekolah Nasional Terintegrasi Negeri 10 Kupang merupakan satu dari 17 sekolah yang masuk tahap awal pembangunan dan operasional tahun 2026. Sekolah ini menerapkan kurikulum nasional dengan pendekatan pembelajaran mendalam serta diharapkan menjadi rujukan bagi sekolah lain di sekitarnya. Ketua Panitia SNT Negeri 10 Kupang menjelaskan, konsep sekolah terintegrasi yang mengkombinasikan jenjang SMP dan SMA dalam satu sistem pendidikan.
18: Para siswa baru akan dibekali dengan berbagai materi utama, seperti gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, pagi ceria, gerakan Indonesia hasri, gerakan rukun sama teman, budaya 5S, serta literasi digital dan etika bermedia sosial. SNT Negeri 10 Kupang menerima sebanyak 80 orang siswa baru yang terdiri atas 40 siswa jenjang SMP kelas 7 dan 40 siswa jenjang SMA kelas 10.
17: Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur Irfan Karim mengatakan, Sekolah Nasional Terintegrasi tidak hanya ditujukan untuk menciptakan sekolah bermutu, tetapi juga menjadi referensi bagi sekolah-sekolah di sekitarnya.
19: Bahwa SNT ini Bapak Ibu adalah satu sekolah nasional yang memang visinya udah internasional. Jadi SNT tidak hanya bermutu secara internal di sekolahnya sendiri, tetapi SNT adalah akan memiliki, tetapi juga menjadi referensi bagi sekolah-sekolah di sekitar untuk menjadi rujukan dalam pendidikan.
17: Kehadiran SNT Negeri 10 Kupang diharapkan mampu melahirkan generasi unggul sekaligus mendorong pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Antusias siswa SD Negeri 33 Sawahan Kecamatan Padang Timur Kota Padang menerima program makan bergizi gratis MBG dinilai sangat baik. Informasi selengkapnya disampaikan Sali Della Putri dari RRI Padang.
20: Ludes tanpa sisa, begitulah gambaran antusias siswa SD Negeri 33 Sawahan Kota Padang saat menyantap makanan bergizi gratis atau MBG. Pantauan RRI, menu yang disajikan tidak hanya memanjakan lidah, tetapi juga berhasil menyedot keceriaan anak-anak di jam makan siang. Guru SD Negeri 33 Sawahan Nuryatmi mengatakan, MBG sangat membantu memenuhi kebutuhan makanan siswa. Ia menyebutkan penerima manfaat MBG di SD Negeri 33 Sawahan dengan total 520 siswa yang terdiri dari kelas 1 hingga kelas 6. Menurut Nuryatmi, program tersebut memberikan manfaat karena selain membuat siswa kenyang, orang tua juga terbantu dalam mengurangi uang belanja anak selama berada di sekolah.
21: Anak kita yang butuh untuk MBG, setiap hari dia minta tanggapan berapa nilai, berapa muridnya, untuk hari ini MBG-nya berapa skornya, gitu. Oh bagus ya, bagus juga komentar kita tuh MBG. Kalau sebagian anak besar, malah anak yang ditanya, ada MBG Bu?
20: Sementara itu, tenaga administrasi SD Negeri 33 Sawahan, Rahmadeli mengatakan, pembagian MBG dilakukan dalam dua shift saat jam istirahat sesuai dengan jadwal masing-masing kelas. Shift pertama diberikan kepada siswa kelas 1, 2, 4, 5, dan 6 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sedangkan shift kedua, siswa kelas 3 menerima MBG pada pukul 13 waktu Indonesia Barat.
22: Setiap anak yang datang dikasih jumlah makanan di fasilitas. Kelas 1 ada 2 kelas, kelas 2 4 kelas, kelas 3 3 kelas, kelas 4 14 kelas, kelas 5 4, kelas 6 3. 520 satu mobil.
20: Rahmadeli menyampaikan hingga saat ini pelaksanaan program MBG di SD Negeri 33 Sawahan berjalan aman dan lancar tanpa kendala berarti. Antusias siswa yang tinggi dan makanan yang rata-rata habis menjadi salah satu indikator program tersebut diterima dengan baik oleh peserta didik di sekolah setempat. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Sali Della Putri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Semarang membuka screening kanker payudara gratis. Wali Kota Agustina meminta dinas terkait untuk menindaklanjuti jika ada temuan. Rahma Purwanto dari RRI Semarang melaporkan selengkapnya.
23: Ini yang paling hebat dari sekian banyak pemeriksaan itu adalah pemeriksaan.
24: Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng membuka kegiatan deteksi dini kanker payudara bagi perempuan di hall dan aula Balai Kota Semarang kemarin. Kegiatan ini digelar 3 hari berturut-turut 10-12 Agustus 2026 dalam rangka peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Pada kesempatan tersebut Agustina berkeliling memantau langsung jalannya screening kanker payudara, deteksi kanker leher rahim, screening TB dengan X-ray portable, pemeriksaan mata dan gigi, hingga donor darah. Ia menegaskan screening kanker payudara gratis ini menyasar kelompok perempuan rentan yang selama ini kesulitan mengakses pemeriksaan karena biaya. Agustina menambahkan tanpa screening, banyak kasus kanker baru terdeteksi setelah masuk stadium lanjut. Untuk itu, ia meminta Dinas Kesehatan menindaklanjuti setiap temuan hasil screening dan menjamin penanganannya tetap gratis melalui skema Universal Health Coverage atau UHC.
23: Ini yang paling hebat dari sekian banyak pemeriksaan itu adalah pemeriksaan untuk screening payudara. Screening kanker payudara yang biasanya para perempuan gampangke. Nanti kalau terdeteksi tiba-tiba sudah dalam stadium yang cukup berat. Nah, hadirnya screening pemeriksaan payudara gratis ini memberi kesempatan kepada perempuan di Kota Semarang, terutama yang kelompok rentan. Ini paling banyak yang kelompok rentan, ada ibu-ibu dari ojek online, ya, ada ibu-ibu yang sepuh, yang sudah nggak punya pendapatan apapun. Karena ternyata kalau nggak gratis mahal.
0: Kabar Dinas Kesehatan Kota Semarang Abdul Haka menyebutkan bahwa pelaksanaan program cek kesehatan gratis CKG bukan sekedar aksi sosial pelayanan publik biasa, melainkan langkah preventif strategis untuk menekan beban finansial jaminan kesehatan nasional yang kian membengkak.
2: Hasil positif, ada benjolan, ada positif pemeriksaan leher rahimnya, itu pasti langsung dilakukan tata laksana. Kalau tidak bisa di puskesmas, ya nanti pasti akan dirujuk ke rumah. Kalau tidak, maka negara pasti akan terus-terusan defisit, Mas. Anda sekarang tahu kan, di BPJS ini kan dalam beberapa dekade selalu defisit. Bahkan klaim pending di rumah sakit itu tidak bisa terhindarkan hari ini.
0: Melalui program CKG yang digelar maraton selama 3 hari tersebut, Dinas Kesehatan Kota Semarang berupaya menjaring potensi penyakit berat sejak dini agar pengobatan bisa dilakukan dengan cepat. Rama Puanto, RRI Transmudara untuk Indonesia.
1: Informasi dari luar negeri. Iran menyatakan biaya perlu dikenakan untuk layanan maritim yang diberikan di Selat Hormuz. Pernyataan tersebut disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghi, dalam konferensi pers mingguan pada Senin 10 Agustus 2026. Baghi menjelaskan bahwa biaya layanan maritim menjadi bagian dari pembahasan terkait rute baru di Selat Hormuz. Menurutnya, penyediaan layanan maritim berhak menerima kompensasi atas layanan yang diberikan, di mana dilansir dari China Daily. Namun, ia mengatakan rincian mengenai biaya tersebut belum dibahas pada tahap ini. Perundingan antara Iran dan Oman terkait rute baru masih berlangsung dan disebut berjalan lancar serta konstruktif. Beralih ke informasi olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga menerima tambahan anggaran sebesar Rp95 miliar rupiah untuk Asian Games 2026. Dari Senayan Jakarta, Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
4: Baik, terima kasih dan pada Jar. Beberapa saat yang lalu, tepatnya pada siang tadi, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Menpora RI, Erick Thohir mengumumkan bahwa pihaknya yaitu Kemenpora baru saja menerima tambahan anggaran sekitar Rp95 miliar rupiah dalam proses ataupun kepentingan bagi siapan tim atau kontingen Indonesia menuju ajang Asian Games 2026 yang akan berlangsung pada pertengahan tahun ini, di mana Menpora menyebut tambahan anggaran ini melengkapi sejumlah anggaran yang memang telah diajukan dan merupakan anggaran akhir yang memang telah ditunggu pencairannya untuk kepentingan pelatnas dari berbagai cabang olahraga. Dan disampaikan Menpora RI nantinya tentu pencairan ataupun alokasi pendanaan dari anggaran yang telah diterima akan diberikan sesuai dengan operasional ataupun kebutuhan dari masing-masing cabang olahraga.
5: Kemarin kita juga dari angka 81N kita sudah sisir anggaran, ya, itu terjadi peningkatan menjadi 127 untuk asuransi. Kemarin kita bagus, kita ditambahkan 95 Nah, jadi artinya sekarang dengan komitmen pemerintah, dan kalau saya bilang jangan pernah pertanyakan kebijakan atau komitmen Bapak Presiden terhadap olahraga nasional ini terbukti. Bahwa beliau percaya kepada kami, kita juga tidak boleh menanggungkan untuk hak yang harus dilakukan. Sekarang tentu untuk Asian Games kita minta atlet sama olahraga harus mulai kembali berjuang mempersiapkan target-target kembali untuk Asian Games. Juga target ya, ada dari bulu tangkis, dari angkat besi, angkat tebing, dan mungkin cabang-cabang olahraga lainnya yang potensinya terasa siapa tahu ya, kompleks itu.
4: Dan pendengar, sebagaimana disampaikan juga oleh Ektohi, bahwa beliau menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tentunya Presiden Prabowo Subianto, tentu juga kepada Kementerian Keuangan atas pencairan anggaran tersebut, karena tentu saja ini menjadi persiapan yang sangat dibutuhkan oleh kontingen Indonesia dalam hari ini berbagai cabang, karena kurang dari hitungan kurang lebih sekitar satu bulan lagi pelaksanaan Asian Games akan berlangsung, di mana pada tahun ini akan diadakan ataupun dilaksanakan di Aichi dan Nagoya, Jepang, yang dijadwalkan pada 24 September hingga 3 Oktober 2026. Dari Senayan, Jakarta, Nira Pili, Tuloli Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Salam jumpa pendengar LPPL seluruh Indonesia. Saya Dedi Andika dari LPPL Radio Pesona FM Wonosobo, Jawa Tengah sebagai radio host. Tentunya dalam Berita Indonesia Live edisi hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Merangkum berita teraktual dari seluruh penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar, informasi yang pertama datang dari Gemilang FM Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, terkait dengan siswa SMP 2 Borobudur Kabupaten Magelang raih juara 2 roket air nasional. Selengkapnya bersama dengan reporter Diki Darmawan.
1: Pendengar LPPL Indonesia, Muhammad Lutfi Zaidan GW, siswa SMP Negeri 2 Borobudur Kabupaten Magelang, berhasil menyabet gelar juara 2 nasional pada ajang kompetisi roket air nasional atau KRAN 2026 ya, dan berhak melaju ke ajang kompetisi roket air internasional pada Oktober 2026 di University Sains Islam Malaysia. Muhammad Lutfi Zaidan GW mengaku senang karena bisa memenangkan kompetisi tersebut. Sedangkan alat yang digunakan adalah gunting, lim, soldir, dan peralatan lain untuk mendukung pembuatan roket air tersebut. Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Borobudur Kabupaten Magelang Ahyar mengatakan bahwa ini prestasi membanggakan bagi dunia pendidikan di Kabupaten Magelang yang diukir Muhammad Lutfi Zaidan GW. Diketahui, siswa SMPN 2 Borobudur Muhammad Lutfi Zaidan berhasil menyabet gelar juara 2 nasional pada ajang kompetisi roket air nasional 2026 yang diselenggarakan oleh PT Langit Biru Anak Bangsa Indonesia di lapangan VDEC Kota Malang, Jawa Timur pada Sabtu 8 Agustus 2026. Keberhasilan ini, lanjut Ahyar, mengantarkan Muhammad Lutfi Zaidan masuk dalam jajaran 25 peserta terbaik nasional. Kemudian ia berhak melaju ke ajang kompetisi roket air internasional dijadwalkan pada pertengahan Oktober 2026 di University Sains Islam Malaysia. Demikian saya Diki, LPPL Gemilang Kabupaten Magelang, Jawa Tengah untuk Berita Indonesia Live.
0: Dilaporkan dari Gemilang FM Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Terima kasih rekan Diki Darmawan. Informasi selanjutnya terkait dengan Pemkot Mataram salurkan 1.326,06 ton beras bantuan pangan untuk 44.202 PBP. Dilaporkan dari Suara Kota Mataram FM, Kota Mataram Nusa Tenggara Barat bersama dengan reporter Sulhan.
2: Pemerintah Kota Mataram salurkan 1.326,06 ton beras bantuan pangan untuk 44.202 PBP. Dari Mataram, Pemerintah Kota Mataram resmi meluncurkan program bantuan pangan untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026 sebagai upaya menjaga stabilitas pasokan pangan, mengendalikan laju inflasi daerah, sekaligus memastikan ketersediaan bahan pokok yang cukup bagi masyarakat Kota Mataram. Sebanyak 44.202 penerima bantuan pangan yang tersebar di 6 kecamatan dan 50 kelurahan sekota Mataram akan menerima bantuan ini. Wali Kota Mataram Haji Marul Iskandar bersama Wakil Pimpinan Bulog Kantor Wilayah NTB Rizal Prasija Sukmadijaya secara simbolis melepas penyaluran beras bantuan pangan ini di halaman kantor Wali Kota Mataram Selasa 11 Agustus 2026. Program ini diharapkan mampu meringankan beban pengeluaran dapur keluarga penerima manfaat secara signifikan sekaligus memperkuat ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Reporter LPPL Radio Suara Kota Mataram Sulhan melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk reporter Sulhan melaporkan dari Suara Kota Mataram FM, Kota Mataram Nusa Tenggara Barat. Pendengar, informasi selanjutnya terkait dengan perhutanan sosial pesisir selatan didorong jadi penggerak ekonomi nagari. Selengkapnya akan disampaikan dari Langkisau FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat bersama dengan reporter Adel Febri.
3: Baik, pendengar radio seluruh Indonesia yang tergabung dalam Persada ID, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mendorong percepatan program perhutanan sosial atau PS sebagai salah satu strategi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian hutan. Upaya tersebut dibahas dalam fokus group discussion kelompok kerja percepatan perhutanan sosial tahun 2026 yang digelar di salah satu hotel di Kota Painan pada Senin 10 Agustus. Forum tersebut mempertemukan sejumlah pemangku kepentingan untuk merumuskan strategi penguatan ekonomi masyarakat berbasis kawasan hutan. Pembahasan juga diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi dan rencana aksi yang dapat diterapkan secara terukur. Kepala DPM PTSP Pesisir Selatan Ahmad Hidayat yang bertindak sebagai moderator menyatakan bahwa percepatan perhutanan sosial ini membutuhkan kerja bersama lintas sektor. Menurutnya, Pokja Perhutanan Sosial tidak boleh berjalan dengan pola sektoral. Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Pesisir Selatan Dailipal menekankan pentingnya menghilangkan ego sektoral dalam pengelolaan perhutanan sosial. Dari sisi pengelolaan kawasan, Kepala UPTD KPHP Pesisir Selatan memaparkan bahwa akses legal perhutanan sosial di Pesisir Selatan telah mencapai 22.321 hektar yang dikelola 18 kelompok perhutanan sosial. Namun masih terdapat tantangan yang harus dihadapi, terutama terkait penurunan indeks kualitas lahan. Karena itu, pendengar, penguatan terhadap 51 kelompok usaha perhutanan sosial dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan kawasan hutan memberikan manfaat ekonomi tanpa mengabaikan aspek lingkungan. Kepala Dinas Pertanian Pesisir Selatan Hamdi menyoroti potensi pengembangan komoditas melalui sistem wanatani atau agroforestry. Menurutnya, pengelolaan kawasan hutan dapat dipadukan dengan pengembangan komoditas unggulan masyarakat seperti kopi, gambir, dan juga pala. Tidak hanya pada peningkatan produksi, tetapi juga diarahkan pada proses hilirisasi sehingga memberikan nilai tambah bagi petani. Pengembangan komoditas tersebut berpeluang memberikan keuntungan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat apabila dikelola dengan pendekatan kawasan teknologi serta akses pasar yang tepat. Dalam forum tersebut, pendengar, juga dibahas arah kebijakan makro dan strategi pengembangan perhutanan sosial di tingkat Provinsi Sumatera Barat oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Kebijakan tersebut diharapkan menjadi payung bagi pemerintah daerah dalam memperkuat akses legal, kelembagaan kelompok, pengembangan usaha, serta dukungan teknis bagi masyarakat pengelola perhutanan sosial. Moderator menyimpulkan percepatan perhutanan sosial itu membutuhkan perubahan paradigma kerja dari pola sektoral menjadi pola lintas sektor berbasis kawasan. Melalui program GCF Red Plus, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menargetkan tersusunnya roadmap percepatan perhutanan sosial yang terintegrasi. Roadmap tersebut nantinya mencakup penetapan lokasi prioritas, pengembangan usaha, akses pasar hingga pembiayaan hijau. Dengan penguatan sinergi tersebut, pemerintah kabupaten optimis perhutanan sosial dapat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan masyarakat dagari yang sejahtera. Baik, pendengar, itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Del Febri dari LPPL Linggis OFM, Pesisir Selatan, Sumatera Barat, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk reporter Adel Febri dari Linggis OFM, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Pendengar radio host LPPL Radio Pesona FM Wonosobo dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID akan segera kembali sesaat lagi.
4: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar, tentunya Anda masih bersama saya Didi Andika dari LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah sebagai radio host dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Mengawali sesi yang kedua, tentunya kita akan tergabung dalam sesi Persada ID Talks terkait dengan informasi 330 siswa baru terus lakukan proses adaptasi di sekolah. Akan disampaikan tentunya dengan reporter Faza Lutfia bersama dengan Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi Kabupaten Wonosobo. Selengkapnya bersama dengan reporter Faza Lutfia.
4: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
5: Baik pendengar Berita Indonesia Live, kali ini dalam sesi Persada ID Talks kita akan membahas terkait dengan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Wonosobo, di mana beberapa waktu yang lalu para murid baru sudah berdatangan di bangunan baru Sekolah Rakyat yang ada di Kabupaten Wonosobo. Dan kita akan berbincang bagaimana sekarang proses pembelajaran atau juga kegiatan yang sudah dilakukan dan yang sedang dilakukan oleh para murid baru di sana. Dan saya sudah terhubung, saat ini saya bersama dengan Kepala Sekolah Rakyat Kabupaten Wonosobo, ada Ibu Ani yang sudah bersama saya. Nah, Bu Ani, mungkin yang penasaran ya Bu, yang bikin kita penasaran, kalau sekarang ini di Sekolah Rakyat Wonosobo total ada berapa murid Bu untuk tiap jenjang? Karena di sana kan tidak hanya satu jenjang ya, akan tetapi dari SD, SMP dan juga SMA.
6: Untuk total siswa semua 430 Mbak. Untuk yang SD itu 30, yang SMP itu 120, kemudian yang SMA kelas 10-nya itu ada 180, dan untuk yang kelas 11-nya itu ada 100 siswa.
5: Dan sekarang apakah sudah mulai pembelajaran atau prosesnya masih MPLS Ibu?
6: Kalau sekarang masih MPLS sampai dengan di tanggal 15 Agustus.
5: Oke, sedangkan terkait dengan proses adaptasi para murid, apalagi kan mereka baru yang baru masuk ke asrama dan mungkin belum kenal, belum pernah jauh dari orang tua gitu, utamanya untuk tingkat SD, mereka masih dengan usia yang sangat belia, kemudian harus terpisah dengan orang tua. Nah, bagaimana proses adaptasinya Ibu?
6: Kalau adaptasi murid sih masih terus berlanjut. Dinamikanya juga sangat luar biasa sekali karena beberapa anak itu memang menyampaikan kalau tidak betah atau tidak kerasan di asrama begitu. Nah, bagi anak-anak yang SD ini memang luar biasa. Mereka toilet trainingnya juga belum bisa, mengenal dirinya sendiri dia juga belum bisa. Kemudian terkait dengan manajemen emosi, apalagi ya anak-anak SD. Nah, tantangan terbesar kita bagaimana terkait dengan pola pengasuhan anak-anak tersebut. Namun tidak hanya SD sih, SMP dan SMA pun juga sama seperti
5: itu. Baik. Kalau dari segi fasilitas ya, kita melihat kan kalau di sana memang belum 100% berdiri, masih ada beberapa bangunan yang dalam proses pembangunan 100% gitu ya. Nah, dari sisi fasilitas sendiri, kondisinya sejauh mana Bu untuk proses pembelajaran dan asramanya? Apakah memang sudah cukup, terkendali gitu?
6: Kalau dari segi fasilitas, anak-anak sudah sangat tercukupi Mbak dan sangat memadai. Karena mereka sudah mendapatkan semuanya dari pemerintah. Mulai dari baju, seragam, kemudian makanan, snack, kemudian perlengkapan sekolah, buku tulis, laptop, bahkan mereka sudah mendapatkan itu.
5: Oke, ya, jadi memang ada beberapa yang masih proses dibangun, akan tetapi memang tidak berdampak pada proses pembelajaran ya, aman saja gitu. Kalau di sana kan juga teman-teman didamping oleh wali asuh ya selama di asrama gitu. Nah, bagaimana Bu proses atau peran dari wali asuh ini kan sangat berperan ya, apalagi dalam proses adaptasi awal itu.
6: Proses pengasuhan dan pendampingan dari wali asrama di awal-awal mereka masuk ke SR ini memang sangat penting Mbak. Karena anak-anak yang tadinya itu bersama dengan keluarga, mereka akhirnya harus mandiri berada di asrama. Apalagi untuk anak-anak yang SD Mbak, ini wali asuh-wali asrama itu betul-betul memposisikan diri sebagai orang tua. mulai dari mengajari toilet training gitu ya, karena sering juga anak yang mohon maaf masih pup di celana misalnya. Nah ini kan peran wali asuh, wali asrama sangat luar biasa sekali. Kemudian mencuci baju, anak-anak SD kan juga belum bisa mencuci baju. Kemudian kita juga mengajari mereka untuk merapikan tempat tidur dan seterusnya sesuai dengan tingkatan umur mereka pastinya. Sedangkan untuk anak-anak SMP dan SMA pun sama, jangankan untuk mencuci ya. Jadi anak-anak itu mencuci baju aja itu juga mungkin ada yang belum bisa, menyetrika gitu ya, itu juga ada yang belum bisa. Ini adalah tugas kami untuk bagaimana mengajarkan mereka terkait dengan keterampilan

0: sampah-sampah yang ada di toilet dan seterusnya itu juga kita edukasi seperti itu.
1: Nah, yang menarik juga Bu, ini kan orang tua juga apalagi mereka baru pertama kali terpisah dengan anak gitu ya. Nah, bagaimana mereka, apakah antusias untuk pengen menjenguk gitu atau ada khawatiran tertentu untuk anak-anak mereka?
0: Di awal-awal ini memang orang tua banyak sekali yang menjenguk, walaupun kami tidak mengizinkan untuk bertemu secara langsung, karena dalam proses adaptasi ini, kalau kami sudah mengkondisikan anak dengan baik, kemudian orang tua datang menjenguk, itu biasanya nanti anak menjadi tantrum, anak jadi pengen pulang. Maka mekanismenya adalah kami memfasilitasi orang tua dengan dihubungi melalui telepon gitu ya, ataupun video call untuk tombo kangen orang tua dan anak-anak begitu.
1: Baik, terima kasih Ibu Kepala Sekolah Rakyat Kabupaten Wonosobo untuk waktunya hari ini yang sudah berkenan untuk bisa memberikan informasi kepada pendengar kita di seluruh Indonesia. Dan demikian sesi saya di Persada Editox. Saya Fazal Lutfia, kembalikan ke studio. Terima kasih.
2: Ya, terima kasih untuk reporter Faza Lutfia tentunya melaporkan Persada ID Talk dari LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Pendengar, kita beranjak ke informasi selanjutnya, datang dari Citra Bahari, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, terkait dengan Pemkab Rembang perkuat program Bangga Kencana untuk wujudkan generasi emas 2045. Selengkapnya bersama dengan reporter Aryo.
3: Ya, pendengar LPPL di seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Rembang terus memperkuat edukasi dan kampanye program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana atau Bangga Kencana untuk meningkatkan kualitas keluarga, sekaligus mendukung terwujudnya generasi emas Indonesia 2045. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi program Bangga Kencana bersama DPR RI, jajaran BKKBN Jawa Tengah dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Dinsos PPKB Kabupaten Rembang, yang digelar di gedung KUD Mina Kragan, Kecamatan Kragan. Kegiatan tersebut diikuti lebih dari 400 warga Kecamatan Kragan. Sosialisasi menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perencanaan keluarga, kesehatan reproduksi, pengaturan jumlah anak, serta pemenuhan gizi untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Sekretaris Kementerian atau Sekretaris Utama Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Profesor Budi Setiono mengatakan, pemerintah terus memperkuat berbagai program untuk menekan angka stunting sebagai bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas menuju generasi emas 2045. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan gizi perlu dilakukan sejak sebelum kehamilan, masa kehamilan hingga periode 1000 hari pertama kehidupan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta balita non-PAUD. Sementara itu, dari anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto mengatakan, keluarga yang terencana menjadi salah satu kunci dalam menyiapkan sumber daya manusia yang sehat, kuat, dan cerdas. Perencanaan keluarga penting agar orang tua dapat menyesuaikan jumlah anak dengan kemampuan keluarga dalam memberikan pengasuhan, pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan gizi. Edi Wuryanto menegaskan generasi emas 2045 harus diisi oleh sumber daya manusia yang sehat, kuat, dan cerdas. Karena itu, perhatian terhadap pemenuhan gizi perlu dilakukan sejak sebelum kehamilan hingga masa pertumbuhan anak. Sementara itu, PLT Kepala Dinsos PPKB Kabupaten Rembang, Nurdin Fahrudin, menyampaikan perkembangan pelaksanaan program keluarga berencana di Kabupaten Rembang. Hingga semester 1 tahun 2026, capaian peserta baru KB mencapai 47,66% dari target sebanyak 10.373 peserta baru. Tercatat 4.944 akseptor telah mengikuti program KB. Nurdin Fahrudin berharap para penyuluh KB terus meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai berbagai pilihan metode kontrasepsi, sehingga pasangan usia subur dapat menentukan pilihan sesuai kondisi dan kebutuhannya. Selain capaian peserta KB, Kabupaten Rembang juga terus mengembangkan kampung keluarga berkualitas sebagai salah satu pendekatan pembangunan keluarga berbasis wilayah. Melalui penguatan program Bangga Kencana, pemerintah Kabupaten Rembang berharap kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perencanaan keluarga, kesehatan reproduksi, pemenuhan gizi, dan pengasuhan anak semakin meningkat. kolaborasi pemerintah, DPR RI, jajaran BKKBN, pemerintah daerah, penyuluh KB, serta masyarakat diharapkan mampu memperkuat pembangunan keluarga di Kabupaten Rembang sekaligus menjadi bagian dari upaya menyiapkan generasi yang sehat, berkualitas, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Demikian dari LPPL Radio Citra Bari FM Rembang, Aryo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Baik, terima kasih atas laporan dari Citra Bahari Kabupaten Rembang, Jawa Tengah bersama dengan reporter Aryo. Pendengar, memasuki informasi yang terakhir di sesi yang kedua, DPRD dan Pemkab Banjar sepakati Kupa PPAS 2026 dan Kupa PPAS 2027. Laporan ini akan disampaikan dari Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan bersama dengan reporter Pepen Effendi.
4: Pendengar LPPL Indonesia, DPRD Kabupaten Banjar bersama pemerintah Kabupaten Banjar menandatangani kesepakatan kebijakan umum perubahan anggaran prioritas dan platform anggaran sementara atau KUPA PPAS tahun 2026 dan kebijakan umum anggaran prioritas dan platform anggaran sementara atau KUA PPAS tahun 2027. Penandatanganan ini berlangsung dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Banjar Haji Agus Maulana didampingi unsur wakil pimpinan lainnya di gedung DPRD Banjar, Martapura, Selasa siang. Turut hadir Bupati Banjar Haji Sedi Mansur, Unsur Forkopimda, Sekda Haji Yudi Andrea, para asisten staf ahli, dan kepala perangkat daerah. Ketua DPRD Banjar Agus Maulana mengatakan pembahasan KUPA PPAS 2026 dan KUA PPAS 2027 sebelumnya telah dilakukan komisi-komisi DPRD bersama mitra kerja serta Badan Anggaran DPRD Banjar bersama tim anggaran pemerintah daerah. Juru bicara Badan Anggaran Muhammad Marhusin menyampaikan hasil pembahasan KUPA PPAS 2026 dalam perubahan anggaran tahun 2026 disepakati pendapatan daerah sebesar 2,29 triliun rupiah sehingga terjadi defisit 847,19 miliar rupiah. Defisit tersebut ditutup melalui penerimaan pembiayaan daerah sebesar jumlah yang sama. Marhusin juga menyampaikan sejumlah catatan. Pertama, pokok-pokok pikiran anggota DPRD yang belum diakomodir agar dimasukkan dalam APBD perubahan 2026 sesuai skala prioritas. Kedua, beberapa SKPD masih mengalami kekurangan anggaran sehingga Pemkab diminta mempertimbangkan hasil rapat komisi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. Dan yang ketiga, penambahan pada anggaran kegiatan di Sekretariat DPRD agar dapat difasilitasi. Rapat paripurna ditutup dengan penandatanganan nota kesepakatan KUPA PPAS 2026 dan KUA PPAS 2027 oleh Bupati Banjar dan pimpinan DPRD sebagai dasar penyusunan rancangan APBD perubahan 2026 dan APBD 2027. Demikian saya Pepen Effendi, LPPL Radio Suara Banjar Kalimantan Selatan mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Melaporkan dari Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, terima kasih untuk reporter Pepen Effendi. Pendengar, tentunya radio host LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID akan segera kembali sesaat lagi.
5: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live. Bahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
2: Pendengar, tentunya Anda masih bersama kami di Berita Indonesia Live dari Radio Host LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Di sesi yang ketiga, informasi pertama akan datang dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live terkait dengan Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BIP. Di sesi yang ketiga, informasi pertama akan datang dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live terkait dengan

0: Dan Ideologi Pancasila atau BPIP Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri Darmansyah Jumala menilai fakta pertahanan Makkah antara Turki, Arab Saudi, dan Pakistan menjadi salah satu bentuk kesadaran baru terhadap keamanan di kawasan. Hal ini dikatakan Darmansyah dalam keterangan pers di Jakarta pada minggu lalu. Selain itu, dia juga menilai bahwa perjanjian pertahanan bersama tersebut ini mengindikasikan menurunnya tingkat ketergantungan ketiga negara terhadap payung keamanan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Sementara itu ditambahkan bahwa Arab Saudi memutuskan untuk menaikkan perjanjian tersebut karena berkaca pada pengalaman beberapa tahun terakhir seperti konflik antara Amerika Serikat dengan Iran. Sementara Turki menurutnya memutuskan untuk menaikkan perjanjian dalam rangka meningkatkan pengaruh regional, akses terhadap pasar pertahanan, dan kemampuan untuk memainkan peran lebih besar dalam menentukan tatanan keamanan Timur Tengah. Adapun untuk Pakistan, dia menilai bahwa negara tersebut menaikkan perjanjian karena memiliki hubungan strategis dengan Arab Saudi. Terakhir menurutnya bahwa kerjasama antara tiga negara dinilai dapat terwujud karena konflik Amerika Serikat dengan Iran yang masih berlangsung sampai saat ini memberikan pelajaran bahwa superioritas militer Amerika Serikat tidak otomatis menghilangkan kerentanan ketiga negara terhadap ancaman. Laporan khusus redaksi An Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih untuk redaktur An Kasianto, laporan khusus dapur redaksi Berita Indonesia Live. Pendengar, informasi selanjutnya akan datang dari Gema Bungo FM Kabupaten Bungo Jambi terkait dengan informasi dihadiri Wakil Menteri dan Wakil Gubernur Jambi, Pemkab Bungo luncurkan aplikasi Bungo Pintar. Selengkapnya bersama dengan reporter Nindi.
2: Baik, terima kasih saudara pendengar LPPL se-Indonesia. Pemerintah Kabupaten Bungo resmi meluncurkan aplikasi Bungo Pintar, sebuah inovasi layanan pendidikan berbasis digital yang mengintegrasikan portal asesmen, literasi, numerasi, hingga literasi Al-Quran. Acara peluncuran berlangsung hikmat di Aula Bapeda Kompleks Kantor Bupati Bungo. Momen ini terasa istimewa karena dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Fajar Riza UI Haq, serta Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani. Turut mendampingi dalam jajaran pimpinan daerah Bupati Bungo, Wakil Bupati Bungo, bersama dengan unsur Forkopimda, para pejabat instansi, serta jajaran pendidik se-Kabupaten Bungo. Aplikasi Bungo Pintar dirancang sebagai solusi terpadu untuk mengakselerasikan kualitas dari pendidikan di daerah. Portal tunggal ini menggabungkan 4 pilar utama, yaitu asesmen, memudahkan pemetaan dan evaluasi capaian belajar siswa secara berkala, literasi, menyediakan akses bahan bacaan digital untuk meningkatkan minat dan kemampuan membaca, numerasi, menyajikan modul interaktif guna mengasah keterampilan berpikir secara logis dan matematis. Yang terakhir ada literasi Al-Quran, menanamkan nilai-nilai karakter beragama melalui pembelajaran dan evaluasi pemahaman Al-Quran sejak dini. Wamen Dikdasmen Fajar Riza memberikan apresiasi tinggi atas langkah progresif Pemkab Bungo dan menurutnya langkah mengintegrasikan kemampuan akademik dasar seperti literasi, numerasi, dan dengan penguatan karakter berbasis Al-Quran merupakan contoh konkret transformasi pendidikan yang selaras dengan cita-cita secara nasional. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani juga menyampaikan bahwa hadirnya portal ini tentunya menjadi dorongan besar bagi peningkatan indeks pembangunan manusia yang ada di Provinsi Jambi. Digitalisasi ini diharapkan mampu memangkas kesenjangan mutu pendidikan antar wilayah yang ada di Kabupaten Bungo. Bupati Bungo juga
1: terima kasih untuk reporter Nindi melaporkan dari Gema Bungo FM Kabupaten Bungo Jambi. Pendengar, informasi selanjutnya terkait dengan semarakan HUT RI ke-81 Pemkab Kutim bagikan bendera merah putih pada masyarakat. Selengkapnya dari RPD Kutim FM, Kutim Kalimantan Timur bersama dengan reporter Novan.

0: Ariana Patricia.
1: Baik, terima kasih pendengar LPPL Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kutai Timur membagikan 1000 bendera merah putih kepada masyarakat. Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman bersama unsur Forkopimda membagikan bendera tersebut kepada masyarakat dan pengguna jalan di simpang pendidikan pada Rabu 12 Agustus 2026 pagi tadi. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan tujuan menumbuhkan semangat nasionalisme, persatuan, dan kecintaan terhadap tanah air. Bupati bersama unsur Forkopimda secara langsung membagikan bendera kepada pengendara yang melintas. Ardiansyah berharap pembagian bendera tersebut mendorong masyarakat untuk memasang merah putih di kendaraan maupun rumah masing-masing. Selain pembagian bendera, pemerintah Kabupaten Kutai Timur juga mengagendakan nonton bareng film dokumenter tentang sejarah perjuangan dan kemerdekaan Indonesia di Gedung Serbaguna. Kesbangpol juga berharap kegiatan ini dapat memupuk rasa persatuan dan kesatuan sekaligus meningkatkan kesadaran kebangsaan masyarakat selama bulan kemerdekaan. Turut hadir Ketua DPRD Kutai Timur, unsur Forkopimda, jajaran Kesbangpol, perangkat daerah serta elemen masyarakat. Saya Novani dari LPPL RPD Kutim, Provinsi Kalimantan Timur, melaporkan untuk Berita Indonesia.
0: Sada ID akan segera kembali sesaat lagi.
2: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar, tentunya Anda masih bersama saya Dedi Andika dari LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah sebagai radio host dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Mengawali sesi yang kedua, tentunya kita akan tergabung dalam sesi Persada ID Talks terkait dengan informasi 330 siswa baru terus lakukan proses adaptasi di sekolah. Akan disampaikan tentunya dengan reporter Faza Lutfia bersama dengan Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi Kabupaten Wonosobo. Selengkapnya bersama dengan reporter Faza Lutfia.
3: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
4: Baik pendengar Berita Indonesia Live, kali ini dalam sesi Persada ID Talks kita akan membahas terkait dengan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Wonosobo, di mana beberapa waktu yang lalu para murid baru sudah berdatangan di bangunan baru Sekolah Rakyat yang ada di Kabupaten Wonosobo. Dan kita akan berbincang bagaimana sekarang proses pembelajaran atau juga kegiatan yang sudah dilakukan dan yang sedang dilakukan oleh para murid baru di sana. Dan saya sudah terhubung, saat ini saya bersama dengan Kepala Sekolah Rakyat Kabupaten Wonosobo, ada Ibu Ani yang sudah bersama saya. Nah, Bu Ani mungkin yang penasaran ya Bu, yang bikin kita penasaran. Kalau sekarang ini di Sekolah Rakyat Wonosobo, total ada berapa murid Bu untuk tiap jenjang? Karena di sana kan tidak hanya satu jenjang ya, akan tetapi dari SD, SMP, dan juga SMA.
5: Untuk total siswa semua 430 Mbak. Untuk yang SD itu 30, yang SMP itu 120, kemudian yang SMA kelas 10-nya itu ada 180, dan untuk yang kelas 11-nya itu ada 100 siswa.
4: Dan sekarang apakah sudah mulai pembelajaran atau prosesnya masih MPLS Ibu?
5: Kalau sekarang masih MPLS sampai dengan di tanggal 15 Agustus.
4: Oke, sedangkan terkait dengan proses adaptasi para murid, apalagi kan mereka baru yang baru masuk ke asrama dan mungkin belum kenal, belum pernah jauh dari orang tua gitu, utamanya untuk tingkat SD. Mereka masih dengan usia yang sangat belia, kemudian harus terpisah dengan orang tua. Nah, bagaimana proses adaptasinya, Ibu?
5: Kalau adaptasi murid sih masih terus berlanjut. Dinamikanya juga sangat luar biasa sekali, karena beberapa anak itu memang menyampaikan kalau tidak betah atau tidak kerasan di asrama begitu. Nah, bagi anak-anak yang SD ini memang luar biasa. Mereka toilet trainingnya juga belum bisa, mengenal dirinya sendiri dia juga belum bisa. Kemudian terkait dengan manajemen emosi, apalagi nih anak-anak SD. Nah, tantangan terbesar kita bagaimana terkait dengan pola pengasuhan anak-anak tersebut. Namun tidak hanya SD sih, SMP dan SMA pun juga sama seperti itu.
4: Baik. Kalau dari segi fasilitas ya, kita melihat kan kalau di sana memang belum 100% berdiri, masih ada beberapa bangunan yang dalam proses pembangunan 100% gitu ya. Nah, dari sisi fasilitas sendiri, kondisinya sejauh mana Bu untuk proses pembelajaran dan asramanya? Apakah memang sudah cukup, terkendali gitu?
5: Kalau dari segi fasilitas, anak-anak sudah sangat tercukupi Mbak, dan sangat memadai, karena mereka sudah mendapatkan semuanya dari pemerintah, mulai dari baju, seragam, kemudian makanan, snack, kemudian perlengkapan sekolah, buku tulis, laptop, bahkan mereka sudah mendapatkan itu.
4: Oke, ya, jadi memang ada beberapa yang masih proses dibangun, akan tetapi memang tidak berdampak pada proses pembelajaran ya, aman saja gitu. Kalau di sana kan juga teman-teman didamping oleh wali asuh ya selama di asrama gitu. Nah, bagaimana Bu proses atau peran dari wali asuh ini kan sangat berperan ya, apalagi dalam proses adaptasi awal itu.
5: Proses pengasuhan dan pendampingan dari wali asrama di awal-awal mereka masuk ke SR ini memang sangat penting, Mbak. Karena anak-anak yang tadinya itu bersama dengan keluarga, mereka akhirnya harus mandiri berada di asrama. Apalagi untuk anak-anak yang SD, Mbak. Ini wali asuh-wali asrama itu betul-betul memposisikan diri sebagai orang tua. Mulai dari mengajari toilet training gitu ya, karena sering juga anak yang mohon maaf masih pup di celana misalnya. Nah, ini kan peran wali asuh wali asrama sangat luar biasa sekali. Kemudian mencuci baju, anak-anak SD kan juga belum bisa mencuci baju. Kemudian kita juga mengajari mereka untuk merapikan tempat tidur dan seterusnya sesuai dengan tingkatan umur mereka pastinya. Sedangkan untuk anak-anak SMP dan SMA pun sama, jangankan untuk mencuci ya. Jadi anak-anak itu mencuci baju aja itu juga mungkin ada yang belum bisa, menyetrika gitu ya, itu juga ada yang belum bisa. Ini adalah tugas kami untuk bagaimana mengajarkan mereka terkait dengan keterampilan

0: sampah-sampah yang ada di toilet dan seterusnya itu juga kita edukasi seperti itu.
1: Nah, yang menarik juga Bu, ini kan orang tua juga apalagi mereka baru pertama kali terpisah dengan anak gitu ya. Nah, bagaimana mereka, apakah antusias untuk pengen menjenguk gitu atau ada khawatiran tertentu untuk anak-anak mereka?
0: Di awal-awal ini memang orang tua banyak sekali yang menjenguk, walaupun kami tidak mengizinkan untuk bertemu secara langsung, karena dalam proses adaptasi ini, kalau kami sudah mengkondisikan anak dengan baik, kemudian orang tua datang menjenguk, itu biasanya nanti anak menjadi tantrum, anak jadi pengen pulang. Maka mekanismenya adalah kami memfasilitasi orang tua dengan dihubungi melalui telepon gitu ya, ataupun video call untuk tombo kangen orang tua dan anak-anak begitu.
1: Baik, terima kasih Ibu Kepala Sekolah Rakyat Kabupaten Wonosobo untuk waktunya hari ini yang sudah berkenan untuk bisa memberikan informasi kepada pendengar kita di seluruh Indonesia. Dan demikian sesi saya di Persada Editox, saya Fazal Lutfia, kembalikan ke studio. Terima kasih.
2: Ya, terima kasih untuk reporter Faza Lutfia tentunya melaporkan Persada ID Talk dari LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Pendengar, kita beranjak ke informasi selanjutnya, datang dari Citra Bahari, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, terkait dengan Pemkab Rembang perkuat program Bangga Kencana untuk wujudkan generasi emas 2045. Selengkapnya bersama dengan reporter Aryo.
3: Ya, pendengar LPBL di seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Rembang terus memperkuat edukasi dan kampanye program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana atau Bangga Kencana untuk meningkatkan kualitas keluarga, sekaligus mendukung terwujudnya generasi emas Indonesia 2045. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi program Bangga Kencana bersama DPR RI, jajaran BKKBN Jawa Tengah dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Dinsos PPKB Kabupaten Rembang, yang digelar di gedung KUD Mina Kragan, Kecamatan Kragan. Kegiatan tersebut diikuti lebih dari 400 warga Kecamatan Kragan. Sosialisasi menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perencanaan keluarga, kesehatan reproduksi, pengaturan jumlah anak, serta pemenuhan gizi untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Sekretaris Kementerian atau Sekretaris Utama Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Profesor Budi Setiono mengatakan, pemerintah terus memperkuat berbagai program untuk menekan angka stunting sebagai bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas menuju generasi emas 2045. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan gizi perlu dilakukan sejak sebelum kehamilan, masa kehamilan hingga periode 1000 hari pertama kehidupan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta balita non-PAUD. Sementara itu, dari anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto mengatakan, keluarga yang terencana menjadi salah satu kunci dalam menyiapkan sumber daya manusia yang sehat, kuat, dan cerdas. Perencanaan keluarga penting agar orang tua dapat menyesuaikan jumlah anak dengan kemampuan keluarga dalam memberikan pengasuhan, pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan gizi. Edi Wuryanto menegaskan generasi emas 2045 harus diisi oleh sumber daya manusia yang sehat, kuat, dan cerdas. Karena itu, perhatian terhadap pemenuhan gizi perlu dilakukan sejak sebelum kehamilan hingga masa pertumbuhan anak. Sementara itu, PLT Kepala Dinsos PPKB Kabupaten Rembang, Nurdin Fahrudin, menyampaikan perkembangan pelaksanaan program keluarga berencana di Kabupaten Rembang. Hingga semester 1 tahun 2026, capaian peserta baru KB mencapai 47,66% dari target sebanyak 10.373 peserta baru. Tercatat 4.944 akseptor telah mengikuti program KB. Nurdin Fahrudin berharap para penyuluh KB terus meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai berbagai pilihan metode kontrasepsi, sehingga pasangan usia subur dapat menentukan pilihan sesuai kondisi dan kebutuhannya. Selain capaian peserta KB, Kabupaten Rembang juga terus mengembangkan kampung keluarga berkualitas sebagai salah satu pendekatan pembangunan keluarga berbasis wilayah. Melalui penguatan program Bangga Kencana, pemerintah Kabupaten Rembang berharap kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perencanaan keluarga, kesehatan reproduksi, pemenuhan gizi, dan pengasuhan anak semakin meningkat. kolaborasi pemerintah, DPR RI, jajaran BKKBN, pemerintah daerah, penyuluh KB, serta masyarakat diharapkan mampu memperkuat pembangunan keluarga di Kabupaten Rembang sekaligus menjadi bagian dari upaya menyiapkan generasi yang sehat, berkualitas, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Demikian dari LPPL Radio Citra Bari FM Rembang, Aryo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Baik, terima kasih atas laporan dari Citra Bahari Kabupaten Rembang, Jawa Tengah bersama dengan reporter Aryo. Pendengar, memasuki informasi yang terakhir di sesi yang kedua, DPRD dan Pemkab Banjar sepakati Kupa PPAS 2026 dan Kupa PPAS 2027. Laporan ini akan disampaikan dari Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan bersama dengan reporter Pepen Effendi.
4: Pendengar LPPL Indonesia, DPRD Kabupaten Banjar bersama pemerintah Kabupaten Banjar menandatangani kesepakatan kebijakan umum perubahan anggaran prioritas dan platform anggaran sementara atau KUPA PPAS tahun 2026 dan kebijakan umum anggaran prioritas dan platform anggaran sementara atau KUA PPAS tahun 2027. Penandatanganan ini berlangsung dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Banjar Haji Agus Maulana didampingi unsur wakil pimpinan lainnya di gedung DPRD Banjar, Martapura, Selasa siang. Turut hadir Bupati Banjar Haji Sedi Mansur, unsur Forkopimda, Sekda Haji Yudi Andrea, para asisten staf ahli, dan kepala perangkat daerah. Ketua DPRD Banjar Agus Maulana mengatakan pembahasan KUPA PPAS 2026 dan KUA PPAS 2027 sebelumnya telah dilakukan komisi-komisi DPRD bersama mitra kerja serta Badan Anggaran DPRD Banjar bersama tim anggaran pemerintah daerah. Juru bicara Badan Anggaran Muhammad Marhusin menyampaikan hasil pembahasan KUPA PPAS 2026 dalam perubahan anggaran tahun 2026 disepakati pendapatan daerah sebesar 2,29 triliun rupiah sehingga terjadi defisit 847,19 miliar rupiah. Defisit tersebut ditutup melalui penerimaan pembiayaan daerah.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang menjelang sore sahabat pendengar dimanapun Anda saat ini berada. Semoga Anda selalu sehat dan penuh semangat menjalani aktivitas di hari ini ya. Sekarang senang sekali. Hari ini hari Rabu 12 Agustus 2026. Saya dapat membersamai Anda dalam program Bangun Magelang kita, di mana ini adalah ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Di mana program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan media agar setiap suara bisa didengar dan setiap ide bisa menjadi aksi nyata. Dan sahabat siaran ini juga dapat disimak melalui audio streaming kami, melalui kanal resmi kami di magelangfm.magelangkota.go.id atau melalui jogjastreamers.com. Dan nanti Anda juga dapat bergabung melalui line telepon kami di nomor 0293-366-899 atau melalui WhatsApp kami di 0882-103-5135. Mari sampaikan aspirasi maupun aduan Anda seputar layanan publik di Kota Magelang di sini, karena partisipasi Anda sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Magelang yang kita cintai ini, di mana semua aspirasi dan aduan dari Anda akan kita teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak atau dinas terkait. Dan sahabat pendengar, pada Bangun Magelang untuk kali ini, seperti biasa tiap hari Rabu kita bakal membersamai Anda di program sesi telebicara, di mana nanti kita akan mengobrol singkat dengan narasumber kita, Bapak Sutriyono Esos MSI. Beliau adalah Kepala Museum BPKRI dan pada sore hari ini akan mengangkat tema ruang edukasi BPK yang terbuka untuk umum ya. Oke, saat ini kita bakal mencoba menghubungi Bapak Sutriyono.

0: Baik sahabat pendengar, di Rabu sore hari ini seperti biasa kita bakal terhubung dengan narasumber kita, Bapak Sutriyono SOS MSI. Beliau adalah Kepala Museum BPKRI dan sore hari ini bakal mengangkat tema tentang ruang edukasi BPK yang terbuka untuk umum. Dimana sahabat pendengar, seperti biasa ya, kalau kita mendengar kata museum, mungkin yang terbayang adalah ruang yang penuh dengan benda lama, suasana tenang, lalu kita hanya melihat-lihat koleksi. Tapi bagaimana kalau museum justru menawarkan pengalaman yang modern, interaktif, dan dekat dengan kehidupan masyarakat di Kota Magelang? Nah, Museum BPKRI bukan hanya menyimpan cerita tentang perjalanan Badan Pemeriksa Keuangan, tetapi juga membawa ruang belajar bagi masyarakat. Dan hari ini kita bakal belajar lebih banyak, mengenal lebih dekat Museum BPK tersebut bersama Kepala Museum BPKRI, Bapak Sutriyono SOS MSI. Oke, halo, selamat sore Bapak.
1: Selamat sore Mbak Ayu dan sahabat pendengar Radio Magelang FM.
0: Ya. Apa kabar di sore hari ini Pak Sutriyono?
1: Kabar baik Mbak, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke, terima kasih bertemu dengan saya Ayu L kali ini di program Bangun Magelang kita. Di telebicara yang sore hari ini kita bakal mengangkat tema tentang ruang edukasi BPK yang terbuka untuk umum ya Pak Sutriyono.
1: Oke, Mbak.
0: Bapak, mohon izin nih. Sebelum kita bicara lebih jauh tentang Museum BPKRI, tentu menarik untuk mengetahui apa saja yang bisa dilakukan ketika datang ke museum ini ya Pak ya. Nah, di mana layanan atau aktivitas apa saja yang disediakan Museum BPKRI bagi masyarakat Pak?
1: Baik Mbak Ayu, sebelumnya terima kasih atas ruang dan kesempatan yang telah diberikan di program Bangun Magelang kita ini Mbak. Kami sangat mengapresiasi waktu dan ruang yang telah diberikan. Di Museum BPKRI kami berkomitmen, Mbak, menyajikan sarana edukasi melalui pengalaman yang modern dan menyenangkan. Pengunjung bisa menikmati tur museum bersama pemandu, serta kami juga menyelenggarakan pameran temporer, Mbak, selain pameran tetap. Kami juga menyajikan teknologi multimedia interaktif seperti ruang imersif, yaitu sebuah ruang audiovisual yang dapat memberikan kesan lebih kepada para pengunjung, serta kami juga mempunyai teknologi augmented reality. Nah, sedangkan untuk anak-anak dan keluarga Mbak, kami juga punya sebuah game yang menarik buat anak-anak untuk bermain Mbak, seperti detektif cilik dan lain-lainnya Mbak.
0: Oke, menarik sekali ya Bapak, di mana museum ini tidak hanya mengajak pengunjung melihat koleksi, tetapi juga memberikan pengalaman untuk berinteraksi, bermain, belajar, bahkan berkegiatan bersama komunitas ya Bapak ya. Dan ini tentu membuat museum terasa lebih dekat dengan masyarakat. Nah, dari sisi aksesibilitas nih, layanan publik, bagaimana Museum BPKRI ini memastikan seluruh layanan yang ditawarkan mudah diakses oleh masyarakat Pak?
1: Oke Mbak, kalau di museum kami, Museum BPKRI, dapat kami sampaikan seluruh layanan yang ada di Museum BPKRI kami sediakan gratis Mbak, tidak dipungut biaya. Jadi untuk para pengunjung maupun para peminjam ruang-ruang publik yang ada di Museum BPKRI, kami 0 rupiah alias gratis. Sekali lagi, untuk dapat meminjam atau mengadakan kunjungan dapat menghubungi website museum maupun dapat ke kontak WhatsApp maupun Instagram kami Mbak.
0: Seperti itu Mbak. Oke, nah artinya aksesibilitas tidak hanya soal bisa datang ke museum, tetapi juga bagaimana masyarakat mendapatkan informasi menggunakan fasilitas dan menikmati layanan yang tersedia Jih Bapak Jih. Dan yang menarik, layanan museum ini gratis untuk masyarakat, itu yang menjadi catatan ya Pak ya. Nah, saya kira poin inklusivitas ini menarik untuk kita dalami Bapak, karena museum sebagai ruang publik seharusnya memang menjadi tempat yang bisa dinikmati oleh siapa saja. Isu mengenai inklusivitas cukup menarik. Bagaimana sih Pak Museum BPKR ini memaknai museum sebagai ruang publik yang inklusif?
1: Oke Mbak Ayu, ini sebenarnya perdebatan atau diskusi yang sangat menarik ya, terkait inklusivitas. Museum akan selalu berusaha untuk menjadi tempat yang inklusif Mbak, terbuka, setara, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Tadi yang telah saya sebutkan, anak-anak harus bisa menikmati, lansia juga harus bisa, dan teman-teman yang penyandang disabilitas juga harus bisa dapat menikmati layanan museum. inklusivitas di sini Mbak tidak hanya berupa sarana fisik seperti apa akses kursi roda atau tempat-tempat toilet disabilitas, tapi juga sarana-sarana display pajangan yang dapat dinikmati oleh teman-teman disabilitas. Kami berusaha untuk selalu dapat mengembangkan layanan kami agar dapat dinikmati oleh berbagai lapisan masyarakat. Seperti kedepannya kami akan membuat sebuah pameran atau akses koleksi yang dapat hanya dinikmati oleh suara maupun indera peraba. Seperti itu Mbak. Jadi tantangan kedepannya akan cukup menantang buat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kedepannya ini Mbak.
0: Wah, luar biasa. Jadi inklusivitas bukan sekedar menyediakan fasilitas ya Bapak ya, tetapi juga memastikan setiap orang merasa diterima, nyaman, dan mendapatkan pengalaman yang setara ketika berada di museum tersebut. Dan ini membuat museum tidak hanya menjadi tempat edukasi, tetapi juga benar-benar menjadi ruang publik milik masyarakat. Nah, bagi masyarakat yang kemudian tertarik untuk berkunjung, ada kabar menarik karena saat ini Museum BPKRI juga sedang menghadirkan pameran temporer. Apa sih Pak kegiatan terkini yang sedang berlangsung dan hal apa saja yang menarik bagi masyarakat?
1: Baik Mbak Ayu, seperti kita ketahui ya, museum kerap dianggap sebagai pajangan-pajangan statis yang monoton. Nah, di sini kami Museum BKRI selalu berusaha untuk berinovasi Mbak, salah satunya dengan mengadakan pameran temporer. Ini tentunya bisa menggait pengunjung atau masyarakat untuk datang berkali-kali ke museum, salah satunya dengan mengadakan pameran temporer. Nah, kami sedang mengadakan pameran temporer Mbak, dari tanggal 8 Agustus kemarin dibuka sebuah pameran yang bertajuk Titian Murua Bakti, menapak jejak menjaga martabat mengabdi untuk negeri. Pameran ini menceritakan terkait 6 babak keberadaan BPK dari cikal bakal di zaman era kolonial hingga saat ini. Ini menarik buat para masyarakat ya, atau penyuka sejarah akan banyak mendapatkan insight-insight bagaimana gejolak zaman dapat mempengaruhi sebuah organisasi. Nah, ini sedang kami lakukan pamerannya. Kami mengundang kepada masyarakat luas di sekitar Magelang khususnya untuk datang ke museum untuk menikmati sebuah lorong waktu perjalanan BPK. Kami buka dari jam 9 hingga jam 3 sore Mbak.
0: Jadi bagi warga Magelang dan sekitarnya ya Bapak J, ini bisa menjadi salah satu agenda kunjungan yang menarik. Bukan hanya datang ke museum, tetapi sekaligus menelusuri perjalanan BPK dari masa ke masa melalui koleksi dan media visual yang disajikan. Nah Bapak, Museum BPKR ini kan menawarkan layanan yang cukup beragam nih ya. Mulai dari edukasi, teknologi interaktif, pameran, hingga ruang bagi komunitas. Dan semuanya ini dapat dinikmati masyarakat secara gratis ya Pak ya. Nah sebelum kita tutup Pak, tentu pendengar yang sudah tertarik ingin tahu kalau mau berkunjung langsung ke Museum BPKRI bagaimana informasi kunjungannya. Dan Pak Sutriyono mungkin bisa diinformasikan kepada pendengar di mana sih lokasi Museum BPKRI, kemudian hari dan jam layanan untuk masyarakat, serta apakah ada kontak yang bisa dihubungi jika masyarakat ingin mendapatkan informasi lebih lanjut untuk merencanakan kunjungannya Pak.
1: Oke Mbak, terima kasih. Museum BKRI berada di posisi cukup strategis ya. Ada di belakang alun-alun, tepatnya di Komplek Karsidenan Kedu. Kami buka dari hari Selasa hingga Minggu pukul 9 hingga 3 sore. Untuk kunjungannya, untuk kunjungan para pengunjung dapat datang langsung ke kami, ke museum, maupun melakukan reservasi. Jadi pengunjung di kami itu ada dua tipe Mbak. Jadi kayak misal langsung atau grup. Biasanya grup ini mereka akan menghubungi kami untuk mendapatkan apa menyesuaikan jam waktu kunjungan. Kami terbuka untuk masyarakat. Terus untuk mendapatkan akses informasi dapat mengakses website museum yaitu di museum.bpk.go.id atau di Instagram Museum BPKRI. Semua informasi terkait kontak maupun layanan akan ada di situ. Jadi masyarakat akan mudah mendapatkan informasi maupun menghubungi kami. Ya, kami menyampaikan juga Mbak bahwa kunjungan sekali lagi Museum BPKRI sangat terbuka untuk pengunjung dan gratis. kami mengundang juga masyarakat Magelang untuk memanfaatkan museum sebagai ruang edukasi dan rekreasi yang menarik buat semua lapisan.
0: Oke, seperti itu ya Bapak, menarik sekali. Jadi Museum BPKRI bukan sekedar tempat untuk melihat koleksi sejarah ya Pak ya, dimana museum ini hadir sebagai ruang belajar, ruang interaksi dan ruang publik yang terbuka bagi masyarakat dan bagi warga Kota Magelang. Ada satu hal yang sayang untuk dilewatkan, museum ini ada di kota kita, Kota Magelang, dan wajib dikunjungi. Begitu ya Pak ya, sebagai catatan yang harus diperhatikan. Dan terima kasih Bapak Sutriyono SOS MSI selaku Kepala Museum BPKRI yang sudah berkenan diganggu waktunya mengedukasi dan memberikan informasi kepada warga Kota Magelang pada khususnya dan sahabat pendengar dimanapun berada pada umumnya aja Pak J. Terima kasih Pak Sutriyono, sukses untuk Bapak juga tetap maju Museum BPKRI di Kota Magelang ya Pak ya.
1: Oke, terima kasih Mbak Ayu dan sahabat pendengar Magelang FM, terima kasih atas kesempatannya.
0: Terima kasih Pak, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik sahabat, demikian tadi telebicara kita dengan Kepala Museum BPKRI Bapak Sutriyono Esos MSI, dimana pada sore hari ini kita sudah mengangkat tema tentang ruang edukasi BPK ini terbuka untuk umum ya, dan tetap bersama saya di program Bangun Magelang kita. Dan sebuah lagu yang bakal saya hadirkan untuk membersamai sahabat di sore hari ini di Bangun Magelang kita, Lintang Asmoro.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
4: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
3: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
4: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
5: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.

0: Magelang, Magelang seputar kota.
1: Magelang seputar kota bersama saya Ayu El. Sahabat, Badan Anggaran DPRD Kota Magelang menilai rancangan kebijakan umum anggaran prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2027 belum memunculkan keterkaitan linier dengan rekomendasi laporan keterangan pertanggungjawaban tahun anggaran 2025. Hal itu disampaikan anggota Badan Anggaran DPRD Kota Magelang HR Jad Miko dalam sidang paripurna di gedung DPR kemarin. HR Jad Miko dikutip dari laman Kedu Suara Merdeka hari ini mengatakan, struktur belanja daerah masih didominasi belanja rutin, sementara alokasi anggaran untuk program substantif dan transformasional masyarakat sangat tertekan. Ia pun menyebut, daya saing sektor perdagangan dan UMKM masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek kapasitas pelaku usaha, akses pasar, kualitas produk, maupun pemanfaatan teknologi dan digitalisasi. Kondisi ini dinilai berdampak pada belum optimalnya sektor perdagangan dan UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Sementara itu di kesempatan yang sama, Wali Kota Magelang Damar Prasetyono menegaskan bahwa digitalisasi menjadi keniscayaan di era serba teknologi saat ini. Digitalisasi di segala sektor dinilai menjadi kebutuhan. Oleh karena itu, Wali Kota pun mendorong agar pelaku usaha dan masyarakat umum termasuk abdi negara memiliki pola pikir tersebut. Di sisi lain, Wali Kota juga menegaskan investasi harus berdampak atau berefek positif bagi masyarakat di tengah keterbatasan ruang lahan di Kota Magelang. Sahabat, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang Seputar Kota.

0: Yes, kerja Anda beres. Sekarang pulang aja, ah. Yeay.
1: Dia mau kemana? Pulang.
0: Biasa, bro. Kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi nggak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja, yuk.
1: Ah, dasar. Kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya. Korupsi waktu.
0: Korupsi apa? Waktu.
1: Nah, iya tuh. Korupsi waktu. Korupsi nggak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah, ayo, cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
2: Iklan layanan masyarakat ini
3: dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Pak, apa Bu? Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
5: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
4: Yang benar, Pak.
5: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
6: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya, Ayu Eldi. Masih setia di program Bangun Magelang kita. Okay. Saya masih nunggu kebersamaan Anda. Barangkali yang mau menyampaikan aduan, aspirasi seputar layanan publik di Kota Magelang di sini, silakan ditunggu melalui line telepon kami di 0293-366-899 atau melalui WhatsApp kami di 0882-103-5-103-5. Dan untuk informasi yang pertama sahabat, setelah telewicara nanti tadi ya, di mana Kota Magelang ini dinilai memiliki keberagaman dan kehidupan antarumat beragama yang menjadi contoh baik dalam menjaga toleransi. Kondisi tersebut perlu terus dirawat untuk memperkuat harmonisasi dan persaudaraan di tengah masyarakat. Jadi, Kota Magelang ini menurutnya adalah etalase keberagaman, etalase seluruh umat beragam, dan ini contoh baik adanya semua ada di Kota Magelang. Kemudian anggota Komisi 8 DPR RI Wibowo Prasetyo dalam diskusi publik lintas iman yang digelar Forum Masyarakat Katolik Indonesia FMKI Kota Magelang di Pendopo Pengabdian pada Minggu 9 Agustus 2026 menyampaikan, perbedaan keyakinan masing-masing umat beragama tidak menjadi penghalang membangun persaudaraan. Justru keberagaman ini menjadi kekuatan menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tenteram. Jadi, masing-masing agama ini memiliki keyakinan, tapi dalam persaudaraan satu sama lain dengan mengedepankan gotong royong, dan ini menjadikan situasi aman dan tenteram. Harapannya, Kota Magelang menjadi tempat yang nyaman bagi seluruh umat beragama dalam menjalankan ibadahnya sesuai keyakinan masing-masing. Sementara itu Putri Sulung almarhum Kyai Haji Abdurrahman White atau Gus Dur, Alisa White mengatakan Magelang memang dikenal memiliki keberagaman sekaligus kehidupan keagamaan yang kuat. Di mana Magelang ini memang terkenal dengan keberagaman yang dari dulu dan keberagaman yang sangat kuat, di mana sekolah-sekolah berbasis agama ini banyak sekali di Kota Magelang. Nah, kondisi tersebut terus dirawat melalui dialog lintas iman. Sementara Wali Kota Magelang Damar Prasetyon mengatakan toleransi dan harmonisasi antar umat beragama ini perlu diwujudkan secara nyata. Menurutnya, kebersamaan lintas agama tidak cukup hanya dibicarakan melalui forum dialog. Salah satu upaya yang akan diwujudkan yaitu dengan kegiatan bersama lintas agama seperti contohnya bersih-bersih tempat ibadah seperti itu ya. Masih saya Ayu El yang selalu setia membersamai sahabat semua di program Bangun Magelang kita. Di program Bangun Magelang kita.

0: Lah, Den Bagas, saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ono kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online.

0: milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
1: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
2: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi.

0: Magelang, Magelang seputar kota.
1: Magelang seputar kota bersama saya Ayu El Sahabat. Kodim 0705 Magelang berkomitmen penuh mengawal setiap tahapan pembangunan di wilayah kota dan Kabupaten Magelang. Hal itu disampaikan oleh Komandan Kodim 0705 Letkol Infantri Satrio Budi Bowoleksono saat menghadiri podcast bertema Kiprah TNI untuk Negeri di kantor Jawapos Radar Magelang kemarin. Letkol Infantri Satrio Budi Bowoleksono dikutip dari laman Radar Magelang Jawapos mengatakan komitmen tersebut guna memastikan kualitas konstruksi pembangunan terbaik bagi masyarakat. Menurutnya, pembangunan infrastruktur merupakan buah kerjasama solid antara TNI dan pemerintah daerah. Sinergi ini diyakini untuk memastikan seluruh program fisik tepat sasaran dan menjawab kebutuhan real warga lokal. Ia mengungkapkan Kodim 0705 Magelang juga gencar mengeksplorasi program sosial lainnya demi kesejahteraan masyarakat. Antara lain rehabilitasi RTLH atau bedah rumah tidak layak huni bagi keluarga prasejahtera. TNI menunggal air berupa pembangunan fasilitas air bersih di area rawan kekeringan, serta revitalisasi sekolah berupa perbaikan gedung sekolah rusak guna mendukung program prioritas pemerintah. Seluruh program tersebut diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi dan sosial yang berkelanjutan bagi warga Kota Magelang dan Kabupaten Magelang. Sahabat, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang Seputar Kota.

Baik, sahabat pendengar, terima kasih untuk partisipasi sahabat pendengar yang sudah selalu setia membersamai saya di program Bangun Magelang kita. Dan tiba saatnya saya harus undur diri dari ruang dengar Anda. Pastikan Anda tetap bersama kami dan terus kirimkan aspirasi Anda melalui WhatsApp maupun telepon interaktif kami. Jam 4 nanti ada rekan Dani yang bakal membersamai sahabat semua di program Sugeng Sonten. Dan saya Ayu El undur diri dari hadapan Anda. Mari kita jaga kebersamaan, perkuat kepedulian, dan tingkatkan partisipasi untuk kota kita tercinta. Ayu El, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya dan salam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Halo, selamat sore sahabat pendengar. Udah jam 4 ya. Jam 4 selebihnya 3 menit. Semangat otomatis langsung full ya. Ya, pastinya kalau dateng jam pulang itu seolah-olah itu ada harapan baru ya. Alhamdulillah. Jatuhnya pulang. Ya, ketemu keluarga, istirahat. Ya. Karena kita tidak pungkiri di saat juga berkecimpung seharian di hari Rabu, ya. Di hari Rabu, hari yang ke-12 di bulan Agustus 2026, ya sedikit banyaknya tentunya juga bikin capek lah, bikin pengat lah, ya. Itu biasa. Tapi yang luar biasa di mana Anda bisa nikmati sore ini untuk menghilangkan semua itu dan akan muncul suasana baru, semangat lagi ya. Baik, sampai mendengar sampai jam 7 malam saya Dani di Sugeng Sonten. Tentunya bakal temani sore Anda dengan tembang-tembang pop Jawa ya. Jadi silakan untuk sore ini yang pengin saat Anda sampai rumah istirahat bentar sambil nikmati tembang-tembang pop Jawa, dan ditunggu di 366899 atau di 0882 135 135. Tembang pertama langsung saja kita ketemu bareng Niken Salindri, Sawangan. Tembang yang sore ini juga pokoknya dedikasi buat semuanya sahabat pendengar yang masih tetap gabung di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia bareng Sedani.

0: gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Aduh, piye ya, Mbak? Cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
4: Kenapa toh, Dik? Dari tadi kok ribut?
3: Gini loh, Mbak. Aku tuh pusing cari kain batik yang bagus. Di mana ya?
4: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa ngapain, Dik.
3: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang. Dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita. Dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Yes, kerja Anda beres. Sekarang pulang aja, ah. Yeay.
1: Dia mau kemana? Pulang.
0: Biasa, bro. Kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi nggak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja yuk.
1: Ah, dasar. Kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya. Korupsi waktu.
0: Korupsi apa? Waktu.
1: Nah, iya tuh. Korupsi waktu. Korupsi nggak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah, ayo cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
2: Iklan layanan masyarakat ini
3: dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Pak, Pak.
5: Apa, Bu?
4: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
5: Loh, Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
4: Yang benar, Pak.
5: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
6: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
7: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Di udara untuk semua usia.
8: Sugeng Santan.

Sama pendengar, menikmati waktu menjelang petang. Ya, semoga dimanapun Anda berada sore ini, hati sedang dalam keadaan tenang, pikiran lebih ringan, dan segala aktivitas yang dijalani hari ini bisa membawa cerita yang baik, ya kan? Dan yang buat buat yang masih di perjalanan, hati-hati di jalan, karena jam-jam pulang seperti ini biasanya juga jalan tuh ramai banget, ya kan? Hormati sesama pemakai jalan, ya, dan patuhi rambu-rambu lalu lintas, ya. Yuk, buat yang sudah sampai di rumah, selamat menikmati sore bersama keluarga, bersama secangkir teh atau kopi, atau mungkin sekedar duduk santai sambil mendengarkan radio kesayangan ya di Sikung Santan, gak ada salahnya ya. Yuk, dan ditunggu kebersamaannya di 366899 atau di 082-135-135 ya. 3 jam saya Dani sampai jam 7 malam menjulurkan tembang-tembang pop Jawa ya. Ya, perjalanan seharian di hari Rabu, hari yang ke-12 di bulan Agustus 2026. Moga aja benar-benar menyenangkan lah ya. Kalau toh kurang sedikit menyenangkan, ya tetap nikmati. Pasti di balik semua itu ada sesuatu yang ada bisa kita ambil. Ya itu pastilah. Saat ini mungkin belum sesuai dengan apa yang Anda harapkan, dan itu pasti ada sebabnya. Nah, itu untuk kedepannya lagi, jalan lagi, dan udah tahu penyebabnya apa, cari solusi, insya Allah ketemu . Halo, selamat sore. Terima kasih buat Pak Herman di Tidar Utara. Tembangnya Ojo Dibandingke. Salam buat Pak Iwan, Pak Pri, ada Pak Royanto, Bu Riono, Bu Nani, Bu Endang Wahyu. Nikmat Bu. Ibu Tuti Arianti, ada Mbak Murni, Mbak Susi, Mbak Erna Dwi, juga semuanya pendengar Radio Magelang FM, moga terhibur ya. Buat jam tugas, metugas ya selalu. Terima kasih Pak Herman Tidar Utara. Ya, pokoknya aku enak dibanding-bandingke. Enggak enak lah dibandingke lah ya. Masing-masing itu punya kelebihan dan kekurangan itu pasti. Jadi enggak boleh saling membandingkan, itu enggak boleh. Yuk, ketemu bareng Dani Canan, juga ada Abah Lala. Ojo dibanding.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Eh guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
3: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
4: Wow.
2: Kalau aku sih dokter dong.
4: Cie.
2: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia. Yakin mau nikah?
5: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi.
6: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta beresiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
4: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
3: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
4: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
3: Sini, tak.
4: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
3: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
4: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa.

0: Najin,
1: tenang aja. Selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain, tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: ...103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Udara untuk semua usia.
4: Sekian santai.

sahabat Bapak dengar, tentunya dengan apa waktu yang sudah kita lewati, ya paling enggak ada sesuatu yang kita dapat lah hari ini lah ya. Karena dengan apa waktu yang kita punya, tentunya semuanya akan berusaha untuk bisa maksimal, apalagi dengan kerjaan yang menjadi tanggung jawab Anda, itu pasti ya kan? Karena itu sebagai bentuk tanggung jawab, ya kan? Dan mungkin hari-hari sebelumnya Anda belum bisa memaksimalkan waktu. Hari ini dengan pengalaman yang sudah Anda alami menjadi lebih tertata lagi dan Anda bisa memaksimalkan waktu lagi, ya kan? Dan tentunya ya nggak ada salahnya lah kalau kita pelajari hal dari masa lalu dan jalani hari ini dan tatap masa depan dengan harapan, ya. Jadi masa lalu jangan selalu dianggap sebagai sesuatu yang harus dilupakan. Karena dari masa lalu itulah dimana kita belajar, ya. Hari ini jangan terlalu banyak ya jangan terlalu banyak disesali lah. Karena hari ini adalah kesempatan yang sedang kita punya. Dan masa depan jangan terlalu ditakuti, karena selalu ada harapan bagi siapa saja yang mau terus melangkah tentunya, ya kan? Buriono di Dudan, selamat sore. Tembangnya Ninggal Tatu di Dikempat sudah muncul, Bu ya. Mantap ya. Baik. Salam buat Pak Narko, ada Pak Herman, Pak Iwan, Pak Prianto, Pak Tarmono, ada Pak Rimbang yang di Poyono. Lembang Sutra ada Pak Nano juga buat semuanya ya. Buat yang tugas, buat tugas, sehat selalu dan sukses selalu. Baik, terima kasih buat Buriono di Dudan. Teo, sore yo, udah pulang yo ya. Sugeng Santen Magelang FM, Teo di Magelang. Temannya Satru. Salamnya buat Mbak Anora, Mbak Feli, Mbak El ya. Ada Mbak Star, Mbak Erli, Mbak Clarissa, jenengnya api-api kafe ya, kekinian kafe ini ya. Mas Daf, Mbak Eva, Mbak Sinta, dan buat semuanya saja yang sering udah bergabung ya, di Sukeng Sonten ya. Dan untuk seluruh pendengar Magelang FM dimanapun berada juga selamat sore. Temannya Mas Satru ya. Oke, satu per dua. Satru saja, tak nipati tenan dan boleh ya. Satru. Dey, sore deh di Kerangka Temanggung. Jam-jam segini sudah mulai merpet-merpet ya. Baik deh, makasih udah gabung di Sukeng Sonten. Salamnya juga buat semuanya yang sore ini sudah bergabung di Sukeng Sonten. Badan, makasih. Tetap semangat, sekalipun yang lain udah pulang. Iya, jatahnya diwi-diwi ya. Jatah pagi sama sore, sore sama malam. Makasih deh temannya. Apa tadi? Temannya dari

Dene Cak Nan dan juga Darbo Geng ya. Ngawi nake janji siap. Tak muncul oke. Sehabis tembang milik Cak Nan juga bareng Habis Semara. Satu

0: Waalaikumsalam. Wih, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kain jeru. Ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning guwae. Tapi rumono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune priksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

0: pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat. Praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Sahabat pendengar, saat ini dibuka kesempatan bekerja di bagian pertanian, perkebunan, dan perikanan. Kualifikasi yang dibutuhkan antara lain pria atau wanita, usia maksimal 40 tahun, mampu bekerja, tidak ada minimal pendidikan, serta memiliki niat bekerja, jujur, dan bertanggung jawab. Kesempatan ini juga terbuka bagi yang sudah menikah maupun belum menikah. Fasilitas yang disediakan meliputi mes atau tempat tinggal, transport ditanggung perusahaan, makan harian, serta gaji pokok
5: sebesar 2,5 juta rupiah.
4: Bagi Anda yang berminat, silakan hubungi Hendro Saputro di nomor 0813-2809-0888, 0813-2809-0888. Proses interview dilaksanakan di Redors RSUD Tidar, Jalan Kolonel Sugiono nomor 7, Kota Magelang, Jawa Tengah 56122.

kadang hidup memang seperti perjalanan panjang. Ada jalan yang mulus, ada jalan yang berlubang, ada tanjakan yang membuat kita lelah, ada juga turunan yang membuat kita bisa bernapas lebih lega. Tapi yang penting bukan apakah perjalanan kita itu sempurna. Yang penting apakah kita terus belajar dari setiap perjalanan itu. Nah, yuk. Di sore ini, moga aja dengan apa waktu yang masih ada punya setelah pulang kerja, nikmati waktu untuk hilangkan perasaan yang mungkin saat ini dirasakan kurang enak. Jangan lewatkan waktu begitu saja ya. Baik, sampai jam 7 malam sahabat pendengar, tentunya saya Dani masih di Sugeng Sonten ya, muncul dengan tembang-tembang pop Jawa yang ya di jam-jam sore gini memang buat temen istirahat tuh enak banget ya kan. Ya mungkin sahabat pendengar, Anda pernah enggak duduk sendirian kemudian tiba-tiba teringat masa lalu ya kan? Teringat keputusan yang pernah diambil, teringat kesempatan yang dulu dilewati ya, atau bahkan mungkin teringat seseorang, atau bahkan teringat kesalahan yang sampai sekarang itu masih mengyang-yang, yang pada akhirnya juga kita menyesali ya. Ya ini biasalah ya. Tentunya kita semua pernah melakukan kesalahan. Kita semua pernah mengalami satu hal yang kurang baik ya. Dan kita pernah mengambil keputusan yang ternyata hasilnya itu tidak sesuai dengan harapan. Tapi ada satu hal yang perlu kita ingat ya. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kita bisa mengubah cara kita memandang masa depan. Kesalahan tidak harus menjadi alasan untuk membenci diri sendiri. Dan kegagalan tentunya tidak harus menjadi bukti bahwa kita itu tidak mampu. Enggak lah ya. Justru dari situlah kita belajar. Kalau dulu kita pernah salah memilih, hari ini kita bisa belajar lebih hati-hati lagi. Kalau dulu kita pernah kehilangan, hari ini kita bisa belajar menghargai. Kalau dulu kita pernah gagal, hari ini kita tahu bahwa jatuh bukan berarti kita akhir perjalanan. Enggak. Masa lalu boleh menjadi guru, tetapi jangan biarkan masa lalu itu menjadi menjadi penjara lah, jangan lah ya. Yuk. Selamat sore, terima kasih buat Ibu Tuti Arianti ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabu berkah, ikut gabung Sungai Sonten boleh, temannya ditunggu. Salamnya buat siapa nih? Bu Riono, Bu Endang Wahyu, Bu Sadowo, Bu Murni, Ma Vega, Bunda Eti, Ma Nungki, Pak Iwan, Pak Herman, Pak Tarmono, ada Lambang Sutra buat semuanya. Bacaan tugas-tugas sampai tuntas nanti ya. Baik, makasih. Tembangnya boleh langsung tak toke saja. Tembang yang dibawakan oleh Didi Kempot dengan temannya Layang Kangen. Muncul di menit yang ke-6, selebihnya dari jam 17. Sadani di Sugeng Sonten.

0: Kata Mutiara, karya John C. Maxwell, penulis dari Amerika. Seseorang harus cukup berjiwa besar untuk mengakui kesalahannya, cukup bijaksana untuk belajar dari kesalahannya, dan cukup kuat untuk memperbaiki dirinya.
1: Insan edukasi, kita diingatkan bahwa berani mengakui kesalahan saja belum cukup. Apa artinya mengakui kesalahan jika suatu hari kita lakukan kesalahan yang sama? Kita harus belajar dari setiap kesalahan dan tidak mengulanginya di kemudian hari sehingga hidup kita menjadi semakin baik.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Pak, ini tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
6: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
5: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
6: Iya, Bu. Tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
5: Loh, program apa itu, Pak?
6: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
7: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang ber-KTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
8: Kota Magelang membangun bersama, melayani sepenuh hati.

0: menabung di Bank Magelang.
1: Ayo menabung di Bank Magelang.
0: Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
2: Sayang, sayang, Miki, tak paling HP, lucu-lucu toh, nak.
3: Walah, bune-bune, ini anak yang nangis ya tindangan nang. Diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
2: Alah ya, yang penting ini kan anak yang menang, butuh nangis terus kilo ya.
3: Ya udah kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi, kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif. Marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
4: Mams, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Saya Dani masih di Sungai Sonten dengan tembang-tembang pop Jawa ya. Sampai pendengar, Istana pastikan ojol tetap dapat BHR meski statusnya jadi UMKM. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan pengemudi ojek online atau ojol akan tetap mendapat bonus hari raya atau BHR.

Meskipun statusnya berubah menjadi usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Menurut Prasetyo, ketentuan BHR ini tidak dimuat dalam peraturan presiden atau perpres. Namun pemerintah disebut punya veto right atau hak berbicara ke aplikator untuk membuat kebijakan khusus soal penyaluran BHR.

KM Maman Abdurrahman mengatakan, pemerintah telah memutuskan status UMKM bagi para driver ojek online atau ojol. Menurut Maman, driver ojol akan mendapatkan sejumlah keuntungan dari status UMKM. Salah satunya adalah berkaitan dengan fleksibilitas waktu. Baik, halo, selamat sore, terima kasih Ibu Endang Wahyu. Assalamualaikum Dani, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Endang Wahyu, luar biasa. Bu Endang Wahyu di Perum Kronor Free, tembangnya Jambu Alas. Salam buat semuanya, teman-teman di grup Merati. Selamat petang dan selamat mendengarkan acara di Radio Magelang FM ya. Juga kirim salam buat Ma Vega, Bu Sadowa, Bu Riono, Bu Mariono, Mbak Murni, Mbak Pri, ada Pak Herman, Bu Rati, ya, ada Mbak Susi, Mbak Eti, ada Pak Royanto, dan juga buat semuanya dari Matugas sampai tuntas nanti saya selalu. Terima kasih Bu Endang Wahyu di Perum Korpri ya. Terima kasih. Tembangnya Jambu Alas. Oke. Bentar. Tadi mana? Tadi udah kelihatan tadi. Halo. Selamat sore Sugeng Sonten. Selamat sore juga Dani. Aku tembangnya dari Esa Risti ya. Aku suruh-suruh gino kelingan pelasteri. Oh, siap. Tak muncul lagi abis ini ya. Yuk, salamnya juga buat sahabat pendengar yang sudah bergabung di Sugeng Sonten. Buat Dani, makasih metugas sampai tuntas nanti. Baik, terima kasih Ibu Endang Wahyu. Jambu Alas, so. Bukan yang ini. Aduh, ternyata lewat lagi. Bentar, ya boleh. Berarti sementara temannya yang ini dulu. Jambu Alasnya bentar jadi cari dulu ya Bu Endang ya. Ini salah comot ini ternyata ini ya. Ketemu bareng Esa Risti. Pelasteri dulu, setelah pelasteri Jambu Alas dan munculkan di Sugeng Sonten sampai jam 7 malam.

0: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu, dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan.

0: dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
1: Aduh, piye ya Mbak, cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
2: Kenapa toh, Dik? Dari tadi kok ribut?
1: Gini loh, Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
2: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa ngapa, Dik?
1: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Allah.

alam semesta ini senantiasa berzikir kepadanya. Matahari, bulan, bintang, bumi, partikel, sel, terlihat atau tidak, semua berzikir kepadanya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada

0: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang. Cari sarapan.

dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7:30 sampai jam 3 sore, dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai

0: @kedai_sekarayu_magelang.
1: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Wih, Bu RT. Ibune ono ora, Pak?
3: Ono kae njero, ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning diwae. Tapi rumono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
4: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

0: Lah, Den Bagas, saiki kerjoning pembuat Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
5: Kenapa sih? Ada apa?
4: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
5: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID.
2: PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
4: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
2: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
4: Nah, kenapa harus ada PPID?
2: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
6: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
2: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

sahabat pendengar. Kadang kita sering merasa harus lebih kuat, harus selalu produktif, harus selalu berhasil, kan? Padahal kita sebagai manusia tentunya tidak diciptakan untuk selalu berada dalam kondisi terbaik lah. Ada hari ketika kita bersemangat, ada hari ketika kita lelah, ada hari juga ketika dimana semuanya terasa mudah, ya kan? Saya yakin Anda juga pernah mengalami ya. Dan juga ada ketika bangun dari tempat tidur saja rasanya berat banget. Ya, enggak apa-apa sih ya. Ya. Tidak semua hari harus menjadi hari yang luar biasa. Ya kadang cukup dengan kita mengatakan hari ini aku sudah melakukan yang terbaik yang aku bisa. Ya kan? Ini satu capaian, sebuah pencapaian juga loh ya. Jadi jangan membandingkan perjalanan kita dengan perjalanan orang lain, karena kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang sudah mereka lewati ya. Dan yang terlihat hanya hasilnya, yang tidak terlihat adalah perjuangannya ya. Maka ya pertanyaan ini, kalau Anda sahabat pendengar mungkin merasa hidup berjalan selalu lambat, jangan buru-buru nyalahkan diri sendiri. Mungkin sebenarnya kita sedang bertumbuh ya kan. Jadi pelan-pelan tapi pasti ya kan? Baik, 5 menit selebihnya dari jam 18. Terima kasih yang masih pada gabung. Yang di Pucang, terima kasih. Tembangnya Tatu dari Arda, boleh habis ini muncul. Salam juga buat yang sedari tadi sudah pada gabung di Sukeng Sonten. Buat Dani, makasih bertugas sampai tuntas nanti. Dan juga selamat petang. Halo Sukeng Sonten, selamat petang Dani. Kalau sore ini aku minta tebang masih bisa, insya Allah bisa. Masih ada waktu cukup lumayan, ya kan? Sampai jam 7 dan sekarang baru jam 6, selebihnya 5 menit. Ya, masih ada, silakan. Tembangnya milik Happy Esmara ya, Kebal Kelaran. Salamnya buat keluarga aku aja. Bodani, makasih bertugas sampai tuntas nanti. Baik, Sagung masih udah gabung juga di Sukeng Sonten bersama Dani. Ketemu bareng tembang yang dibawakan oleh Arda, yuk. Tatu. Tembang juga sore ini udah kasih, sore lagi petang ya. Dan kasih juga buat teman-teman di Pakis Jatuh Sidi.

0: filsuf besar Yunani Plato pernah mengatakan, "Janganlah Anda menyesali kegagalan yang Anda alami dengan menuduh atau menyalahkan orang lain. Akan tetapi akulah dengan sungguh-sungguh bahwa kegagalan itu adalah akibat dari perbuatan Anda sendiri."
1: Insan edukasi. Jika kita baru saja mengalami kegagalan dan kita berpikir bahwa kita adalah manusia yang paling gagal di dunia, kita harus membuka mata kita lebar-lebar dan mulai melihat dunia di mana terdapat ribuan orang yang pernah mengalami kegagalan yang lebih buruk dari yang kita alami. Namun mereka berhasil melewati masa-masa sulit mereka menuju kepada keadaan yang lebih baik lagi. Jika mereka semua dapat tetap survive, mengapa kita tidak? Bukankah kondisi kita saat ini mungkin masih lebih baik dari kondisi mereka saat ini pula? Bukankah kita saat ini masih memiliki suatu tujuan yang ingin kita raih? Kita harus percaya bahwa seburuk-buruknya kegagalan yang kita alami, tetap terdapat makna positif yang bisa kita petik dan kita jadikan pedoman bagi tindakan berikutnya. Belajar dari kegagalan adalah salah satu pangkal keberhasilan. Dengan demikian, setiap kali seseorang melakukan kesalahan yang berbeda, ia akan belajar dari setiap kesalahannya tersebut dan menjadi lebih baik lagi, sampai suatu saat ia akan berhasil meraih keberhasilan dalam hidupnya. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda belajar dari setiap kegagalan di dalam hidup Anda?

0: Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program Unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
2: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
1: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
2: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data Kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
1: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
2: Iya, gak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
1: Tampilannya informatif juga ya?
2: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
1: Ribet nggak tuh installnya?
2: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
1: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
2: DataGo Mobile.
3: DataGo Mobile
2: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia. Cari data, DataGo Mobile aja.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

Dari jam 18 masih di Sungai Santan Bersadani. Sahabat pendengar, Menteri Pertanian dan juga Kepala Badan Pangan Nasional atau Bappanas, Andi Amran Sulaiman mengatakan, jika penyaluran bantuan pangan beras bentuk perhatian dan kepedulian nyata pemerintah pusat bersama dengan daerah kepada masyarakat. Ia mengemukakan pasokan beras nasional dalam kondisi sangat melimpah, yakni mencapai 5,2 juta ton. Di mana penyaluran ini dilakukan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani dan melimpahnya pasokan pangan nasional. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan, pihaknya siap menjalankan penugasan pemerintah secara optimal sebagai operator utama dalam pelaksanaan program bantuan pangan. Ia mengatakan, pihaknya menjalankan peran mulai dari penyediaan stok, pengelolaan logistik, hingga pendistribusian beras kepada PBP dengan memanfaatkan jaringan Bulog di seluruh Indonesia. Dari data yang ada di Kelurahan Lidakulon menyasar 495 penerima bantuan pangan atau PBP yang disalurkan sekaligus untuk alokasi 3 bulan yaitu Juli, Agustus, September hingga tiap PBP menerima total 30 kg beras. Baik. Patarmono di Muntilan, selamat petang, selamat nikmati waktu petang sembari juga santai sedikit. Nikmati tembang-tembang pop Jawa di Sungai Santan ya. Mantenung Patarmono setelah gabung dibangun di Sungai Santan di Magelang FM ya. Dan juga nggak lupa selamat petang juga buat Pak Dipanggi di Secang, Mas Agus juga buat Pak Mosin ya. Selamat petang juga. Eish. Ternyata Gerabak pun juga ini petang gabung ya. Yo, makasih buat Mas Koko, matenun udah gabung. Temangnya dari Enisa Gita boleh. Barang Niken Salindri ya. Ilir-ilir.

0: Sayang, sayang, Niki, tak paring HP? Lucu-lucu toh, no?
1: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya dindangan nang. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, yang penting niku kan anak menang. Boto nangis terus ki lo ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
4: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
3: Stunting? Apa itu?
4: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
5: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
6: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
5: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan

0: makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
0: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
2: Ingat, cegah stunting itu penting.
3: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
5: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
4: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Baik, siapa pendengar dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Sugeng Santen. Sampai jam 7 dan saat ini waktu tinggal 5 menit ya, teman terakhir. Baik, sahabat dengar, tentunya dari jam 4 sore tadi kita udah munculkan teman-teman yang udah menikmati. Dan ya moga aja bener akan bisa menghilangkan apa rasa capek yang dirasakan setelah pulang kerja, santai dengan teman-teman yang disuka ya kan. Dan ya tentunya dengan apa perjalanan waktu yang kita punya, semakin kedepannya kita pun juga akan berharap bahwa semakin baiklah semuanya akan kita rasakan ya. Dan sekaligus satu teman terakhir, saya Dani Mat undur. Terima kasih bersamanya. Dan yang pasti jangan terlalu lama tinggal di masa lalu ya. Ambil pelajarannya, jangan terlalu sibuk mengejar masa depan. Nikmati hari ini. Dan ketika menatap hari esok, jangan kehilangan harapan ya. Karena mungkin perjalanan hidup kita yang selama ini kita lakukan belum sempurna. Tapi selama kita masih mau belajar, masih mau melangkah dan masih punya harapan, selalu ada alasan untuk melanjutkan perjalanan ya. Terima kasih. Selamat malam. Di belakang saya Dani sudah siap ada salsa yang temani Anda sampai jam 10 di Gado-Gado Campur Sari Magelangan. Terima kasih. Jaga selalu kesehatan. Disampaikan salam saya Dani buat keluarga Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

81 tahun Indonesia berdaulat adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu selamat malam sahabat pendengar dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Hari ini hari Rabu 12 Agustus 2026, nggih. Rabu Legi. Bertemu dengan Salsa di program Gado-Gado Campur Sari tentunya menemani sampai dengan nanti jam 10 malam ya. Untuk hadirkan tembang-tembang campur sari, monggo sahabat pendengar ingkang sakit nyawiji yang mau senggol-senggolan bersama dengan Salsa di 0882 135 135, atau bisa melalui line telepon di 0293 366 899 ya. Dan Anda juga bisa dengarkan Radio Magelang FM melalui online streaming di jogjastreamers.com dan pilih LPPL Magelang FM. Juga bisa melalui website resmi dari Magelang FM di magelangfm.magelangkota.go.id. Baik, sahabat pendengar, menemani kita nggih mengawali malam ini ada Sony Jos dengan Langit Mendung Kota Ngawi. Tetap bersama di Gado-Gado Campur Sari bersama dengan Salsa sampai nanti jam 10 malam.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bro, apa kabar?
3: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu?
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
3: Oh iya ya?
2: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh, iya, iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
2: Yoi, Mas.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
1: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Udara.

buat kalian yang lagi cari aksesori HP seperti soft case, tempered glass, charger, kabel data, headset, dan masih banyak lagi, cus ke Ilufa Magelang sekarang. Kebetulan pas banget lagi ada hujan promo nih di Ilufa Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass gratis soft case dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk cus ke Ilufa Magelang karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih,

tempatnya nyaman dan luas, pelayanan ramah dan informatif, dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Ilufa Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Ilufa jelas lebih murah.

Nuwun ingkang sampun nyawiji di WhatsApp 0882 135 135. Ada Pak Herman di Tidaru Utara Magelang. Gado-gado campur sari sugeng dalu, nyuwun sekaripun nyidam sari. Wah, spesial nggih. Tadi sudah Salsa hadirkan, Salsa putarkan spesial untuk Pak Herman di Tidaru Utara Magelang. Salam dari Pak Herman buat Pak Iwen, Pak Supriyanto, Pak Tarmono, terus juga buat Pak Royanto, Bu Riono, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Bu Tuti, Bu Murni, Mbak Nungki, Bu Susi, sedoyo ingkang nyawiji nggih wonten Radio Magelang FM. Sugeng midhangetaken, matur nuwun Pak Herman, sehat selalu nggih. Terus menika ada Mbah Marto Ledeng. Mbak Salsa nyuwun tembangipun nggih gethuk. Siap. Niki saking Mbah Marto Ledeng. Salam kagem sedaya pamireng Magelang FM wonten pundi kemawon. Untuk Mbak Salsa matur nuwun. Sami-sami Mbah Marto Ledeng mugi-mugi tansah pinaringan kasarasan nggih. Baik, selamat dengar. Salsa masih terus menemani tentunya sampai nanti tuntas ya di jam 10 malam. Jadi untuk selamat dengar yang ingin bergabung, Salsa tunggu kebersamaannya tentu sampai nanti tuntas di jam 10 malam. Ada Waljinah dengan Getuk Dulu menemani kita di menit ke-31 lepas dari jam 7 malam. Tetap bersama dengan Salsa di Gado-Gado Campur Sari.

0: gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
0: Nah, kenapa?
1: Publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam

0: www.ppid.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
1: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
2: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
1: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: miliarder Einstein. Ilmuwan fisika terkenal penemu teori relativitas pernah mengatakan, ilmu pengetahuan tanpa agama adalah lumpuh, dan agama tanpa ilmu pengetahuan adalah buta.
1: Insan edukasi, modernisme ditandai dengan rasionalisme dan kemajuan. Industri dan berbagai macam penemuan ilmu pengetahuan membawa kemudahan-kemudahan hidup, membuka wawasan kehidupan baru, dan melahirkan pola kehidupan yang baru pula. Manusia modern memandang dirinya sebagai makhluk yang hebat, yang independen dari Tuhan dan alam. Mereka sengaja melepaskan diri dari keterikatannya dengan Tuhan untuk selanjutnya membangun tatanan manusia yang semata-mata berpusat pada manusia. Akibatnya, manusia modern pada akhirnya tidak mampu menjawab persoalan-persoalan hidup sendiri. Insan edukasi, sesungguhnya bukanlah demikian hakikat modernitas. Manusia haruslah selalu membuka mata hatinya, karena pengetahuan yang hanya bersumber pada kesadaran psikis dan rasio hanya bersifat terbagi-bagi dan sementara. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda membuat keseimbangan di dalam hidup Anda?

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Eh, jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung subset, nggak pakai ribet.
2: Datago Mobile.
3: Datago Mobile
2: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
5: Yes, kerja Anda beres. Sekarang pulang aja ah, yeay.
6: Dia mau kemana? Pulang.
5: Biasa bro, kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi nggak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja yuk.
6: Ah dasar, kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya, korupsi waktu.
5: Korupsi apa? Waktu.
6: Nah, iya tuh, korupsi waktu. Korupsi nggak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah, ayo, cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
4: Iklan layanan masyarakat ini
5: dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
7: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia.
8: Udara untuk semua usia.
9: Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam Berita.

Pendengar radio di Jawa Tengah, senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, tingkatkan kesadaran bayar pajak kendaraan, Bapenda Jateng siapkan insentif khusus. Harga daging sapi di Purbalingga naik menjadi Rp150.000 per kilogram. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor atau PKB tiap tahunnya.
1: Badan Pengelola Pendapatan Daerah Bapenda Jawa Tengah mengapresiasi atas ketaatan masyarakat Kabupaten Batang dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor tiap tahunnya. Berbagai program pun terus digencarkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membayarkan kewajibannya, mulai dengan memberikan apresiasi seperti undian berhadiah hingga kemudahan akses pembayaran di berbagai lini. Kepala Bapenda Jawa Tengah Muhammad Masrofi memastikan berbagai metode digunakan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat Jawa Tengah dalam membayar pajak kendaraan.
2: Ya tentu saja kita sebetulnya memberikan banyak, tetap kita dahulukan dengan kemudahan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Jadi kita membayar pajak kendaraan bermotor itu tidak selalu harus disangkal rindu, tapi juga bisa disangkal keliling, bisa disangkal membantu, dan juga kita kerjasama dengan BUMDes yang ada di kabupaten pemerintah desa di masing-masing desa, termasuk juga dengan samsat korporat, yaitu di perusahaan-perusahaan kita fasilitasi.
1: Sementara Bupati Batang M. Fas Kurniawan menyambut baik gebrakan inovasi yang diinisiasi Bapenda untuk memicu masyarakat lebih optimal dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Pemda siap mendukung dengan menyiapkan akses kemudahan pembayaran.
3: Ya, ada dua hal yang nanti kita sepakati. Yang pertama, bagaimana nanti lebih dekat melalui mobil samsat keliling maupun mobil yang milik pemerintah daerah akan melakukan keliling. Yang kedua tadi, menjangkau lebih dekat dengan BUMDes, dengan Koperasi Merah Putih, ataupun dengan pemerintah desa nanti supaya masyarakat lebih dekat.
1: Salah satu pemenang gebyar hadiah samsat, Sukirjo dari Wonotunggal, mengaku senang dan bersyukur menjadi salah satu pemenang karena berkat ketaatannya membayar pajak kendaraan bermotor. Konsistensinya dalam membayar pajak kendaraan sebelum jatuh tempo ternyata berbuah manis hingga meraih uang tunai 2 juta rupiah.
4: Beres hadiah.
5: Ya, kenapa?
4: Pajak lancar, pajak motor.
5: Sudah biasa bayar.
4: Ya, sudah bayar.
5: Rutin. Iya.
4: Tanggal, ya pas tanggalnya di STNK itu
5: sekitar 5 menit.
1: Di samping itu, Bapenda pun berencana memberikan apresiasi berupa insentif langsung atas kepatuhan masyarakat selama ini dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
0: Harga daging sapi di pasar tradisional Kabupaten Purbalingga naik dari Rp140.000 menjadi Rp150.000 per kilogram pasca Idul Adha. Kenaikan Rp10.000 per kilogram itu membuat daya beli masyarakat melemah dan penjualan pedagang turun drastis. Fitri Hasanah melaporkan.
6: Pengambilannya sampai ke sini aja udah 140, gimana mau jualan 140.
7: Harga daging sapi di pasar tradisional Kabupaten Purbalingga naik dari Rp140.000 menjadi Rp150.000 per kilogram pasca Idul Adha. Kenaikan Rp10.000 per kilogram ini membuat daya beli masyarakat melemah dan penjualan pedagang turun drastis. Pedagang daging sapi di pasar Bukateja, Rasiani, mengatakan semakin sulit menghabiskan stok dagangan karena pembeli terus berkurang. Jika sebelumnya ia mampu menjual 3-4 kg daging dalam sehari, kini stok 4 kg baru habis dalam 3 hari. Bahkan ada kalanya ia hanya menjual sekitar 250 gram dalam sehari. Diakui Rasiani, penurunan penjualan selain dikarenakan masyarakat masih memiliki stok daging kurban pengeluaran rumah tangga, juga banyak terserap untuk kebutuhan masuk sekolah dan kembali beroperasionalnya dapur program makan bergizi gratis MBG.
6: Sudah 3 hari nggak laku, sulit. Kadang-kadang 1 hari cuma seprapat. Gimana saya mau beli daging banyak, 3 hari aja masih ada. Ya kadang-kadang ya 3 kilo, 4 kilo ada. Ini kan mungkin karena sekolah, lagi puluh biaya, kebutuhan sekolah, MBG masuk. Ya pedagang kan kurang pemasukannya.
7: Kondisi serupa dialami pedagang daging di pasar Badok Bancar Purbalingga, Jayan mengaku harga daging sapi naik sejak 2 pekan setelah Idul Adha, yakni bertahap dari Rp140.000 naik di harga Rp145.000 dan saat ini naik menjadi Rp150.000 per kilogram.
8: Semenjak habis lebaran 2 mingguan lah, langsung naik drastis banget. Dari harga Rp140.000, sekarang naik Rp150.000 kilonya.
7: Yanti menambahkan sejak harga daging sapi naik, penjualan turun tajam, yakni sebelum naik sehari bisa terjual 15-20 kg. Sedangkan saat ini ia merasa kesulitan untuk menjual 5 kg daging sapi sampai habis. Fitri Hasanah melaporkan.
8: Kalau hari-hari kayak gini paling 5 kilo aja udah enggak, itu peminatnya jarang banget.
0: Senin 27 Juli hingga 8 Agustus 2026, program pertukaran pelajar SD dan SMP serta guru masuk hari pertama pertukaran pelajar dan guru ini secara resmi sudah di-launching oleh Bupati Kudus Samani Intakoris pada 20 Juli lalu di SMP 2 Jati. Lika melaporkan.
9: Mulai hari ini, Senin 27 Juli sampai dengan 8 Agustus 2026, program pertukaran pelajar SD dan SMP serta guru masuk hari pertama. Pertukaran pelajar dan guru ini secara resmi sudah di-launching oleh Bupati Kudus Samani Intakoris pada 20 Juli lalu di SMP 2 Jati. Sementara itu, Kepala SD 4 Loram Kulon, Ika Aji, Senin 27 Juli mengatakan, sekolahnya melakukan pertukaran dengan SD 2 Getas Pejaten. Masing-masing SD mengirimkan 4 pelajar. Untuk SD 4 Loram Kulon mengirimkan 2 pelajar putra dan 2 pelajar putri.
10: Untuk hari pertama ini kami perkenalkan dengan Bapak Ibu Guru, juga diperkenalkan kepada wali kelasnya dengan teman-temannya. Lalu kami juga memperkenalkan beberapa ekstra yang terkait dengan pembelajaran di SD kami. Alhamdulillah untuk hari pertama ini saya lihat anak-anaknya juga merasa nyaman ya, karena kami pesan kepada murid-murid kami juga para guru kami supaya anak-anak yang dari SD 2 Getas ini seperti di sekolahnya sendiri.
9: Sedangkan Kepala SMP 2 Gebok Ahadi Setiawan mengatakan sekolahnya menerima SMP dan guru pertukaran program ini dari SMP 4 Kudus. Sebelum apel, guru dan pelajar dari SMP 4 Kudus diterima di salah satu ruangan, lalu pihaknya mengucapkan selamat datang kepada guru dan pelajar tersebut. Demikian, Lika melaporkan dari Suara Kudus untuk Jateng dalam berita.

0: dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Melihat tingginya kebutuhan tenaga kerja siap pakai di industri rambut palsu dan bulu mata di Purbalingga, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Dinperinaker Kabupaten Purbalingga mulai menggodok program pelatihan Netting Week di Balai Latihan Kerja atau BLK. Selengkapnya Fitri Hasanah melaporkan.
2: Melihat tingginya kebutuhan tenaga kerja siap pakai di industri rambut palsu dan bulu mata di Purbalingga, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Dinperinaker Purbalingga mulai menggodok program pelatihan Netting Week di Balai Latihan Kerja BLK. Yesu Dewayana, Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja PPTK Dinperinaker Purbalingga, mengatakan pelatihan Netting Week masih dalam tahap penyusunan dan diusulkan masuk program BLK tahun depan agar pencari kerja memiliki keahlian yang siap kerja sehingga perusahaan nantinya tidak perlu lagi melakukan masa training kepada calon karyawan. Pelatihan ini lanjut Yesu direncanakan menggandeng perusahaan sebagai penyedia instruktur agar materi yang diberikan sesuai kebutuhan industri. Program pelatihan Netting Week, diterangkan Yesu, diharapkan dapat menjadi solusi untuk mempercepat penyerapan tenaga kerja sekaligus memenuhi kebutuhan perusahaan di sektor rambut palsu dan bulu mata. Sementara itu, Dinperinaker masih mengkaji sistem sertifikasi dan standar kelulusan bagi peserta pelatihan.
3: Kita masih menggodok, nanti kita menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang sekiranya bisa untuk menjadi instruktur untuk kegiatan di BLK Kabupaten Purbalingga. Harapannya sih tahun depan sudah bisa kita usulkan untuk bisa menjadi bagian dari pelatihan di BLK, yaitu terkait Netting Week. Jadi untuk menyerap pangsa kerja, siap kerja, tapi belum ada keterampilan. Ya, jadi sebelum pencaker masuk ke dunia kerja khususnya di Week, ada semacam pelatihan dulu nanti di BLK. Dan nanti mungkin ada apa mekanisme nanti seperti apa, nanti masih kita bahas.
2: Yesu menambahkan alasan dipandang perlu diadakan pelatihan Netting Week di BLK karena kebutuhan tenaga kerja terampil di sektor industri padat karya terus meningkat sehingga diperlukan pelatihan yang mampu menghasilkan lulusan siap kerja. Ia mencontohkan pelatihan garmen yang selama ini dijalankan BLK Purbalingga berhasil menyerap lulusan ke dunia industri, yakni sebanyak sekitar 80 peserta pelatihan telah diterima bekerja di Sansan Saudara Tekjaya 8 Banyumas. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Kekeringan mulai melanda daerah Desa Gentan di Kecamatan Keranggan, di mana beberapa sumber air dikatakan mulai kering. Pihak desa saat ini telah meminta bantuan dropping air bersih ke BPBD Kabupaten Temanggung. Rama Adiaksa melaporkan selengkapnya.
4: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, kekeringan mulai melanda daerah Desa Gentan di Kecamatan Keranggan, di mana beberapa sumber air dikatakan mulai kering. Pihak desa saat ini telah meminta bantuan dropping air bersih ke BPBD Kabupaten Temanggung. Pelaksana tugas Kepala Desa Gentan, Rusmanan, mengatakan jika mayoritas warga mengandalkan sumur untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun sumur-sumur tersebut mulai mengering saat musim kemarau tiba.
5: Kurang lebih 2 mingguan, Ge. 2 minggu ya.
6: Kalau ngangsunya berarti di mana?
5: Ada yang ke dusun lain, ke Setro dan ke Kali. Jaraknya paling Ge, 1/2 kilo ini. Sekilo.
7: Itu untuk kebutuhan minum dan makan ya?
5: Iya.
7: Kalau untuk kebutuhan lainnya gimana, Pak?
5: Ya sama.
7: Kalau bantuannya sampai berapa, tahan berapa lama?
5: Bantuan paling 2 hari sekali. Untuk daerah sini 2 hari sekali cukup. Tapi kan banyak, kadang dari BPBD, Dinas Sosial, PMI.
6: Iya, Pak.
5: Ini udah acara rutin tahunan untuk Dusun Gentan khususnya, Desa Gentan, Dusun Gentan, Dusun Secara, Dusun Suro, Kalimayung, dan Mudal.
7: Pak, musim kemarau ini kondisi sumber mata air seperti apa, tuh, Pak?
5: Kalau di sini pakai sumur untuk khususnya di atas ini, tapi kalau kemarau hilang airnya, habis sumur.
7: Berarti ngambil dari mana saja, Pak, kalau warga, Pak?
5: Warga ngambil pokoknya dari Dusun Setro sama kali sana, kali yang ada di dusun.
6: Berarti di sini berapa kakak yang terdampak kekeringan ini, Pak?
5: Yang terdampak kalau di sini Dusun Gentan itu sekitar 40 kakak ya, kurang lebih 100 kakak untuk 5 dusun. Ya harapannya ya minta bantuan untuk mencari mata air. Sebenarnya mata airnya sudah ada, cuman untuk pipanisasi itu belum ada, belum sampai sini. Kecil, sudah ada cuman kecil, nggak nyampe sini.
4: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
1: Direktur Tanaman Semusim dan Tahunan Kementerian Pertanian Abdul Roni Angkat Hadi di Kabupaten Temanggung dalam kegiatan musyawarah nasional APTI 4 untuk melantik kepengurusan DPN APTI. Selengkapnya dilaporkan Rama Adiaksa.
4: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, musyawarah nasional atau Munas 4 Asosiasi Petani Tembakau Indonesia atau APTI diselenggarakan di Kabupaten Temanggung menandai pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Nasional atau DPN APTI periode 2026-2031. Haji Agus Parmuji kembali memimpin DPN APTI untuk masa bakti 2026-2031. Dengan langkah pertama adalah menolak keras aturan turunan PP nomor 28 tahun 2024 terkait pembatasan kadar tar dan nikotin yang dinilai merugikan petani.
8: Langkah yang akan kita lakukan yang pertama adalah koordinasi dan konsultasi kepada pemerintah pusat. Wabillahi khusus Kementerian Pertanian melalui Bapak Direktur Tanaman Semusim. Yang kedua, kita akan menjalin hubungan baik baik itu dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Nah, harapannya ke depan dan yang paling urgent adalah sekarang petani tembakau itu dalam masa pesakitan. Artinya 5 tahun ini keadaan panen kita itu belum terserap maksimal oleh industri rokoknya yang disebabkan oleh banyak hal. Salah satunya itu adalah cukai. Kemudian regulasi-regulasi rancangan-rancangan ini akan berdampak secara langsung ketika secepatnya untuk ditetapkan. Nah, yang selanjutnya memang kami sangat meminta pertolongan kepada Kementerian Pertanian dalam hal ini Pak Direktur, bagaimana di saat ini yang harus kita perjuangkan adalah musim panen tembakau ini bisa menjadi musim panen yang seperti dulu gemah ripah los jinawi, masyarakatnya itu nanti tersenyum, bukan hanya masyarakat tembakau karena dampak multiplier efek domino positifnya itu sangat panjang sekali. Nah, yang kedua adalah bagaimana Pak Direktur tadi sudah menyampaikan akan segera berkoordinasi dengan lintas kementerian untuk melindungi budidaya tembakau ke depan. Yang terpenting permasalahan tembakau ini selesai dan tidaknya bukan di petani tembakau, bukan di asosiasi, tetapi di pemerintah kita sendiri. Mau diselesaikan seperti apa? Kalau mau dimatikan, ya matikan saja. Kalau mau dilanjutkan, kemudian bagaimana menjadi pondasi ekonomi republik yang kuat ini, itu yang kami harapkan. Karena, mohon maaf, ketika kita bicara investasi yang sebenarnya adalah investasi di arus tingkat pedesaan. Dengan adanya budidaya tembakau ini adalah budaya ekonomi, budaya investasi akan berkembang di situ.
4: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
1: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah, disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong. Kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung subset, nggak pakai ribet.
1: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
1: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
4: Pak, ini tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
5: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
4: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
5: Iya, Bu. Tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
4: Duh, program apa itu, Pak?
5: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
6: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang ber-KTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang.
2: Kota Magelang.
6: Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
3: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

0: gitu aja kok repot. Denger gaduh-gaduh. Yuk.
1: Kembali lagi bersama di Gado-Gado Campur Sari. Ada Bu Riono di Duden ya. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam juga Bu Riono. Tadi sudah WA jam 8 gih, tapi sedang jateng dalam berita setiap jam 8 malam. Selamat malam Gado-Gado Campur Sari. Kalung emasnya dari Didi Kempot tadi sudah selesai hadirkan. Apakah Bu Riono sudah mendengarkan? Spesial nggih buat Bu Riono itu tadi kalung emasnya. Salam dari Bu Riono untuk Bu Indarto sekalian, Bu Neni, Bu Nani, terus juga buat Bu Sadowo, Bu Endang, Bunda Eti, buat Mama Vega, Bu Tuti Haryati, terus juga buat Bu Pramono, Mbak Nungki, Bu Susi, semuanya aja nggih. Siap nanti salsa. Sudah salsa hadirkan nggih. Kok nanti salsa hadirkan lagi. Ada Bu Endang Wahyu juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Endang Wahyu, requestnya Jambu Alas. Siap, nanti salsa putarkan. Salamnya buat teman-teman penggemar Magelang FM, kemudian juga buat Mama Vega, Bu Mariono, Bu Riono, Pak Iwan, Bu Sadowo, Pak Rohyanto, Bunda Eti, Mbak Murni, Pak Pri, terus juga buat Pak Pon, Pak Herman, Bu Heni dan Pak Pujo di Karanggading, semuanya saja. Siap nanti salsa hadirkan untuk lagunya. Ada siapakah di sana di telepon? Assalamualaikum Sugeng Dalu Gado-Gado Campur Sari.
2: Sugeng Sari, Pak Sasa.
1: Pak Poniman nggih.
2: Iya, nggih. Sugeng Sari nggih.
1: Napa?
2: Lali janjine.
1: Oke, siap.
2: Assalamualaikum kebalasan. Wedang Wahyu, Pak Telun, salami. Wedang Wahyu, Pak Iwan, Bu Riono dan Doyongi Merati Mawon.
1: Pak
2: Telun, Udang Gaduh Sambol Sari.
1: Matur nuwun, Pak Poniman. Tadi goda gaduh. Goda gaduh nggih. Bagus itu, Pak Poniman jargonnya jadi ganti nggih. Guyon ya. Oke, ada Pak Lembayung Sutra juga sudah gabung bareng sama salsa Gado-Gado Campur Sari. Nyuwun lagu nipun, siap. Napa iki? Oh nggih, aja lamis. Aja lamis, siap. Salamnya untuk Mbak Nungki, Bu Susi, terus juga buat Mbak Nadine, Bu Tuti Haryati, Bu Riono, Pak Pri, terus juga buat Pak Tarmono, semuanya aja nggih. Tetap sehat semangat sampai tuntas. Siap. Lagunya nanti selesai hadirkan. Jadi tetap bersama, tetap stay tune nih. Jangan kemana-mana tentunya. Oke baik. Lagunya menemani sahabat dengar semua. Oh tapi ada yang masuk lagi nih. Assalamualaikum Sugeng Dalu Gado-Gado Campur Sari.
3: Waalaikumsalam Sugeng Dalu Gado-Gado Campur Sari.
1: Sugeng Dalu, Sugeng Dalu, Om Yono nggih, leres.
3: Boten keren tuh.
1: Sehat?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sampun dahar menika?
3: Sampun.
1: Kalian penopo?
3: Palingan. Kucek.
1: Wah, mantap.
3: Kucek.
1: Mm-hmm.
3: Sambel aduh.
1: Wah, cocok nih yo.
3: Cocok.
1: Bali nomor ini sekalipun.
3: Sekalipun apa nggak sing enak nih ku. Bondo Dungo.
1: Nggih, siap.
3: Salamipun nyata Bu Indarto sekalian, Bu Sadowo, Bu Mariono, Bu Riono, Bu Nani, Mama Olga, Mama Ririn, Mama Gika di Jakarta, Pak Iwan, Pak Narko, suwe ra tau njedul ing Sinyualian dulu, Kong Sinyualian dulu, Ini tadi kan saya mau Mbak
1: siap
3: salah
1: Matur nuwun. Siap, dipun tenggo nggih Om Yono. Matur nuwun sudah bergabung ya. Saya hadirkan dulu lagunya Didi Kempot bersama dengan Nono nggih, Jambu Alas. Menemani kita tentunya masih di Gado-Gado Campur Sari sampai nanti tuntas jam 10 malam.

0: Waalaikumsalam. Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae ning jero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning diwae. Tapi rungono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

0: pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Sayang, sayang, Miki, tak pari HP. Lucu-lucu toh, nak.
5: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya dindangan nang. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
4: Halah ya, yang penting niku kan anaknya menang. Boten nangis terus ki lo ya.
5: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
6: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Masih bersama di Gado-Gado Campur Sari. Salsa mau memberikan informasi dulu sahabat pendengar berkaitan dengan monitoring lalu lintas ya. Dari CCTV yang ada di Kota Magelang terpantau ini untuk ke arah utara batas Kota Magelang menuju Secang ke Semarang ya, ini terpantau lancar dan ini jalanan cukup lengang ya. Jadi untuk sahabat pendengar yang saat ini tengah akan berkendara menuju ke arah utara, menuju ke arah Semarang, tetap hati-hati di jalan. Meskipun jalanan lengang dan juga lancar, tetap jaga kecepatan ya. Selanjutnya kita ke arah selatan, ini ke Simpang Safari. Di Simpang Safari cukup padat lancar untuk lalu lintas dan terpantau kendaraan melintas cukup padat ya. Selanjutnya Salsa mau beralih ke pusat kota dulu di alunan Kota Magelang, tepatnya di Landmark Magelang ya, di depan Gardena atau di alun-alun. Ini terpantau lalu lintas lancar dan cukup lengang ya, untuk kendaraan juga dipenuhi oleh kendaraan roda 2. Selanjutnya untuk daerah Simpang Rejo Winangun, ini terpantau padat lancar. Anda tetap hati-hati di jalan tentunya ketika melintasi Simpang Rejo Winangun. Baik, Sonteringer, tetap berhati-hati, tetap jaga kecepatan, tidak perlu ngebut-ngebutan, dan tetap jaga untuk taati rambu-rambu lalu lintas ya. Baik, Salsa mau kembali menyapa dulu yang sudah gabung, ada Kang Tumin ya, Duren Sawit Banyusidi Pakis nggih. Apakah Pakis besok ada ini ya? Apa namanya? Wayangan ya. Selapanan. Kok selapanan? Ini termasuk di sana enggak ini Kang Tumin ya, di Duren Sawit. Sugeng Dalu, lagu ini pun Hello Sayang. Oke deh, nanti bakal Salsa hadirkan nggih untuk Kang Tumin di Pakis. Tetap bersama dengan Salsa tentunya. Jangan kemana-mana, tetap di Gado-Gado Campur Sari.

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong. Kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
1: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
1: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
4: Aduh, piye ya Mbak, cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
5: Kenapa tadi? Dari tadi kok ribut?
4: Gini loh Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
5: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa sampai deh.
6: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Melayani sepenuh hati.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
2: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
3: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
2: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
3: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi lho, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.

3 mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu, dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng, sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood.

Masih di gado-gado campur sari. Matur nuwun Pak Rohyanto ingkang tasih nyawiji wonten gado-gado campur sari. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemawon buat Bu Nani, lalu juga buat Bu Haryani, Bu Sadowo, Bu Endang, Pak Iwen, Pak Pri, Pak Herman, Pak Tarmono, ugi sedaya pamidhanget Magelang FM. Linso tresno, sudah selesai hadir kan nggih? Ada siapa meniko? Ada siapakah di sana? Pak saking Pak sinten meniko? Pak Wandi. Oh nggih, Pak Wandi. Saking Pakis nggih. Kinton datang keluarga duren sawit, Pak Mulut. Pak Eko, Pak Tubar, sami midhangetaken lagu-lagu campur sari nggih. Saking kula Dudur Koso saking Semimpen. Waduh. Lagunipun campur sari. Oh nggih, siap. Sindang Sutra Kuning mangke Salsa hadirkan. Ada yang dipo, Mbak Salsa nyuwun nambah sekar pareng to. Nggih, pareng. Masih ada waktu. Nyuwun Putri Madiun, siap nanti bakalan Salsa hadirkan kagem sedaya kemawon. Sawetara ninger, jangan lupa nggih sebelum istirahat malam untuk bersih-bersih terlebih dahulu, sikat gigi terlebih dahulu, ngaten nggih. Lalu jauhkan dari paparan sinar apa nih? Sinar biru ya, dari gawai sama petunian semua tentunya, agar mendapatkan kualitas tidur yang baik ya. Oke, selamat dengar. Selendang Sutra Kuning menemani kita. Tetap bersama dengan Salsa tentunya di Gado-Gado Campur Sari Magelangan.

0: Sayang, sayang, Niki tak paringi HP? Lucu-lucu toh, nak?
1: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya dinengen nang. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, yang penting niku kan anaknya menang. Boto nangis terus ki lo ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
4: Ah enggak ah, bensin mahal tahu.
3: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
4: Ye, itu lagi, tarif listrik naik, Bro.
3: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
4: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
3: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
4: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
5: Dengan hemat listrik,
4: hidup jadi lebih baik.
6: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Radio, tapi radio mana ya?
4: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
5: Dengan hemat listrik,
4: hidup jadi lebih baik.
6: Pesan layanan

Pendengar, saat ini dibuka kesempatan bekerja di bagian pertanian, perkebunan, dan perikanan. Kualifikasi yang dibutuhkan antara lain pria atau wanita, usia maksimal 40 tahun, mampu bekerja, tidak ada minimal pendidikan, serta memiliki niat bekerja

0: jujur, dan bertanggung jawab. Kesempatan ini juga terbuka bagi yang sudah menikah maupun belum menikah. Fasilitas yang disediakan meliputi mes atau tempat tinggal, transport ditanggung perusahaan, makan harian, serta gaji pokok
1: sebesar 2,5 juta rupiah.
0: Bagi Anda yang berminat, silakan hubungi Hendro Saputro di nomor 0813-2809-0888, 0813-2809-0888. Proses interview dilaksanakan di Redors RSUD Tidar, Jalan Kolonel Sugiono nomor 7, Kota Magelang, Jawa Tengah 56122.
2: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah, kan jadi gak produktif ya Bu?
3: Gini loh Bu, kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah, atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif Bu.
2: Ekonomi kreatif kuwi opo to Bu?
3: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitik beratkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
2: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
3: Betul sekali, Bu. Makanya, kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
4: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Gitu aja kok repot. Denger gaduh-gaduh. Yuk.
1: Baik, Sobat Pendengar, tidak terasa ya, Salsa sudah menemani dari jam 7 malam tadi di gaduh-gaduh campur sari. Dan ini waktunya untuk Salsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Matur nuwun untuk Sobat Pendengar semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali di udara,

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan program sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

Sesaat lagi Anda ikuti Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

saya Eti Widyaningsi dalam acara Jaya Iman Agama Buddha. Sebelum Dhamma di pagi ini saya sampaikan, perkenalkan saya untuk membaca paritan nama Karagata. Bagi sahabat pendengar

Sapisata Pawanto Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat pagi. Namo Buddhaya, sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada. Semoga kabar sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Semoga karma baik senantiasa menyertai kita semua dimanapun kita berada dan dimanapun kita beraktivitas. Dhamma saya di pagi hari ini yaitu tentang hukum alam yang pasti, yaitu hakikat perubahan. Dalam Buddhisme, perubahan adalah hukum alam yang pasti. Segala hal di dunia ini terus bergerak, tidak ada yang tetap dan tidak ada yang abadi. Hakikat perubahan yang pertama yaitu anicca atau ketidakkekalan. Sabi sankara anicca, ketika kita ada orang meninggal ataupun itu, apapun ada kejadian apapun yang sangat tidak terduga. Biasanya kita sebagai umat Buddha mengucapkan sabi sankara anicca, segala sesuatu yang berkondisi adalah tidak kekal. Segala hal baik pikiran, tubuh maupun benda luar selalu lahir, tumbuh, rusak, lalu lenyap. Yang kedua adalah sumber penderitaan. Manusia sering sedih atau kecewa atau duka karena memaksa hal yang berubah untuk tetap sama. Yang ketiga, kunci kebijaksanaan yaitu menerima perubahan adalah awal dari ketenangan batin. Jenis perubahan dalam hidup, perubahan dalam diri kita masing-masing. Tubuh menua, pikiran dan perasaan silih berganti. Sedangkan untuk perubahan luar yaitu keadaan senang dan susah, puji dan dicela, dipuji dan dicela, untung dan rugi datang secara bergantian. 2 detik yang lalu kita dipuji, 2 detik kemudian atau 5 menit kemudian kita dicela. Itu hal yang biasa. Saat ini kita dicela, mungkin 1 jam yang akan datang kita dipuji dan lain sebagainya, silih berganti. Oleh karena itu, malah kita

0: sama sampadeta ti ayang tatagata sapacima waca
1: dikanikaya 16 yang artinya para biku kusabdakan padamu segala yang berbentuk akan lenyap kembali. Berjuanglah dengan tekun untuk mencapai pembebasan, mencapai nibbana. Ini adalah sabda Buddha yang terakhir. Salah satu hal yang penting dalam ajaran Buddha adalah tentang perubahan atau anicca. Perubahan merupakan ciri dari segala yang berkondisi baik ruang maupun waktu. Demikian kita biasa menyebut istilah perubahan. Menyebut istilah perubahan adalah tentang perubahan. Salah satu yang penting dalam ajaran Buddha. Perubahan tidak bisa dihentikan, dihindari, dicegah dengan apapun itu. Perubahan ini tetap keberadaannya dan Buddha sekadar menunjukkan keberadaannya untuk kita kenali dan pahami. Apakah Buddha atau muncul atau tidak muncul, terdapat suatu hukum yang tetap keberadaannya. Terdapat suatu hukum yang pasti keberadaannya, bahwa segala yang bentukan adalah tidak kekal adanya. Jadi Buddha ada ataupun tidak ada di muka bumi ini, di alam manusia ini, perubahan, hukum perubahan itu akan tetap ada di alam semesta ini. Demikian dalam adalah segala sesuatu tidak kekal. Sekilas apa yang Guru Agung Buddha ungkapkan dalam bentuk pesimisme, menyerah pada keadaan yang berubah menjadi buruk menuju kehancuran. Tetapi sejatinya apakah tujuan Guru Agung Buddha mengajak kita untuk memahami hukum perubahan ini? Kita mesti kembali kepada semangat Guru Agung Buddha mengajarkan Dhamma dalam Sanjutta Nikaya. Sagata Wago Marasamyutang Patamawago Dutti Amara Pasutang Carata.

sang, yang artinya pergilah buku, ajarkan damai yang bermanfaat untuk kebahagiaan dan kesejahteraan bagi para manusia dan dewa. Jadi jelas bahwa Guru Agung Buddha menunjukkan kepada kita hukum perubahan, bukan untuk membangun pesimisme, ketakutan, dan menyerah pada perubahan, tetapi justru untuk mencari jalan agar terbebas dari penderitaan dan mencapai kebahagiaan. Suka tidak suka, siap tidak siap, setuju tidak setuju, perubahan akan terus terjadi, entah lambat maupun cepat. Bayi yang lahir contohnya masih sangat lemah. Ketika agak menjelang anak-anak, dia mulai ada perubahan, lebih kuat, lebih lincah dan lain sebagainya, bisa berjalan ke sana kemari dan lain sebagainya. Ketika remaja, fasenya pun sudah berubah, perkembangan macam-macam sudah terlihat dari bentuk fisik maupun pikiran. Ketika dewasa, menjadi seorang perumah tangga ataupun menjadi menjalani kehidupan yang lain, pemikiran pun semakin matang, perubahan fisik pun semakin terlihat. Dan ketika menjelang tua, perubahan fisik pun terlihat, psikis pun terlihat sekali, badan menjadi lemah, menjadi kulit menjadi keriput dan lain sebagainya. Pikiran pun menjadi lemah, gampang lupa, badan pun tadinya tegak sekarang menjadi bungkuk dan lain sebagainya. Dan akhirnya akan datang tiba saatnya, yaitu sakit, masa sakit atau mungkin langsung tiada di dunia ini, yaitu meninggalkan dunia ini, yaitu menemui ajal masing-masing. Seperti saya pun akan mengalami hal seperti itu, yaitu kematian. Semua orang akan mengalami itu. Sakit, tua dan mati adalah segala perubahan yang lumrah terjadi. Kita harus siap menghadapi itu semua. Itu ada hal yang wajar. Sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada, tadi sudah saya katakan, suka tidak suka, siap tidak siap, setuju tidak setuju, perubahan akan terus terjadi, entah lambat maupun cepat. Kita harus siap menghadapi itu semua.

menuju kepada yang lebih buruk atau yang lebih baik. Jika kita bisa memperbaiki diri kita menjadi lebih baik, maka kita akan menjadi lebih baik. Demikian pula sebaliknya. Dengan menyadari adanya hukum perubahan, kita mempunyai cara pandang bahwa kita selalu punya kesempatan untuk berubah apapun itu. Setiap upaya yang dilakukan, walaupun belum nampak mengubah sesuatu, tetapi sejatinya telah menjadi bagian dari proses perubahan itu sendiri. Hukum perubahan memungkinkan kita untuk membuat hal yang belum baik menjadi baik. Siapa yang belum pintar menjadi pintar. Apa yang belum nyaman bisa dibuat lebih nyaman. Di sini muncul optimisme, sebab tidak mungkin akan seperti itu selamanya. Selalu ada kesempatan mengubah. Kita juga menyadari bahwa perubahan juga bisa ke arah yang buruk, seperti menjadi hancur, menjadi tidak nyaman, menjadi lenyap. Menyadari hal itu, Guru Agung Buddha mengajarkan kita untuk realistis, menerima dengan legawa, tidak melekat, bersedia menerima kenyataan. Memang ini tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa. Sebab Guru Agung Buddha juga telah mengajarkan langkah-langkah melatihnya, yaitu dengan tidak serakah, yaitu aloba, dana memberi, pelepasan nekama. Langkah ini melatih kita untuk bersikap legawa atas perubahan yang tidak menyenangkan. Kita tidak mungkin menyangkal adanya perubahan. Segala sesuatu terus berubah, baik alam pikir kita maupun alam luar kita, mikrokosmos maupun makrokosmos. Setelah memahami hukum ini dengan benar, optimisme berubah ke arah lebih baik akan muncul. Sekaligus kewaspadaan dan legawa menerima perubahan juga tumbuh. Marilah melatih memahami dan berdamai dengan perubahan ini. Waya dhamma sankhara appamadena sampadeta, yang artinya segala sesuatu itu tidaklah kekal adanya. Berjuanglah dengan sungguh-sungguh agar kita mencapai kebahagiaan yang sejati. Kita tahu segala bentuk perubahan itu bisa dilihat dari dua sudut, sudut baik dan sudut jelek, seperti yang saya ungkapkan di depan tadi. Seni menghadapi perubahan adalah bagaimana kita selalu melalui setiap perubahan dari sudut pandang yang menyenangkan, sehingga bertemu dengan yang dicintai akan berbahagia, berpisah dengan yang dicintai pun tetap tidak menderita. Menerima apa adanya dengan penuh kebijaksanaan. Di mana letak kebahagiaan itu semua tergantung dari pola pikir kita. Cara menyikapi perubahan itulah yang membuat kita bahagia atau menderita. Hidup selalu berubah, tapi pola pikir kita untuk menghadapi perubahan itulah yang paling penting. Seni menyikapi perubahan adalah bagaimana kita selalu bahagia menghadapi setiap perubahan. Kalau perlu, buatlah catatan di buku kita masing-masing. Segala sesuatu yang membahagiakan mulai dari hal-hal yang kecil. Semakin mampu mencatat lebih banyak kejadian yang membahagiakan dalam setiap harinya, semakin bahagia pula hidup yang dirasakannya. Salah satu cara sederhana untuk merasakan kebahagiaan setiap saat adalah dengan menggunakan mantra untung. Mantra ini mengkondisikan kita selalu melihat segala sesuatu dari segi positif. Misalnya, ketika mengalami kerugian kerja sebesar beberapa rupiah, maka agar mampu menerima kenyataan ini, katakanlah dalam batin, untung saya hanya rugi segitu rupiah, bukan lebih banyak lagi, bahkan 4 kali lipat mungkin, atau 5 kali lipat mungkin, dan lain sebagainya. Dengan pemikiran ini, batin menjadi lebih tenang menghadapi segala bentuk perubahan. Dalam hal ini, harapan mendapatkan keuntungan ternyata berubah menjadi kerugian. Namun, kemampuan menerima kenyataan bukanlah akhir segalanya. Kemampuan ini hanyalah awal untuk menjadikan pengalaman tersebut sebagai pelajaran. Dengan demikian, pengalaman buruk yang kita dapatkan setelah mampu diterima dengan kata untung tadi, kemudian jadikanlah pengalaman buruk itu sebagai pelajaran. Carilah penyebab timbulnya pengalaman tersebut. Misalnya, penyebab kerugian yang telah terjadi. Setelah menemukan penyebabnya, gunakanlah kesempatan saat ini untuk memperbaiki atau bahkan menghindari
kejadian buruk yang tidak diharapkan tersebut muncul kembali di masa depan, diantisipasi istilahnya. Sebaliknya, apabila mengalami kebahagiaan, misalnya keuntungan, maka jadikanlah pengalaman ini sebagai pelajaran dengan mencari sebab keuntungan itu diperoleh. Gunakanlah kesempatan saat ini untuk mempertahankan, bahkan meningkatkan kebahagiaan yang telah diperoleh agar terjadi kembali di masa yang akan datang. Kesimpulannya, jadikanlah segala suka duka kehidupan di segala bidang sebagai pelajaran untuk meningkatkan kualitas diri di masa sekarang maupun di masa yang akan datang atau masa depan. Gunakanlah kata-kata untung itu tadi sebanyak-banyaknya dalam setiap kesempatan. Jadikan segala pengalaman dalam kehidupan kita ini sebagai pelajaran. Experience is a good education. Semakin lama dan keterampil kita menggunakan teori untung ini tadi, semakin bahagia pula kehidupan kita di rumah tangga, pekerjaan, dan dimanapun saja. Kalau kita merasa kebahagiaan di segala segi kehidupan, kita mampu selalu tersenyum. Kita juga bisa menularkan virus senyuman kepada keluarga, lingkungan, teman kerja, lingkungan masyarakat, dan lain sebagainya. Apabila semakin banyak orang yang menggunakan teori untung tadi, semakin banyak pula orang mempunyai seni menghadapi perubahan. Tentu saja akan semakin banyak orang yang tersenyum dalam masyarakat. Dengan demikian terwujudlah masyarakat yang ramah dan penuh senyum. Karena banyak orang terbiasa mengatakan, untung aku tidak jatuh, untung aku tidak rugi segini, untung aku tidak tadi tidak mengalami kecelakaan, dan lain sebagainya. Untung, untung, dan untung sebagai seni menghadapi perubahan.

0: menghapuskan lagi materi saya tentang hakikat perubahan. Menghubungkan perubahan dengan perpisahan, ada hubungannya. Ada pertemuan, ada perpisahan. Kemudian ada kelahiran, ada kematian. Ada bumi berterbentuk, ada kiamat. Perubahan adalah milik kita semua. Membahas tentang kiamat bisa dibagi menjadi tiga jenis, yaitu kiamat besar adalah hancurnya bumi ini, kiamat menengah adalah kematian sebagai akhir kehidupan, dan kiamat kecil adalah perpisahan setelah terjadinya pertemuan. Kiamat besar yaitu hancurnya bumi yang dalam pengertian Buddhis pasti akan terjadi, namun masih perlu waktu yang sangat lama. Disebutkan dalam Dhamma, salah satu tanda penunjuk sudah dekatnya kiamat bumi adalah agama Buddha dilupakan orang. Tidak ada lagi wihara, biku maupun buku Dhamma. Padahal saat ini biku di seluruh dunia masih sangat banyak. Demikian pula buku Dhamma maupun wihara. Dengan demikian, kiamat bumi pasti belum terjadi dalam waktu beberapa tahun ke depan. Mungkin masih perlu puluhan, ratusan, bahkan ribuan tahun lagi. Adapun kiamat menengah atau kematian mungkin saja terjadi setiap saat. Dalam ajaran Buddha disebutkan bahwa hidup tidak pasti, kematian itulah yang pasti. Setiap orang mengetahui bahwa saat ini ia masih hidup, namun orang tidak mengetahui sampai berapa lama ia masih tetap hidup. Ia hanya mengetahui bahwa suatu saat ia akan meninggal dunia. Karena itu, tentu timbul pertanyaan dalam batin mereka yang bijaksana. Apakah yang harus dilakukan selama hidup ini sehingga siap menghadapi kematian sebagai kiamat menengah? Sedangkan kiamat kecil adalah pertemuan yang pasti berakhir dengan perpisahan. Di dunia, bahkan di alam semesta ini, tidak ada sesuatu yang kekal. Hanya ketidakkekalan itulah yang kekal. Oleh karena itu, seseorang hendaknya selalu mengisi pertemuan dengan berbagai hal yang baik melalui badan, ucapan, dan juga pikiran. Dengan demikian, pada saat terjadi perpisahan sebagai kiamat kecil, ada banyak kenangan indah yang berkesan untuk kedua belah pihak. Dengan selalu mengisi kebajikan setiap saat, maka bukan hal hanya kiamat kecil yang memberikan kesan baik, melainkan juga ketika suatu saat tiba kiamat menengah, ia pun telah banyak memiliki jasa kebajikan yang dapat mengondisikan terlahir di alam bahagia setelah kehidupan ini. Bahkan ketika bumi ini pun hancur sebagai kiamat besar, dengan bekal kebajikan yang dilakukan setiap saat, seseorang tidak akan menderita di kehidupan yang selanjutnya. Ia akan terkondisi lahir di alam bahagia untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, seni menghadapi perubahan dalam hidup hendaknya diwujudkan dengan selalu menambah kebajikan melalui badan, ucapan, dan pikiran di setiap kesempatan, di setiap segi kehidupan. Jadikanlah setiap kehadiran kita di satu saat dan di satu tempat selalu memberikan kesan baik kepada siapapun yang kita temui pada waktu itu. Sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada, itu tadi materi saya tentang hakikat perubahan. Semoga memberi pencerahan bagi sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada, agar tetap bijaksana dalam menghadapi perubahan apapun itu, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Akhir kata dari saya, Sabesata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.
1: Cahaya Iman. Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

selamat beraktivitas di hari Kamis manis ya, tanggal 13 Agustus 2026. Apa kabar sahabat pendengar? Kabar cukup dingin begitu ya di Kota Magelang, dengan suhu rata-rata di 16-17 derajat Celcius. Jadi berasa kayak di ruangan ber-AC begitu ya. Tetap sehat, tetap semangat untuk bisa menghadapi hari ini dengan penuh syukur yang tentu saja selalu kita panjatkan begitu ya. Masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan orang-orang yang menyayangi kita, yang kita sayangi, dan juga meraih impian demi impian. Tetap berpositif thinking dan juga jaga kesehatan. Pastikan pagi hari ini yang gak pernah skip sarapan, jangan pernah skip ya. Nanti bakal lemes, gak bisa fokus, dan bisa jadi pas lagi aktivitas rada lola ya, loading lama. Jadi sambil sarapan, atau mungkin sekarang ini kamu sudah on the way buat ke sekolah, ke kampus, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Anyway, sahabat pendengar, Indonesia ya, ini masih menghadapi musim kemarau di bulan Agustus 2026 ini. Bahkan juga BMKG yang memprediksi fenomena El Nino akan bertahan setidaknya hingga awal kuartal pertama tahun 2027, di mana puncak intensitasnya itu melebihi kategori kuat, yang mengindikasikan kekerangan ini semakin diperparah dengan potensi aktifnya fenomena Indian Ocean Dipole atau IOD yang positif pada periode September hingga Desember 2026. Beberapa wilayah di Jawa Tengah bahkan sudah mengalami kekeringan yang krisis. Nah, ini kita harus lebih berbijak gitu ya untuk menggunakan sumber daya termasuk juga air ya sahabat pendengar. Tetap jaga kesehatan, tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Apalagi juga buat sahabat pendengar yang memang sudah terbiasa ya dengan higienitas yang cukup tinggi. Tapi jangan lupa, jangan buang sampah sembarangan. Oke, kalau begitu pagi hari ini pengen banget diawali dengan lagu-lagu yang super duper bikin semangat. Setuju? Setuju banget ya. Ya udah, gak usah pakai lama-lama untuk bisa gabung di 0882-135-135. Pastiin nomornya gak salah gitu ya untuk menuliskan, karena nomor di belakang 6 digit nomor di belakang biasanya ada yang salah menuliskan 135. Tulisannya adalah seperti frekuensi Radio Magelang FM 1035 gitu ya. Jadi ayo langsung aja buruan WhatsApp di 0882-135-135. Sekali lagi ya, di 0882-135-135. Dan juga telepon di 366-899. So now please welcome the first song di Semangat Pagi. This is Dua Lipa with a song called Training Session, bareng sama Vita ya, sampai jam 9 cuman di radio kesayanganmu ini. Stay tuned.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Pak, ini tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
4: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
3: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
4: Bu, tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa Pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
3: Loh, program apa itu, Pak?
4: Ini loh, Bu, program Harapan Magelang, program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
0: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang berKTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari Pemerintah Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
2: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh

0: Kata Mutiara, karya Gordon van Souter, filsuf dari Belanda. Jika pekerjaan Anda lenyap, jati diri Anda tidak akan hilang.
1: Insan edukasi, kita diingatkan bahwa saat kita diberi kesempatan melakukan sesuatu, lakukanlah dengan baik, benar, dan bertanggung jawab. Karena hal itu mencerminkan sikap dan perilaku kita. Meski tugas dan tanggung jawab yang diberikan selesai, kita akan tetap diingat dengan baik.

0: Pak, Pak.
1: Apa, Bu?
0: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
1: Loh, Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
0: Yang benar, Pak.
1: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
2: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

Selamat pagi di hari Kamis manis ya, sahabat pendengar di 103,5 Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Selamat beraktivitas dan terima kasih yang sudah gabung di 0882-135-135. Halo-halo, apa kabar ya buat Theo? Selamat pagi Theo, selamat beraktivitas hari ini. Lagunya Mangu Aja. Oke. Ada Bu Tuti Haryanti juga, selamat pagi. Waalaikumsalam, Kamis manis ya, semanis Vita. Mau kirim salamnya buat Vita aja yang lagi siaran. Semoga rezekinya lancar, tetap semangat dan bahagia ya sampai paripurna. Terima kasih. Salamnya buat Bunda Eti, ada Mbak Murni juga, Bu Riono, Bu Erna Dwi, Bu Sadowo juga, Mama Vega, buat Bu Nani ya. Ada juga buat Pak Tarmono, Lembayung, Pak Iwan, Pak Herman juga, Pak Trianto. Kemudian buat semuanya aja deh. Lagunya apa nih? Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen. Oke, dibungkus. Ada Mbak Susi juga, selamat pagi Mbak Susi. Salam buat semuanya ya, termasuk buat Mbak Murni, ada Bu Sadowo juga, Bu Endang Wahyu, Bu Riono, buat Yayu, Pak Iwan, Pak Herman juga, Mama Vega, Mbak Nungki, Om Lembayung juga, Evan, ada Pak Pri, Mbak Nadine ya, buat anak-anak Alpen Budaya semuanya. Lagunya Naikila dong, My Mind Gue. Oke. Kemudian juga ada Lembayung Sutra, pagi apa patah hati, pagi-pagi patah hati kenapa? Salamnya buat Mbak Susi ya, buat Mbak Nadin juga, Mbak Tuti Haryanti, kemudian Bu Riono, ada Bu Nani juga, Pak Prianto dan Pak Iwan. Pokoknya semuanya aja deh buat Vita, mat semangat mas, siaran aja tetap semangat sampai tuntas nanti. Oke. Terima kasih sahabat pendengar, pengen gabung lewat sisi phone live nanti di segmen selanjutnya ya, Vita bakal buka di 366899 setelah kabar Indonesia. Tapi ngomong-ngomong nih sahabat pendengar, handphone ini jadi bagian yang sulit banget ya dipisahkan, berasa kayak ada lem yang susah banget untuk di kelupas dari tangan dan juga handphone ini ya. Sesakit itu ya kalau dikelupas ya. Karena banyak orang yang menggunakan gawai atau ponsel sebagai aktivitas, mulai dari bekerja, komunikasi, mencari hiburan, cari nafkah, cari ide, berinovasi dan lain sebagainya, bahkan hanya sekedar melihat media sosial aja. Tapi ada beberapa hal nih sahabat pendengar yang cukup sayang banget untuk dilewatkan informasinya, karena ternyata ada beberapa efek negatif nih main handphone, apalagi kalau sudah mau tidur gitu ya. Biasanya nih ada yang suka main handphone pas menjelang mau tidur karena gak bisa merem misalnya, atau nunggu si dia ngabarin gitu ya, atau justru jangan-jangan sambil sleep call. Yuk nanti kita bahas sedikit aja di segmen selanjutnya, yang pasti sampai jam 9. Jangan pindah-pindah frekuensi, Vita ada di Semangat Pagi. Oke. Kali ini ketemuan dulu sama lagu dari Tulus, dengan lagu yang cukup, bukan cukup ya, kalau ini benar-benar jujur ya, lagu yang sudah memberikan kejelasan bahwa sepertinya memang hari ini tidak baik-baik saja, tapi aku baik-baik saja. Bingung menjelaskannya ya. Teh Hijau, Tidak Mau Untuk Merasakan Apapun. Ada di sini semua lagunya. Kita kupingin aja di Semangat Pagi.

0: Indonesia.
1: Kabar Indonesia.
2: Dari 103,5 Magelang FM, selamat pagi sahabat pendengar Vita dalam Kabar Indonesia. Sahabat dari RRI dikabarkan, Kepala BGN mengatakan makanan MBG yang tidak layak jangan dikonsumsi. Badan Gizi Nasional BGN menegaskan makanan MBG tidak layak konsumsi harus segera dikembalikan ke dapur SPPG. Langkah tersebut bertujuan mencegah makanan berisiko dikonsumsi peserta didik dan penerima manfaat lainnya. Kepala BGN Sudaryono mengatakan guru memiliki peran penting memeriksa kondisi makanan sebelum dikonsumsi peserta didik. Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk memastikan makanan program Makan Bergizi Gratis atau MBG aman dikonsumsi. Sudaryono menjelaskan makanan yang terindikasi tidak layak harus melalui pemeriksaan untuk mengetahui penyebabnya. Seluruh makanan harus dikembalikan ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG ketika ditemukan indikasi tidak layak konsumsi. BGN kemudian melakukan pemeriksaan dan investigasi untuk memastikan penyebab makanan tersebut dinilai tidak layak. Sudaryono menekankan keamanan pangan menjadi prioritas dalam pelaksanaan MBG bagi seluruh penerima manfaat. Makanan bergizi harus dipastikan aman sebelum dikonsumsi oleh penerima manfaat program tersebut. BGN akan mengambil tindakan terhadap SPPG apabila menemukan kelalaian yang berdampak pada keamanan makanan. Penguatan pengawasan diperlukan untuk memastikan pelaksanaan MBG mengutamakan kesehatan dan keselamatan seluruh penerima manfaat. Sahabat pendengar, kabar terbaru seputar nasional terkini dapat terus disimak hanya di Kabar Indonesia.

0: Lah, Den Bagas. Saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksudnya Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ono kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat

kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi.

malam sahabat pendengar. Kadang-kadang kita gak bisa ya aktivitas tanpa ada handphone di dekat kita, ya kan? Jujur aja. Emang sesusah itu ya handphone untuk tidak bisa ikut serta dalam kegiatan apapun. Tapi kebiasaan memainkan handphone menjelang tidur ternyata bisa membawa dampak kurang baik bagi kesehatan loh. Penggunaan layar pada malam hari ini juga tidak hanya berkaitan dengan durasi pemakaian apapun, tapi kebiasaan memainkan handphone menjelang tidur ternyata bisa membawa dampak kurang baik bagi kesehatan loh. Penggunaan layar pada malam hari ini

punya pola istirahat. Karena di mana rasa ngantuk ini bisa datang lebih lambat dan seseorang jadi lebih sulit mendapatkan tidur yang berkualitas. Misalnya aja, layar ponsel menghasilkan cahaya warna biru yang menyerupai cahaya di siang hari. Padahal mata udah benar-benar mau tidur, cuman emang gak bisa merem gitu ya. Bukannya tarik nafas, relaksasi, atau mengonsumsi teh herbal misalnya, atau biasanya beberapa tuh juga melakoni rutinitas seperti minum susu dan lain-lain untuk bisa mempercepat tidur ya. Tapi ini justru main handphone, jadi gak bisa tidur. Makanya kenapa pas lagi ngantuk-ngantuknya dan gak bisa merem, main handphone justru gak bisa tidur sama sekali. Yang kedua, mengurangi risiko, bisa meningkatkan risiko insomnia. Kemudian juga berdampak pada kesehatan mental. Ya iyalah ya, kurang tidur gak bisa bikin seseorang jadi lebih happy. Justru menurut penelitian, kurangnya tidur bisa mengganggu pola kesehatan dan juga kesehatan mental. Adanya emosian, pagi-pagi bangun gak fokus, loading lama. Jadi mendingan gak usah main handphone ya ketika mau tidur. Pastikan handphone sudah di silent atau sudah jauh-jauh dari jangkauan kepala, karena radiasinya juga akan mempengaruhi tubuh kita. Terlebih juga kalau dekat-dekat sama kepala bisa bikin ya resiko-resiko yang mungkin saja tidak terjadi sekarang ya, tapi beberapa tahun atau belasan tahun kemudian. Tentu sehat ya, meskipun ya gak mau kalah lah update sama yang lainnya, maybe.

0: penerima. Ermina Jain melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan, periode Juli, Agustus, dan September. Dimulai di Kelurahan Lidah Kulon, Kota Surabaya. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat meninjau penyaluran bersama Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, bantuan pangan tersebut menyasar 33,4 juta penerima. Setiap penerima memperoleh 30 kg beras untuk 3 bulan atau